0: kemaman 90.7.
1: Orang Terengganu
2: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
3: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru. We'll be right back.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
3: Ya, ceria pagi edisi hujung minggu hari ini hari Sabtu kan. Kita dah pun 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Beres belaka kedok tu pagi ning tu. Okey, keadaan cuaca di tempat anda macam mana pagi ni? Dah ada ke yang hujan ataupun semalam je hujan, pagi ni dah tak ada hujan eh? Boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah keadaan cuaca kat tempat anda tu. Nombor WhatsApp kami 0103446632. Kita dah pun 8.12 minit pagi ni yang sedang memandu. Berhati-hati, okey? Nampak macam Jo'ong, nampak macam gelak je dok. Biasa pukul 8 lebih ni nampak tagi dok. Tapi pagi ni tak ada. Mungkin Jo'ong ni memang nak ujang ni dok. Ke ada hak ujang dok? Okey, yang sedang memandu berhati-hatilah. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Kita harapkan semoga urusan anda semua dipermudahkanlah ya. Hari ini yang bercuti pun ada tu, yang berehat saja di rumah, santai-santai saja, selamat beristirahatlah. Jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu dengan orang-orang yang tersayang, dengan perkara-perkara yang kita kata bermanfaat kan. Harap-harapnya macam itulah ya. Okey, dan selepas ini ataupun inilah jam yang ketiga ni, Mek Ju nak bawakan kepada anda macam biasalah, kita nak ajak anda borak-borak.
4: Chit-chat pagi.
3: Wow. Untuk chit-chat pagi kita edisi hujung minggu ni, relax-relax saja, santai-santai saja. Tapi Mek Ju takut juga kalau macam topik yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda ni, dia boleh mengundang kemarahan. Tapi Mek Ju tak nak lah orang marah-marah kan. Tenang-tenang sajalah. Okay, Mek Ju nak sekarang ni kan, kalau kita tengok dekat media sosial ke dekat mana-mana lah, kita mungkin juga dengar jiran-jiran kita bercerita kan. Banyak sangat sebenarnya masih lagi ada mereka ataupun antara orang-orang yang terdekat dengan kita ditipu kan, oleh scammer ke oleh tak kisahlah siapa-siapa. Mungkin ada juga orang yang kawan-kawan ke, tak kisahlah kan. Cerita anda ditipu ni, tapi Mek Ju tak ambuh lah anda cerita pasal cerita anda ditipu. Tapi Mek Ju nak tanya, macam mana anda nak buat ataupun apa yang anda buat kalau anda tahu anda telah ditipu? Okey, macam mana, apa yang anda lakukan kalau anda tahu anda telah ditipu? Tak kisahlah macam mana cerita sekalipun, apa isunya sekalipun, boleh kongsikan dengan Mek Ju lah. Hantar dekat WhatsApp tau. Okey, 0103446632 ataupun tembusi talian kami selepas ini, bukan sekarang ya, selepas ini, 0962353330 juga 0962383330. Apa yang anda akan buat ataupun apa yang anda buat kalau anda tahu yang anda kena tipu?

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Chit Chat Pagi.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Itu lagu yang baru saja menghiburkan anda. Lagu kumpulan Spoon dengan tajuknya Ringgit Berjuta. Okey, 8.26 minit pagi dah pun kita ni. Untuk Chit Chat Pagi tadi, Mek Ju tanya, kalau anda kena tipu, apa yang anda akan buat? Okey, ada beberapa cerita juga yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita lah. Kita tengok dekat WhatsApp ni. Mana tadi? Oh, yang ini rakan kita ni, Haji Hanafiah ni, dikongsikan. Dia kata, Pantai Surau Dungu, alhamdulillah mendung sejuk pagi ni. Terima kasih. Ada ni 6382 Pokta. Pokta Kemamang ni, dia kata, saya pernah kena tipu dengan sahabat baik saya. Lepas tu saya viral lah dia dekat media sosial. Dan sahabat saya yang tipu saya tu, dia minta maaf lah. Dan dia minta lah saya padam hantaran saya dekat media sosial tu. Saya pun padam lah dok, katanya Pok Ta. Jadi gitulah, itu tindakan Pok Ta. Setelah Pok Ta tahu yang Pok Ta ni ditipu oleh sahabat baik dia. Kan? Kalau anda macam mana? Kalau anda kena tipu, apa yang anda akan buat? Okay? Ini kita ada juga perkongsian daripada rakan kita seterusnya ni. Kita tengok ni, mana tadi? Ini nama dia Suhana. Suhana kata, saya kalau saya kena tipu, perkara pertama yang saya buat, saya cuba bertenang lah. Memanglah kita rasa macam nak marah kan, rasa kecewa, rasa malu pun ada. Tapi kalau kita terus bertindak mengikut emosi kita, mungkin kita akan buat keputusan yang lebih merugikan. Jadi saya ambil keputusan, saya kumpulkan bukti, semak semula apa yang berlaku, dan saya cuba selesaikan dengan cara yang betul. Dan yang paling penting, saya akan belajar daripada pengalaman itu supaya saya tidak mudah ditipu lagi. Itu cerita daripada Suhana. Okey. Dan kalau anda ada cerita yang nak dikongsikan, talian kami 0962-35330 juga 0962-38330. Pemanggil kita di talian. Hello? Oh, hilang. Janganlah tipu Mek Ju. Janganlah tipu Mek Ju. Kenapa? Dah hubungi kita, dah telefon kita, hilang pula kan? Okey. Boleh hantarkan juga cerita anda di WhatsApp kami 0103446632. Ini satu lagi cerita yang Mek Ju nak bacakan ni. Ada yang dihantarkan oleh siapa namanya ni? Ini Ahmad ke apa namanya ni? Okey. Dia kata, kalau melibatkan penipuan duit ni, dia kata, memang saya akan ambil tindakan cepat lah. Kalau saya akan simpan semua bukti macam resit ke, mesej ke, nombor akaun ke, dan kalau perlu, saya akan buat laporan kepada pihak berkuasa. Memanglah duit yang hilang tu boleh menyakitkan hati, tapi saya anggap ia sebagai satu pengajaran yang cukup mahal. Dan lepas tu, saya akan lebih berhati-hatilah. Lepas ni, macam tak mudah percayalah kepada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Itulah cerita daripada rakan-rakan kita ni. Kalau kena tipu yang ni macam mana? Kalau cerita yang tu, kalau kena tipu buat macam mana? Kan? Kalau anda sendiri ada pengalaman kena tipu, anda buat macam mana? Lepas tahu kena tipu tu, boleh kongsi dengan Mek Ju. 0103446632.
0: Chit Chat Pagi.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Cicat pagi.
2: Ya, cicat pagi kita bersama-sama dengan Mek Ju ni. Tadi kan Mek Ju tanya dengan anda semua kan, apa yang anda akan buat kalau anda tahu anda ditipu? Macam-macam cerita dah sebenarnya dikongsikan oleh rakan-rakan pendengar kita kan. Ada yang tembusi talian, ada yang hantarkan WhatsApp. Tadi mana yang tembusi talian, kita ada pemanggil ni ha. Hello. Hello.
3: Hello, selamat pagi Mek Ju.
2: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
3: Kak Roh kat sini.
2: Ya, Kak Roh. Apa cerita? Kak Roh kalau kena tipu, Kak Roh buat macam mana?
3: Hak ni hak betul lah, Mek Ju. Kak Roh kena tipu eh.
2: Ha, kena tipu? Ha.
3: Masa tu, Kak Roh meniaga jual jagung kat pantai, kat Lungu ni.
2: Jagung? Jagung rebuh ke apa?
3: Jagung rebuh lah.
2: Ha, okey. Ha, lepas tu?
3: Lepas tu ada budak lelaki tu mari nak beli jagung. Dia bagi Kak Roh duit RM50.
2: Aha.
3: Duit tu RM50, lepas tu dia beli dekat siapa RM10.
2: Okey.
3: Lepas tu Kak Roh, lepas dia pergi tu, Kak Roh buka, duit tu duit palsu RM50.
2: Duit palsu?
3: Oh, duit palsu dia bagi Kak Roh.
2: Jeng, jeng, jeng. Oh, lepas tu?
3: Kak Roh kata, apa duit ni pelik je Kak Roh tengok.
2: Lain macam lah.
3: Lepas tu Kak Roh kata, adik nak beli lagi. Kita beli duit RM50 lah. Dia belilah dalam RM6 ke RM8 gitu lah. Tak Roh buat balik dia, untunglah dia RM42. Lepas tu Kak Roh tu, Allah Kak Roh tu. Aku tengok duit ni lain. Lepas tu Kak Roh pun pergi kedai makan sebelah tu. Kak Roh pun boleh tahu ke kat kedai makan tu. Kita tengok duit katnya ada orang beli jagung kat waktu duit ni, duit benda gini ni. Lepas tu kata, ni duit pastu ni kata. Ada apalah awak hari sini saya beri tahu kat bala ada orang sisi kat Kak Roh bagi dia duit tu. Lepas tu Kak Roh kata lah ni Mek Ju, tak apalah timu hari ni. Esok tu Kak Roh jual jagung memang laku esok siang tu.
2: Rezeki Allah nak bagi lebih kan.
3: Dia tak ambil jagung hari tu.
2: Itulah apa tu kisah. Maksudnya Kak Roh kalau tahu kena tipu, Kak Roh tenang-tenang je lah eh. Macam tak ada lah kata nak nak pergi cari nak apa, nak marah orang ke dok. Selesaikan dengan cara yang betul kan.
3: Lelaki muda Mek Ju, dia pakai ada tutup muka je lah.
2: Yelah
3: ha, ha, ha, ha. Kak Roh ingat nak beli betul lah. Lepas tu orang kiring ni Kak, dia kata. Jadi kalau dengar ayat orang kiri tu, Kak Roh tajuk duit alun. Tapi Kak Roh ambil duit tu dalam beg lain, bagi ke dia. Nak
2: Okey, baik, baik, baik. Jadi gitulah.
3: Tak marah lah Kak Roh sini, tak apa lah.
2: Betul, Kak Roh redha je lah kan.
3: Baik.
2: Jadi gitulah ceritanya. Okey, terima kasih banyak Kak Roh. Kena beringat juga depan ni lah kepada yang lain yang dengar-dengar kita ni kan. Okey, baik. Terima kasih Kak Roh. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Bye. Tu dia cerita daripada Kak Roh. Kan Kak Roh kata kena tipu, tapi itulah Kak Roh macam ambil cara ataupun ambil jalan, selesaikan dengan cara yang baik, yang tenang-tenang sajalah kan. Okey. Ini kita ada juga ni daripada rakan pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp ni. Ini nama dia, mana pula tadi hilang, Amira. Okey. Dia kata ditipu oleh orang yang saya percaya. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukanlah jumlah kerugian kita tu, tetapi apabila kita ni ditipu oleh orang yang kita percaya. Kalau dan dia kata perkara tu berlaku pada saya, memang saya cuba untuk dapatkan penjelasan terlebih dahulu lah. Dan dia pun macam tak berapa nak jujur lagi tu. Jadi saya ambil tindakan untuk menjaga jarak lah. Okay, kalau boleh elok, saya elok lah daripada jumpa dia. Dan bagi saya, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali kepercayaan kita dikhianati, bukan mudah sebenarnya untuk kita membina semula kepercayaan kita tu. Ini bukan soal wang ringgit sangat, dia kata bukan soal nilai, tapi soal kepercayaan tu. Okay. Jadi itu cerita daripada Amira yang dikongsikan oleh Amira ni menerusi WhatsApp kita. Dan kita nak tengok lagi lah satu cerita daripada rakan pendengar kita ni. Kita tengok siapa ni, Kak Abah. Kak Abah pun ada ni. Alkisah. Kak Abah dulu kata pergi beli buah rambutan, kena jadi tipah tertipu. Dia kata penjual tu bagi hok buruk banyak, dia kata tak ada arah lah. Dia kata Dah beli dah. Lalu je kat depan dia. Maknanya Kak Abah ambil tindakan. Dah Kak Abah tahu Kak Abah kena tipu. Jadi Kak Abah dok beli dah lah dekat dia. Itu tindakan Kak Abah. Setelah Kak Abah tahu Kak Abah ditipu oleh penjual rambutan itu. Terima kasih banyak Kak Abah kongsi cerita dengan kita. Dan kita ada juga ni di live TikTok campsite Lata Cikgu. Okay, katanya kejadian tipu ni memang kita dok akan jangka dari awal. Biasanya orang yang paling dekat yang akan menipu kita. Itu pendapat daripada rakan kita lah yang ada di live TikTok tu. Okay, dan untuk anda yang nak kongsikan lagi dengan Mek Ju selepas ini, 6235330 juga 6238330 ataupun boleh hantarkan cerita anda di WhatsApp kami 0103446632 Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Balik semula bersama kami di Terengganu FM. Meju ada lagi ni. 8.52 minit pagi dah pun kita ni. Untuk cik-cik pagi, Meju tanya dengan anda tadi kan. Apa yang anda akan buat kalau anda kena tipu? Anda dah tahu anda kena tipu, apa yang akan buat? Okey, tadi ada beberapa perkongsian daripada rakan-rakan kita kan. Macam-macam tindakan sebenarnya yang diambil lah oleh rakan-rakan pendengar kita kan. Kalau dah kena tipu macam mana? Kalau nak kena tipu lagi macam mana kan? Okey, ni kita ada yang terakhir lah Meju nak kongsikan ni daripada Kak Su Besuk ni. Kak Su cerita, Kak Su pasal orang jual daging. Katanya Kak Su gilah beli. Dia kata tak ada dah ni Kak lah dah, dia kata. Kak Su pun belilah daging yang tinggal tu, faham-faham lah kalau daging hot lah tu gana. Lepas tu Kak Su gilah ke lain pula. Balik tu lalu pula ikut orang jual daging tu. Tengok daging lain pula duk gatung. Jeng juga dia kata. Dan lagi tipu orang. Pelik lah dia manusia ni. Dah nak buat aku mana dok. Itulah. Lepas pada tu Kak Su memang dok pergi beli dah situ dok. Jadi itu antara tindakan Kak Su lah. Nak buat aku mana Kak Su. Kan macam-macam peseng. Jadi itulah, kena beringat lah. Pakat beringat lah lepas ni. Okey, terima kasih Kak Su kongsi cerita dengan kita. Dan kesimpulannya sebenarnya. Apabila kita tahu ni kita ni ditipu. Kalau boleh jangan panik kan. Janganlah kita ni bertindak kata terburu-buru. Cuba bertenang. Kalau ada bukti, kumpulkan bukti. Ambil tindakan yang betul dan jadikan pengalaman itu kita kata sebagai pengajaran lah. Sebabnya dalam hidup kita ni mungkin kita memang tak dapat nak elok dah sebenarnya daripada kena tipu. Tapi kita boleh belajar untuk tidak ditipu lagi dengan cara yang sama untuk kali yang kedua. Kan kena beringat orang kata tau. Nak buat lagu mana dah kalau kena tipu tu. Mungkin kita kata memang payah kita nak elok. Mungkin ada dalam hidup setiap orang ni ada pengalaman kena tipu. Kan okey. Jadi kita harapkan itu tidaklah berlaku untuk kali yang seterusnya. Kan okay, masing-masing kena ambil itu sebagai satu pengajaran lah. Okey. Kita dah pun 8.54 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang kongsikan berkenaan dengan topik cik-cik pagi kita. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali lagi dengan topik-topik yang lain. Okey. Pukul 9 pagi, seketika kita ikuti berita utama 9 pagi dan Mek Jo akan kembali untuk temani anda di jam yang terakhir nanti. Ceria pagi, Terengganu FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak dua pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferre dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kemasaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kansin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tolcross International Swimming Centre. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan

0: Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
2: 88.7 MHz, itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyaklah. Anda yang tak dapat dengar melalui frekuensi radio, jangan risau. Sebabnya menggunakan telefon pintar di tangan anda tu pun, anda boleh dengarkan siaran kami Terengganu FM. Tahu macam mana cara dia? Mudah saja. Pergi ke Play Store ataupun App Store. Anda buat carian RTM Click. Lepas tu muat turun aplikasi tersebutlah di telefon pintar anda tu. Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Kan? Bukan boleh dengar radio saja tau. Boleh tengok TV juga. Ada beberapa saluran RTM yang kami sediakan secara percuma untuk anda di RTM Click. Muat turun sekarang, okey? Selepas ini untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, kita akan ikuti ulangan Senandika Bahasa ini terbitan Siti Jamilah Hanum Jamil. Apa yang dikongsikan untuk anda semalam mungkin ada yang tak sempat dengar. Amin, kita dengarkan ulangannya selepas ini. Ceria pagi, Terengganu FM. Terengganu FM.
3: Senandika Bahasa. Menyingkap kata. Membuka warisan.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan tembis yang bermaksud memarahi seseorang dengan mengeluarkan kata-kata yang pedas dan keras. Contoh ayat, tiba-tiba pemuda itu tembis apabila mendapat berita palsu daripada bekas tunangnya.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria pagi Terengganu FM kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Bagai belakang kedok pagi ni tu. Kan ada yang baru dapatkan sarapan pagi, baru tengah makan juga tu kan. Alhamdulillah, selamat menjamu selera lah untuk anda semua. Yang sedang memandu, berhati-hati juga tu. Walau ke mana saja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai kan. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada rakan-rakan kita tadi yang kongsikan hujan tu. Ada Johor pun ada mendung lah. Maksudnya di kawasan mereka tu. Tapi apapun kita harapkan yang baik-baik sajalah. Ini berkenaan dengan hujan juga. Ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda apa yang berlaku sebenarnya di Tawau, yang mana banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat ini serta beberapa kampung lain lah, okay, di kawasan sana. Dan menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Tawau, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas. Dan sementara itu juga, Pegawai Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM Tawau ada memaklumkan juga yang penduduk yang terlibat banjir telah pun dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa lah. Dan pusat pemindahan sementara PPS akan dimaklumkan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Kan itu sebenarnya apa yang berlaku di Tawau kan. Kita sini ada yang hujan, ada yang renyai-renyai, ada yang semalam hujan lebat kan. Tapi di sana dah mula dilanda banjir kilat lah. Dan kita harapkan tiada apa-apa yang serius lah berlaku ya di sana. Dan semoga semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Itulah kita harapkan sebenarnya untuk rakan-rakan kita yang mungkin berada di sana jugalah kan. Okay. Jadi itu yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Bertemankan kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
2: Ya, ceria pagi edisi hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kita dah pun 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah deh. Ha, sihat-sihat belaka lah hendaknya deh. 9.41 minit pagi dah pun kita ni. Walau di mana saja anda berada, dengarkan kami Terengganu FM 18 jam sehari, bermula pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah dengan pelbagai perkongsian informasi dan semestinya lagu-lagu yang terbaiklah untuk hiburan kita bersama. Okey, sebut pasal perkongsian informasi, ini ada informasi juga yang Mat Junior kongsikan untuk anda. Berita baik, berita gembira sebenarnya kepada peminat-peminat Muay Thai. Okey. Okay, yang mana petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib telah pun mencipta sejarah tersendirilah apabila beliau muncul juara dunia interim Muay Thai Strawweight 1 Championship. Ini selepas menewaskan wakil dari Thailand. Dan pada aksi yang berlangsung di Stadium Lumpini di Bangkok, atlet berusia 22 tahun itu menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori 1 championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan yang kelima. Dan kejayaan itu sekaligus menyaksikan Alif Rakib ni melakar pencapaian terbesar dalam kariernya dan muncul antara petarung negara paling berjaya di pentas 1 championship. Dan terima kasihlah kepada orang Malaysia katanya yang datang sokong di Stadium Lumpini. Dia kata dia dah janji nak bawa tali pinggang tu ke Malaysia dan katanya hadiah kemenangan itu turut dihadiahkan kepada bapanya lah kan. Dan Alif Rakib membawa pulang bonus kemenangan berjumlah kira-kira 204,565. Okey, dan selain daripada tali pinggang kejuaraannya, dan dengan kemenangan itu Alif Rakib akan menentang juara dunia strawweight Muay Thai. Okey, dalam aksi penyatuan gelaran sebaik juara berkenaan kembali daripada kecederaan. Dan semalam juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk memberikan sokongan padu kepada Alif Rakib menjelang perlawanan itu. Itulah antara berita gembira, berita baik yang kita dengarkan kan, yang dapat meja kongsikan untuk pendengaran anda untuk waktu ini. InsyaAllah kita doakan semoga ada lagi kemanisan selepas ini yang bakal dihadiahkan oleh Alif sendiri kan. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Okey, 9.44 minit pagi, ceria pagi Terengganu FM.

0: Khas Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom pakai dengar FM, lagu-lagu sedap nak gulai hati masa.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
1: Ya, itu dia lagu persembahan Ida Izrin bersama-sama dengan Dan Manjo. Ha, tajuknya Adik Saya Abis. Okay. Baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 9.52 minit pagi dah pun waktu ini. Terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan Mek Ju. Sejak pukul 6 pagi tadi sampai sekarang, Mek Ju temani anda semua kan. Dan semoga apa yang Mek Ju kongsikan untuk anda sepanjang 4 jam ni memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat anda semua. Okay? Dan selepas ini, untuk ruangan Anggun Inspirasimu, kita ada Kak Cik hari ni. Janganlah dia masuk hari ni pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Temani anda semua menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Mek Ju di ujung-ujung tugasan ni kan. Minta maaf lah kalau ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. InsyaAllah nanti Khamis Mek Ju akan kembali lagi. Juga menerusi Mek Ju akan bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Nurani nanti Khamis ya. Yeah. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.03 minit pagi, hari Minggu hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Mek Ju, baru saja menghabiskan tugasannya dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Dan waktu serta ketika ini, detik ini, sahabat-sahabat, teman-teman ya, dan yang sedang mendengar waktu ini dalam kenderaan ataupun mungkin di rumah, atau yang sedang bekerja seperti Kak Cik, nama saya Kak Cik, okay? Saya menemani, Kak Cik menemani perjalanan ataupun rutin harian masing-masing pagi ni ya. Masing-masing ada yang sibuk ya. 10 pagi hingga 2 petang dalam Anggun Inspirasimu. Okay, ada gerimis, ada hujan gerimis. Okay, sekarang ni dah hujung bulan Julai, kita pun dah nak masuk Ogos ya. Jadi kena bersiap-siagalah kerana keadaan sekarang ni cuaca tak menentu, jadi kena sentiasa beringat, okay, berwaspada. Mendung saja pagi ni, tenang saja. Ada yang mengantuk. Ada yang bila mendung, lapar. Ada lapar, mendung. Kebetulan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Hari Minggu biasanya adalah hari sibuk. Hari sibuk mungkin untuk sebahagian daripada kita. Hari ini lah nak kata orang tu, nak beli buku, buku rujukan, buku apa-apa sajalah, buku-buku untuk anak-anak. Hari ini, hari inilah nak photosit dan sebagainya. Hari inilah juga nak ke itu ini. Hari inilah juga nak hantar anak ke balik ke asrama. Dan ada mungkin untuk cikgu-cikgu macam Cikgu Kamal Kelemong. Good morning Kak Cik. Good morning Cikgu. Cikgu sihat Cikgu? Okay, jadi kadang-kadang Cikgu pun sibuk juga hari Sabtu. Ada macam-macam program di sekolah. Betul Cikgu ya? Dan hari Sabtu juga hari untuk berzumba. Mungkin lah ya. Sebab hari lain kita sibuk. Jadi hari ini untuk kita nak buat sesuatu yang kita suka, yang kita happy, okay, beli jiwa sendiri. Selalu kita beli jiwa orang lain, jadi hari ini kita beli jiwa sendiri. Yang suka bersumba saja dengan kawan-kawan, seronokkan exercise keluar peluh. Okey, untuk kita bagi kata macam mana, kita bagi pulih balik semangat kita ataupun mungkin kepenatan kita kan. Ada kata zumba tu kan penat. Untuk penat untuk mereka yang kurang gemar, untuk yang seronok dengan berzumba itu masing-masing ya. Okey, baik. Jadi 10.06 minit pagi, insya-Allah sebentar saja lagi Kak Cik cuba nak dapatkan DJ. Kita ada program hari ini sebenarnya. Ada program istimewa. Program apa tu? Sekejap lagi ya. Ini untuk semua, okey. Bahagia masing-masing dengan cara masing-masing. Jangan ada perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain. Syukur dengan nikmat yang dikurniakan Tuhan. Okey. Ku bahagia.

0: dengan Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Rahmah di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
2: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
3: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
4: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
1: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: by Anggun Inspirasimu 10.16 minit pagi. Okey, dan sebagaimana yang dijanjikan tadi. Okey, kita dah pun dapat, Kak Cik dah pun dapatkan Dija untuk program sambutan Hari Penduduk peringkat Negeri Terengganu ya. Dan Dija berada di mana waktu ini? Assalamualaikum, Ja.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, betul ya, Ja, sambutan Hari Penduduk peringkat Negeri Terengganu, betul ya?
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, Ja, ada di mana sekarang ni, Ja?
1: Okey, saya sekarang berada di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort.

0: Besar.
1: Okey, baik. Silakan, Syah.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Cik di Konti Terengganu FM. Dan seperti mana yang Kak Cik sebutkan tadi, saya sekarang berada di Terengganu Equestrian Resort, Kuala Ibaya, Terengganu, yang sekarang ni untuk hari kedua. Program berlangsung di sini. Sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026 peringkat negeri Terengganu anjuran LPPKN. Dan program hari ini, hari kedua, berlangsung di Dewan Kenanga seperti mana yang saya sebutkan tadi, bermula dari 9 pagi tadi hingga 1 tengah hari lebih kurang jangkaannya. Dan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat kepada seisi keluarga lah. Jadi dijemput semua warga Terengganu, khususnya yang berada di sekitar Kuala Terengganu, Kuala Ibai, Marang dan sekitarnya, datang beramai-ramai. Dan tahun ini sambutan membawa mesej yang memberi penekanan kepada usaha memperkasa suara, aspirasi dan masa depan golongan muda selaras dengan tema sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026. Dan pelbagai aktiviti sebenarnya diadakan di sini. Dan untuk kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita bersama-sama dengan yang berusaha, Puan Naimah binti Ibrahim, pengarah LPPKN Negeri Terengganu, bersama-sama di Jawa pagi ini. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini?
0: Alhamdulillah, sihat. Okey, dan untuk pengisian untuk hari ini, hari kedua ni, mungkin ada pengisiannya Puan.
2: Okey, baik. Saya nak kongsi sikit lah ya, dengan pendengar-pendengar Terengganu FM semua. Untuk makluman, kami berada di sini daripada semalam, yang mana semalam kita telah adakan sambutan Hari Bapa 2026 peringkat negeri Terengganu dengan tema Sehebat Kasih Bapa. Semalam telah selesai dan hari ini kita bersambung pula lagi dengan ada satu lagi program yang menarik juga, iaitu sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026 peringkat negeri Terengganu dengan tema yang kita bawakan pada tahun ini, yang mana tema ini telah ditetapkan oleh UNFPA, iaitu merealisasikan harapan dan aspirasi golongan muda hari ini dan masa hadapan. Jadi program-program pada hari ini kita berkisar kepada manfaat orang-orang muda lah kan. Jadi kita bawa lah daripada pagi ini kita mula daripada pukul 9, yang mana kita bawakan perkhidmatan kasih keluarga ini yang kita namakan di bawah package, iaitu aspirasi kasih orang muda. Jadi aspirasi kasih orang muda ni kita bawakan apa yang LPPKN sediakan, perkhidmatan-perkhidmatannya, seperti ada perkhidmatan kesihatan termasuklah reproduktif, perkhidmatan pendidikan kekeluargaan, dan tak lupa juga kita bawakan bersama pendidikan perkhidmatan kaunseling keluarga. Itu antara skop utama yang kita bawakan lah. Dan untuk sesi-sesi lain, kita ada saringan minda sihat. Yalah, kita tengok sekarang ni kan, bila kita nak bercerita berkenaan dengan nak membina keluarga ni pun, mental pun kena kuat, mental kena sihat. Jadi kita adakan juga saringan minda sihat ataupun kita namakan sebagai DAS. Kemudian kita ada sesi interaktif bersama dengan sahabat Mobile Cafe Teen. Sahabat Mobile Cafe Teen ni adalah adik-adik remaja di bawah bimbingan LPPKN sebenarnya. Yang mana kita fokuskan anak-anak, adik-adik remaja punya aktiviti ni, kita nak tengok apa aspirasi mereka yang kita nak relatekan dengan tema yang kita bawakan pada tahun ini, iaitu merealisasikan harapan dan aspirasi golongan muda hari ini dan masa hadapan. Kemudian kita ada banyak lagi juga, kita ada perkhidmatan daripada jabatan-jabatan dan agensi yang berkaitan, termasuklah kita bawa perkhidmatan mobile LPPKN sendiri yang kita namakan sebagai pusat keluarga bergerak. Dalam tu peserta-peserta, pengunjung-pengunjung boleh dapatkan perkhidmatan untuk LPPKN. Tapi walaupun kita menyambut Hari Penduduk ni dengan tema yang kita nak fokuskan kepada orang muda, sebenarnya kita buka penyertaan kepada semua ahli keluarga. Maksudnya kita nakkan juga golongan-golongan dewasa ni mendengarlah apa aspirasi orang-orang muda yang ke arah nak membina keluarga. Sebab bila kita tengok daripada data yang terkini kan, terutamanya kalau di Terengganu ni, kita tengok data berkenaan dengan umur perkahwinan telah meningkat sebenarnya. Dan kita tengok sendiri data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pun, DOSEM, telah merekodkan umur purata perkahwinan di Terengganu semakin meningkat bagi lelaki daripada 29.7 tahun pada tahun 2018 kepada 30.6 tahun pada 2024. Manakala bagi anak-anak muda perempuan, umur perkahwinan meningkat daripada 27.2 tahun pada kepada 28.0 tahun telah meningkatlah daripada tahun 2018 sehingga 2024. Dan bila kita tengok kepada bilangan perkahwinannya telah pun menurun sebenarnya daripada 10,910 pada tahun 2016, dan data yang terkini yang direkodkan pada tahun 2024 menurun agak ketara lah, sebanyak 7,731 orang, 31 pasangan lah pada tahun 2024.
1: Okey, itu antara perinciannya lah berkenaan dengan sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026 peringkat Negeri Terengganu yang dikongsikan oleh pengarah LPPKN Negeri Terengganu. Jadi hari ini juga akan berlangsungnya majlis perasmian pada pukul dijangka nanti pada pukul 12:30 hari nanti. Jadi mungkin terakhirnya harapan puan sendirilah untuk rakyat di Negeri Terengganu. Itulah harapan kami lah kan. SPKN ini kita mengharapkan dengan adanya penganjuran program sebegini ini membuka lebih banyak ruang dan juga platform lah untuk kita tengok kepada terutamanya pembuat-pembuat dasar pihak kerajaan kan, pihak kerajaan ke pihak majikan, untuk kita lihat aspirasi golongan muda ni. Diorang sebenarnya tidak menolak perkahwinan pada usia muda, cuma bila kita lihat kekangan semasa, terutamanya dari segi ekonomi, dari segi kos hari hidup yang semakin hari semakin meningkat, ini yang membuatkan mereka perlu berfikir dengan lebih panjang. Maksudnya ambil masa dan keputusan yang agak lama lah untuk sebelum membuat keputusan mendirikan rumah tangga, sebab memikirkan kehidupan selepas berkahwin tu, nak menyara anak, menyara keluarga kan. Jadi kita perlukanlah hasrat dan juga aspirasi golongan muda ni untuk didengari oleh pihak kerajaan, pihak majikan dan semua pihak yang terlibat.
3: Okey, itu dia. Dan selain itu saya nak kongsikan jugalah banyak juga pameran-pameran dan juga informasi yang disediakan oleh LPPKN ini kerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi. Kabut sale dan juga ada cabutan bertuah sepanjang sesi dari pagi hingga tengah hari ini. Jadi datang beramai-ramai untuk anda buat pendaftaran terlebih dahulu di hadapan dewan tu. Okey, dan boleh sertailah pelbagai program yang telah pun dikongsikan oleh puan pengarah tadi. Jadi setakat itu sahaja. Sebelum tu kena kongsikan juga keadaan cuaca di sini, hujan berai juga. Tapi boleh datang sebabnya keadaan ataupun program yang berlangsung ni adalah di dewan. Jadi memang boleh datang beramai-ramai sisi keluarga. Saya kira itulah sedikit sebanyak laporan saya untuk sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026 peringkat Negeri Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha, Puan Naimah Ibrahim, pengarah LPPKN Negeri Terengganu bersama-sama dengan kita pagi ini. Okay, jadi saya kira kembali kepada Kak Cik di Konti Terengganu FM.
4: Baik, terima kasih Jah, terima kasih Dijah. Okey, insyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

36 minit pagi, selamat bersarapan pagi. Makan apa pagi ni, macam ramai je orang. Okay, pilihlah warung ataupun kedai. Ataupun mungkin hari ni lebih selesa ibu-ibu masak di rumah kot. Mungkin semua anak-anak ada di rumah sebelum nak hantar balik asrama. Hari ni buat nasi goreng ikan. Apa sajalah, air tangan ibu ni adalah air tangan yang terbaik . Sebab hari ni hari cuti, mungkin kata orang tu dang lah, sempat lah ibu-ibu nak masak ini kan. Kadang-kadang sebenarnya ibu-ibu kalau boleh dia nak masak sebenarnya, tapi itulah kekangan masa dan sebagainya. Hari ni anak-anak belum bangun lagi ke? Jadi jangan lupa macam Cikgu Kamal hari ni, Cikgu Kamal di Telemong. Cikgu Kamal hari ni nak bawa anak-anak ke bazar buku di Perpustakaan Awam Terengganu. Wah, seronoknya kan, aktiviti bermanfaat untuk anak-anak kan. Dia flashback balik kan kalau sebut library ni, perpustakaan ni, perpustakaan, pustaka pun kan orang kata pustaka lah. Perpustakaan ini adalah gedung ilmu. Di situ kalau kita singgah aja ataupun melangkah ke library ni atau perpustakaan, kita rasa macam tak tahulah, untuk yang ulat-ulat buku lah yang suka membaca ni, dia rasa macam tenang, seronok kan. Kita rasa macam cerdik sikit. Macam banyak je ilmu di situ kan. Ya? Jadi itulah, terlupa kita kan, sebab sekarang ni semua maklumat di medsos. Jadi untuk ada setengah ya anak-anak, ada setengah mungkin adik-adik yang kurang gemar membaca kan, apatah lagi akhbar, surat khabar, ya tak, macam novel dan sebagainya. Kalau ingat zaman-zaman kita dululah kan, perpustakaan ni antara tempat wajib, terutamanya hari Sabtu. Okey, tahniah cikgu, kata orang tu penuhi masa lapang anak-anak hari ni dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey, kita ada Chan Jian Hui, selamat pagi Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Dah makan Cik Mi? Assalamualaikum Kak Cik. Cik Mi sentiasa ada menemani Kak Cik di Anggun Inspirasimu hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih Cik Mi. Alhamdulillah cuaca baik. Semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. InsyaAllah Cik Mi, harapnya begitulah . Okey, untuk kalau yang nak tahu, hari ni ada ke Kak Cik jualan Rahmah Madani? Ada, semalam ada, hari pun dah ada. Untuk di daerah Kuala Terengganu, hari ini 25 Julai bermula 8 pagi tadi hingga 12 tengah hari, sempat lagi di perkarangan SMK Bukit Besar. Okey, 8 pagi hingga 12 tengah hari untuk hari ini, dan di perkarangan Masjid At-Taqwa, ini dekat Wakaf Mempelam . Perkarangan Masjid At-Taqwa, hari ini 8 pagi hingga 12 tengah hari juga. Okey, dan esok, open esok ada 26 Julai di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Ada jualan Rahmah Madani bermula 8.30 pagi hingga 2.30 petang. Panjang sikit masa je, okey? Itu yang terdekatlah di Kuala Terengganu. Untuk di tempat-tempat lain, insyaAllah Kak Syed akan kongsi dari masa ke semasa, okey? Berhemah ketika berbelanja, maklum sajalah. Kita fahamlah dengan kekangan kewangan. Baru dapat gaji kan? Ada yang baru dapat gaji, itulah sibuk sikitlah bandar Kuala Terengganu. Mungkin bandar-bandar di daerah-daerah lain pun juga macam itulah. Kan, kata orang tu, masanya untuk kata orang tu, kita sedikitlah berbelanja. Terutamanya untuk ibu-ibu lah, dan untuk ayah-ayah pun juga, untuk daddy, papa dan sebagainya. Selamat Hari Bapa lah. Hari Bapa bulan Jun . Okay, bukan apa, kadang-kadang itulah sebagai ketua keluarga ni nak agih-agihkan kewangan, dan sebagai menteri kewangan, iaitu ibu-ibu, para isteri ni juga sebenarnya bukan mudah, pening juga kepala sebenarnya nak aturkan perbelanjaan supaya tak terlebih . Balance, okay? Dan mungkin semalam ada yang keluar makan. Okay, mungkin ada yang tertunggak sebelum ni . Ada mungkin janji kita pada anak-anak dan sebagainya. Kalau boleh, mampu kita tunaikan. Mengikut kemampuan masing-masing. Okay, apa pun, terima kasih. Temani Kak Cik pagi ni dalam Anggun Inspirasimu 10.40 minit pagi.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Es 10.49 minit pagi ya. Petang nanti jangan lupa Silam Budaya hari Sabtu dan juga Ahad ya. Okey, baik. Anggun inspirasimu lebih kurang kita ada 10 minit saja lagi menjelang ataupun sebelum kita okey masuk ke jam baru 11 pagi. Cuaca okey je, tenang saja. Lapor. Okey. Ada yang apa tu? Hai, mungkin pagi tadi breeze walk, tapi breeze walk tadi breeze walk kat mana eh? Sebab macam apa je cuaca ni macam ada hujan-hujan sikit kan, tapi mungkin breeze walk di kawasan yang tertutup kot. Tak apalah, apa saja aktiviti kita janji keluar peluh, janji ada aktiviti yang membuatkan ada yang aktiviti pergerakan ya. Sebenarnya ibu-ibu kalau wanita pun ya, kalau apa tu masak, mengemas rumah, sebenarnya tu antara aktiviti, tapi aktiviti tu dia tidak konsisten lah eh. Apapun, okey, ini satu perkongsian. Kadang-kadang aduh yalah, manusiawi. Ini di luar jangkaan, kesian kucing ni. Ini bukan berlaku di Malaysia tapi berlaku di Rusia, tapi ini boleh dijadikan sebagai betapa sebenarnya sekarang ni kan, kucing pun tak boleh dipercayai. Tapi kucing ni tak salah sebenarnya. Orang yang menjadikan apa tu, kucing ini telah dikambing hitamkan. Walaupun dia kucing, tapi dia telah dikambing hitamkan ya. Ini seekor kucing dipercayai dijadikan kurier untuk menyeludup dadah ke sebuah penjara di Rusia. Namun taktik itu berjaya dihidu pengawal sebelum haiwan berkenaan memasuki kawasan penjara. Jadi pemeriksaan mendapati kucing itu memakai dua kolar kain buatan sendiri yang mengandungi bahan dipercayai narkotik. Okey, narkotik, hebat pengawal eh. Sebab mereka dah dilatih kot. Yang dadah berkenaan kemudian dirampas. Selepas pemeriksaan kesihatan mengesahkan kucing itu tidak mengalami kecederaan, haiwan itu dilepaskan semula. Ya. Dan sebenarnya kucing tu tak salah. Okey, dia dijadikan kurier di macam Kak Cik cakap tadi, macam Kak Cik bagi tahu tadi lah, seperti yang Kak Cik bagi tahu tadi, dikambing hitamkan ya. Jadi pihak berkuasa kini menyiasat individu yang dipercayai menggunakan kucing tersebut untuk menghantar dadah kepada banduan. Kesian kucing ni. Dia tak salah pun sebenarnya. Okey, nak digunakan orang, takut dikesan. Okey, bimbang dikesan. Jadi digunakan kucing pun kantoi. Okey, jadi gitulah. Dunia sekarang ni ya, kita kena ataupun perlu sentiasa berwaspada, berhati-hati. Apa tu, tidak semua orang boleh dipercayai. Bukannya semua kita nak, kata orang tu, kita akan ada rasa curiga pada semua orang. Tapi itulah, kena ada sedikit rasa curiga supaya kita lebih beringat, supaya tidak terkena tipah tak tertipu lagi. Okay, 10.52 minit pagi. Selamat pagi, terlayan lagu-lagu dalam Anggun Inspirasiku. Bertemankan Kak Cik pagi ni hingga 2 petang nanti, okay?

0: Tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Gun Inspirasimu 11.04 minit pagi. Kita ada Mak Wan di Pengkalan Berangan. Ya, Mak Wan kata macam mana ni Kak Cik Joong ni? Mendung je. Rasa macam nak kering ya baju ni. Ya. Okey, kena pergi dobi lah. Ya. Patut pun dobi penuh. Okey, ini tadi kan Kak Cik ada kongsi tentang jualan Rahmah Madani. Jadi, Mak Wan kata hari ni pun ada sebenarnya jualan Rahmah Madani di perkarangan Masjid Pengkalan Berangan. Tapi anak gaji 1.8 Kak Cik macam mana ni? InsyaAllah kukut-kukut. Mungkin 1.8 ke atau 2.8, 3.8 ni pun ada juga sebenarnya. Okey, tak apalah Mak Wan ya. Nak macam mana ya tak? Okey, kita ada Mizi di Pasir Panjang. Terima kasih Kak Roh Dungon ya. Kak Roh. Wah, Kak Roh exercise. Naik basikal tapi basikal dalam rumah. Patut slim sekarang ni. Tak apa, itu keluar perlu juga ya. Okey, ada kata-kata yang dikongsi oleh Kak Roh ya. Tidak salah jika kita tersandung dan rebah. Namun malanglah jika kita tidak bangun bangkit untuk terus melangkah. Betul. Mereka yang hebat sebenarnya adalah mereka yang bangun bangkit setelah jatuh, setelah rebah. Okey. Tidak pernah mengalah sebenarnya. Biasalah kecundang itu. Biasa. Okey, kecundang, jatuh, rebah, sakit, disakiti, itu sebenarnya lumrah hidup ya. Kerana hidup ini adalah pentas ujian. Tapi ini bukan soal siapa yang paling dapat menamatkan apa tu perlumbaan. Ini bukan soal perlumbaan sebenarnya. Siapa yang paling kata orang tu cemerlang atau berjaya sebenarnya. Tapi siapa yang sebenarnya boleh bangkit daripada jatuh ataupun daripada rebah. Tidak membiarkan kata orang tu luka tu berpanjangan, bangkit kembali. Mungkin kerana anak-anak, mungkin kerana diri sendiri sebenarnya, okey? Dan sebenarnya kerana hidup ini perlu kita nikmati, kan? Okey, hidup ini perlu kita nikmati dengan cara masing-masing, okey? Apapun, hidup ini indah dan ada kalanya menjadi sulit bila berdepan dengan situasi-situasi yang sebenarnya kita tidak ada pilihan. Bukan semua diberi pilihan, ya? Terima kasih Kak Roh. Kita ada siapa ni? Assalamualaikum. Kak Cik, saya Putri dari Dungun ya. Putri, hari ni cuaca di Dungun mendung. Kak Roh datang kedai hari ni. Lama tak jumpa Kak Roh. Baru sebut pasal Kak Roh tadi. Katanya sibuk uruskan rumah. Baru balik dari luar kawasan. Tinggal lah Iza Kak Tun di kedai ni. Okey. Semoga dipermudahkan sekali urusan. Okey, baik. Kita ada siapa ni? Kak Ba. Kak Ba Dungun ya. Kak Ba di rumah je. Ada pantun ya Kak Cik. Lama sungguh duk temu, bila temu pegang tangan duk bergeti-bergeti, rindu sangat tu. Kak Cik tugas dalam anggun inspirasimu, semoga dirimu sentiasa Allah rahmati. Terima kasih. Terima kasih Kak Ba. Okey, hari ini untuk jualan rahmah di daerah Marang, 25 Julai, kita ada macam yang okey, mawang kabur tadi tu. Okey, di perkarangan Masjid Pengkalan Berangan hari ini 8 pagi hingga 12.30 pagi. Dan doh, dan sempat insyaAllah. Okey, di perkarangan Masjid Pengkalan Berangan dan di perkarangan Masjid Pulau Kerengga hari ini juga. Okey, 8 pagi hingga 12.30 pagi hari. Okey, itu untuk daerah Marang. Baik, kita dah pukul 11.07 minit pagi. Anggun Inspirasimu.

11.17 minit pagi. Okey. Dungun. Di Dungun. Ada yang tanya, Dungun ada ke hari ni Kak Cik? Jualan Rahmah ada. Okey. Di Dungun hari ni di perkarangan Masjid Al-Mustaqim ya. Okey. 8.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Okey. Sempat lagi tu insyaAllah. Okey. Baik, kita ada kiriman WhatsApp daripada siapa ni? Daripada, sekejap, Kak Zee mana? Kak Zee buat kuih apa ni Kak Zee? Ni macam apa ni? Apa ni? Apa ni? Sekali tengok telur yang telah direbus dan digoreng tu. Kak Cik tengok macam butir naga. Kak Zee mana? Assalamualaikum Kak Cik. Semoga ceria selalu. Seceria lagu-lagu pagi ni. Bergoyang-goyang juga ni. Sambil tu Miss Bahan nak buat sambal telur. Sedapnya. Makan dengan nasi lemak ke guana ni Kak Zee? Ataupun mungkin ini untuk persiapan untuk makan tengah hari ya Kak Zee. Semua anak-anak ada hari ini. Alhamdulillah rezeki. Kan sedap ni sebenarnya. Sambal tumis kan. Tumis telur ni. Ingat zaman-zaman mak kita dulu ya tak. Okay. Baik, Kak Cik nak kongsi juga ini. Mungkin ada yang dah terima message. Okay, ini berkenaan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tampil memperjelaskan bahawa dakwaan kononnya rakyat akan didenda sehingga RM20,000 atau dipenjara kerana tidak mengemaskini alamat pada MyCard adalah tidak benar. Ada yang takut. Ada yang kata, ya ke ni? 20K. Jadi penjelasan ini dibuat susulan penyebaran pelbagai hantaran mengelirukan di media sosial. Okay? Jadi menurut JPN, tiada sebarang kempen khas. Okay, tak ada pun. Ya? Ini kalau yang guna alamat lama lah. Bagaimanapun, pemegang MyCard yang berpindah ke alamat kediaman tetap baharu masih bertanggungjawab memastikan maklumat mereka sentiasa tepat dan terkini. Tak adalah sampai didenda sehingga 20K. Jadi, JPN turut menjelaskan Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 bukan undang-undang baharu. Dan kata itu selain menafikan dakwaan kerajaan cuba mengaku keuntungan melalui pertukaran MyCard ini adalah tidak benar. Okey. Jadi orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi JPN dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak lengkap atau di luar konteks. Pandai-pandai je. Terkejut kita, ya. Ini berkenaan yang tular kan ni, ada yang tanya juga Kak Cik, betul ke ni? Okey, tapi Kak Cik tak terima pula. Tidak pula menerima sebenarnya hantaran-hantaran sebegini. Okey, tapi gitu lah. Mungkin ada yang panik, kita faham sebab apa tu, kadang-kadang ada yang ambil acuh tak acuh tentang mungkin ada yang dah bertukar alamat, tapi sebagai pemilik MyCard tu adalah tanggungjawab untuk kalau alamat bertukar, bolehlah kata orang tu ke JPN yang terdekat, Jabatan Pendaftaran Negara yang terdekat untuk sebenarnya mengemaskini alamat baru. Tapi kalau tak dikemaskini, tidaklah sampai didenda. Jangan takut, okey? Okey, baik. Apapun, terima kasih. 11.20 minit pagi, kita layanlah lagu, okey? Dalam anggun inspirasimu, 12.30 hari, kita ada bulletin 12.30 hari. Dan seperti biasa, kita ada seleksi 90-an. Shine bright like a diamond.

Suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Maksimum 11.32 minit pagi. Jangan lupa untuk like ataupun follow TikTok Terengganu FM, Terengganu FM underscore. Kita ada rakan-rakan, Kak Cik nak menyapa rakan-rakan di sini. Kita ada Syahrin di Melaka. Katanya Melaka hujan ni dari sebelum subuh. Ada banjir dah Kak Cik? Oh ya ke? Semoga dia permudahkanlah untuk sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir ya, di Melaka. Dan sekarang ni dah, kita dah nak masuk bulan 8, bulan Ogos ya. Kalau di Pantai Timur ni biasanya musim terhujungnya 11-12 gitulah ya. Semoga dipermudahkan. Kita harap hujan turun membawa rahmat dan insyaAllah. Tapi bukan sebaliknya kita harap ya. Okay, terima kasih. Kita ada Diana, Haji Masrowi, Ain Zaini, Yurina. Terima kasih semua yang menyapa, yang singgah di live TikTok Terengganu FM. Okay, kita okay, Kak Cik sebenarnya nak berkongsi satu ni. Mungkin ada dah ada yang tahu dan mungkin ada yang lalu di medsos masing-masing lah. Ini kisah pasangan suami isteri, pasangan muda, maklum sajalah ya. Seorang lelaki berusia 26 tahun, seorang suami dan seorang ayah ditahan polis selepas video yang memaparkan aksinya melakukan wheelie sambil membawa isteri dan anak perempuan berusia 4 tahun. Anak ada di tengah-tengah tu di atas motosikal, tular di media sosial. Alamak dek, kenapa dek? Aduh. Itulah sekarang ni kan kita ada dashcam. Semua kenderaan ada dashcam. Jadi kan, jadi mudah je nak buat laporan dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang jadi bukan persoalan, masalahnya kalau dia nak wheelie seorang-seorang tak ada masalah. Mungkin tak puas lagi ke. Tapi masalahnya ini anak ada kot. Anak dia letak kat mana eh? Oh, anak bukan di tengah ni. Anak di depan ya. Okey ke di tengah ni, tak nampak anak ni. Tapi anak berusia 4 tahun. Ini pasangan suami isteri muda lah ya. Itulah kadang-kadang mereka ni masih muda. Kadang-kadang tak tahulah apa yang mereka fikir. Tidakkah mereka terfikir tentang keselamatan anak tu. Masalah sikit ya ni. Nak wili-wili seorang lah. Okey. Tapi itulah. Ini sebagai peringatan lah. Dan itulah. Dah jadi panjang ceritanya ya. Jadi mungkin boleh kita fikirkan tentang aktiviti yang lebih baik lah. Dan sebenarnya ibu bapa adalah cerminan untuk anak-anak. Tak kira kita pasangan muda ke macam tadi. Khadijah kongsikan tadi sempena dengan sambutan Hari Penduduk Sedunia peringkat negeri Terengganu. Sebenarnya banyak apa tu perkahwinan. Ramai yang berkahwin di usia muda di Terengganu. Tak ada masalah. Okey, mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini sebenarnya. Tetapi bersediakah mereka untuk mengharungi fasa perkahwinan di usia muda ni? Banyak yang perlu difikirkan soal ekonomi, emosi, kematangan dan sebagainya. Okey. Apapun, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Mangah anggun. Mangah anggun. Besok bunuh susu. Terima kasih yang menyapa Kak Cik di live TikTok dengan FM. 11.35 minit pagi. Kita layan lagu-lagu menerusi anggun inspirasimu.

0: menuju bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
2: Okay, 11.43 minit pagi, masih lagi bertemakan Kak Cik. Pagi ini menjelang tengah hari dan dalam anggun inspirasimu, 10 pagi hingga 2 petang nanti. 12 tengah hari kita ada buletin 12 tengah hari Terengganu FM. Dan selepas itu, segmen yang ditunggu-tunggu ataupun slot yang ditunggu-tunggu pastinya. Okay, setiap hari dalam segmen anggun inspirasimu kecuali hari Jumaat, iaitu seleksi 90-an. Lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan. Ya. Lagu-lagu 90-an tu kekal diingatan. Ya. Banyak cerita, banyak kenangan. Okay. Ini sebenarnya hebat sebenarnya, anak Terengganu memang nelang. Okey, tanya untuk anak muda Ajil di Kampung Bukit Dimang. Bukit Dimang, ya. Kampung Mekna ni, adik Asma Muhammad Nazri yang telah mengharumkan nama Terengganu dan Malaysia apabila meraih pingat emas pada kejohanan Asian Silat Championship 2026 di Vietnam, sekaligus menerima penghargaan daripada Kerajaan Negeri. Tahniah ya adik. Wah, hebat ya. Kan. Okey, menang apa tu? Ini pingat emas tu. Bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Sebenarnya Terengganu melahirkan ramai, bukan saja atlet tapi karyawan dan sebagainya, kan, yang kata orang tu memiliki kecemerlangan ataupun kehebatan yang tersendiri. Tahniah sekali lagi, okay? Kalau dah ada potensi anak-anak kita di peringkat awal ni, kita polish, okay? Kita gilap supaya mereka bukan sekadar nelang di peringkat negeri saja, tapi di persada antarabangsa. Okay, apapun 11.45 minit pagi, kita layan lagi. Ini kan mungkin hari ni ada yang naik pelamin, ada yang menerima menantu, ada yang jadi raja sehari, raja setahun, okay? Selamat pengantin baru. Cuaca okey, harap-harap ya tidak menjejaskan kelancaran majlis pada hari ini. Jadi kita nak bagi satu lagu ya, selamat pengantin baru untuk semua yang bergelar raja sehari, mungkin hari ini, esok dan sebagainya. Dan mungkin seterusnya, okey, semoga kekal hingga ke canah, insyaAllah, okey.

9:53 minit tengah hari tu ada lebih kurang dalam 9:54, ada lebih kurang dalam 6 minit saja lagi untuk kita ikuti Bulletin Terengganu FM, Bulletin 12 tengah hari Terengganu FM, dan selepas itu kita ada seleksi 90-an. Okey, semoga kuat semangat ya. Kasih sebenarnya tertarik dengan kata-kata daripada seorang ustazah ni. Dia hidup kita ni macam burung yang kalau salah satu sayapnya patah, aduh, okey, patahnya sayap burung tu satu je. Okay, sebelah kanan atau kiri patah, dia tak boleh terbang. Jadi hidup kita kena balance macam tu juga. Ya, di saat kita diberi nikmat, kita bersyukur. Okay, dan di saat kita diuji, kita sabar. Syukur tu mudah tapi jarang kita nak buat. Sabar itu payah tapi memerlukan masa, insyaAllah. Barulah hidup kita akan jadi rasa macam ada keseimbangan di situ. Okay? Moga kuat semangat, syukur dengan segala nikmat yang diberikan. Ya, kadang-kadang kita terlupa dengan sekecil-kecil yang diberi, nikmat yang diberikan, anugerah yang diberikan tu, kita terlupa untuk mensyukuri. Dan di situlah rasa ketenangan hadir dalam hidup kita. Okay? Selamat pagi. Terima kasih semua menjelang tengah hari. Okay? Selepas ini kita ada Bulletin Program FM. Dan tunggu untuk seleksi 90-an.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Anda suka lagu-lagu 90-an? Kak Cik suka. Ramai yang suka sebabnya lagu-lagu 90-an. Era 90-an ni lagu-lagu dia rock lama, lagu-lagu sentimental rock, lagu-lagu yang banyak menggamit kenangan zaman-zaman kita sekolah kan? Okey, tak nak cakap banyak-banyak. Okey, kita tak nak cakap apa banyak-banyak ya dok. Okey, kita nak layan lagu-lagu je. 12.07 minit tengah hari dalam seleksi 90-an. Kita ada lagu yang tersayang. Okey, ini lagu dandut tapi lagu 90-an. Paduan suara Iwan dan juga Amalina. Lagu ini pilihan Wati di Parker. Dan selepas itu kita ada Sekelip Mata Kau Berubah Lestari, pilihan You di Kalan Store. Kita ada Satu Nama Tetap di Hati EYE, pilihan Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Dan kita ada Romantis, lagu tahun 1996 Spring, pilihan sahabat kita Sri Rama Harimau. Okey, kita layan Seleksi 90-an.

0: FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
2: Okay, seleksi 90-an 12:29 minit tengah hari mengiringi perjalanan sahabat-sahabat kita yang jauh, yang dekat. Semoga selamat sampai. Okay, kita layan lagi lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada selepas ini Diari Biru 2, lagu tahun 1997, lagu persembahan Maya. Lagu ini dipilih oleh Muhammad Haikal. Lepas tu kita ada Terimalah Sayang Cintaku Seadanya, Aero, pilihan Uding 81. Kita ada Kasih di Rundung Mega. Kasih di Rundung Mega, lagu pilihan siapa ya? Kejap, kaji cek balik. Okay. Cik Nak Payah Berenjut. Okay, terima kasih. Dan kita ada Warka Untuk Kekasih Wiz, lagu pilihan Pok Long Kijal. Kita layan seleksi 90-an.

Okey, kita nyanyi sama-sama eh. Lagu Semang Tuhan ni betul-betul kata Ratu berhantu. 12.50 minit tengah hari. Minta maaf banyak-banyak untuk yang tak sempat ataupun kekang masa sebenarnya untuk kita, untuk Kak Cik siarkan. Kerana lagu 90 ni dia panjang, 4 minit dan ke atas biasanya. Okey, tak apa. Kata orang tu, Dok dan CEO hari ni tak sempat dah disiarkan hari ni. Esok kita ada lagi, okey? Dalam seleksi 90-an boleh, ya. Satu tengah hari kita ada utama satu tengah hari. Dan selepas itu, satu setengah macam biasa kita ada rancangan hidayah. Dan seketika Kak Cik sampaikan waktu solat fardu zuhur hari ni. Untuk hari Sabtu 25 Julai. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru, 1.16 minit tengah hari. Besut dan Setiu, 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu, 1.18 minit tengah hari. Dan Kemaman serta Dungun 1.17 minit tengah hari. Okey, dua buah lagu terakhir kita akan dengar. Ini lagu pilihan Daisy Sembilu daripada Ratu Rock Ella. Dan kalau sempat, insyaAllah kita akan dengarkan lagu pilihan Bang Roller. Lagu ni jarang-jarang kita dengar. Kumpulan Slash, Di Pintu Derita. Okey, layan seleksi 90-an.

Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berteman di Terengganu FM 1.14 minit tengah hari. Dan masuknya waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 1.16 minit tengah hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit kita kata. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kat rumah. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor kabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat ni. Kena berobat, kena cari penawar, dah sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapakan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.29 minit tengah hari. Sebentar sahaja lagi 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti rancangan Hidayah. Okey, dengan tajuknya tanggungjawab ataupun Hidayah tengah hari ini menyentuh tentang tanggungjawab ketika berhutang. Tanggungjawab ketika berhutang bersama-sama dengan yang berbagai Ustaz Wan Anwar Wan Mahmat. Dan tugasan Kak Cik menemani sahabat-sahabat semua, okay, teman-teman ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang ya, dalam anggun inspirasimu berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi teman berteman ya, sepanjang pagi hingga lama setengah hari sampailah ke petang. Okay, 2 petang nanti, okay, bertemankan Kak Teh dalam GGOK Guan Negamu kita. InsyaAllah esok jumpa Kak Cik dan juga Yote dalam GGOK Guan Negamu kita 2 hingga 6 petang. Okay, selamat berhujung minggu. Jangan lupa, okay, selamat menguruskan tugas dan rutin harian ya. Semoga dipermudahkan segala urusan ya. Okay, selepas ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mahmat untuk rancangan Hidayah dengan tanggungjawab ketika berhutang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. La ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh walyaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Ayat ini, tuan-tuan, merupakan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Dalam kehidupan kita ni, banyak kita berurusan dengan orang. Ada orang meminjam, ada orang berhutang, ada orang menyewa dan sebagainya. Kadang-kadang meminjam ini boleh juga kita terjemahkan sebagai berhutang. Kalau meminjam kereta, okeylah, pinjamlah, tak ada orang hutang kereta kecuali dengan bank lah kan. Kita pinjam dengan bank tu, kita bayar melalui apa namanya, al-bai' bithaman ajil, kita beli belian atau jualan dengan harga tertangguh, dengan bayaran yang tertangguh. Kita bayar tu mengikut potongan-potongan dan sebagainya dengan bank. Bila kita minjam kereta kawan, misal kata itu sebagai pinjaman. Tapi bila melibatkan wang, biasanya kita menamakan dia sebagai hutang. Pinjam dengan kawan, kita janji dalam masa 2 bulan, misal kata beberapa amount lah daripada duit tersebut. Tapi kita pinjam itu mengikut masa dia. Allah Ta'ala kata bila sampai masa, bayarlah seperti mana yang telah kita janjikan bersama. Aku pinjam sekejap, anak nak masuk hospital ni, anak nak masuk sekolah bulan 1 ni, ada barang nak pakai ni. Lepas tu kita pinjam dengan kawan kita. Kawan kita pun dah nyanyi ke kita saat ni, beri ya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini, Allah Ta'ala kata rekod. Sebab itu bila kita pergi ke bank, bank akan rekod setiap pinjaman kita. Tuan-tuan biasa dengan isu-isu pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kereta, hatta tempat-tempat kerja kita pun, kerajaan lah misalnya kata tau, gawai kerajaan ni dia adalah pinjaman-pinjaman dia dan sebagainya. Apa dia buat? Perjanjian. Perjanjian inilah yang akan memberikan orang panggil apa, kesenangan pada semua orang. Win-win situation. orang yang tukar beri pinjam dengan orang yang pinjam, supaya dia tahu oh banyak mana dah tinggal, banyak mana dah tinggal. Kadang-kadang bila kita tak ingat, kita tak tanda, ada kata eh aku bayar banyak ni dah, dia kata tak bayar lagi. Contoh kan, eh patut juga eh, aku rasa aku tak boleh KPT dah. Ah, okay, nampak dia akan jadi isu. Oh, sebab apa? Sebab kita tidak letak, tapi kita malah, kita kata orang kita, Allah dah ayah berjanji, janganlah moga orang Islam. Sedangkan Allah Ta'ala tu orang Islam ni kena buat perjanjian ni dengan tempat. Allah dah kira, pasal perkira dah cari kat aku ke, kata dia, dah kita malu dia. Ya, bila biarlah tu maknanya jadilah apa yang terjadi. Maafkan saya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kita, apabila kita berhutang dengan orang atau orang berhutang dengan kita, biar ada orang yang menjadi saksi menulis dengan benar, satu, ataupun menulis dia tu dengan tepat dan kita tahu sama-sama dipersetujui. Okay, macam kita jadi penjamin jugalah tuan-tuan. Anak-anak nak belajar sekolah zaman hari tu, bila anak-anak nak mendapat siswa dan pinjaman, penjamin dia mesti orang luar. Canggih cari orang tu, biasa Tok Mulu lah. Mau jadi galang ganti yang tak ada orang, Tok Mulu pun bayarlah kereta lah. Tak, setahun, dua tahun belajar. Akhirnya kadang-kadang anak-anak ni ada yang tak bayar pinjaman tersebut, ada yang bayar. Dia ni, kerajaan memperkenalkan banyak benda, pinjaman-pinjaman yayasan-yayasan, pinjaman PT-PTN. Selepas kita habis belajar, kita pula cadangkan anak, oh dah sebayar dah apa, ada banyak kan PT. Tak boleh, sebab itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai orang yang meminjam. Dan dia yang punya harta, dia dah membantu mereka, tak kira lah dia siapa, sama ada dia mana majikan, sama ada dia orang biasa, sama ada di pihak kerajaan dan sebagainya, dia tetap sebagai orang yang memudah carakan kehidupan kita. Anak-anak lagi belajar jauh-jauh, overseas ke, tak, luar, bukan sikit-sikit pinjaman dia. Maka selepas kita itu, kita mesti memberikan apa nama ni, memberikan rekod yang baik kepada urusan kita, yang pertama dengan urusan benda tu, yang keduanya urusan kita dengan manusia. Oh, dia ni mau jangan wui ke dia, kalau dah wui, assalamualaikum, ha, balik awal gitu. Contoh lah kadang-kadang orang yang begitu, akhirnya oh gitu punya, ah tak payah, susahnya kita juga. Ha, jadi baiklah, kita akan terus. Sebab itu ayat ini mengandungi suatu hukum yang besar, iaitu hukumnya ialah jaga orang mukmin. Apabila kita berhutang, kita kena jaga dia dan kita menunaikan dia dengan baik. Wallahu a'lam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Abdullah bin Abu Hadrat, okey, ketika mana annahu taqada ibnu Abi Hadrat dinan dainan kana lahu alaihi fil masjid. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, dia minta kepada Abdullah bin Abu Hadrat supaya membayar hutang dia. Peristiwa ini berlaku dekat masjid. Gagal. Gua nak temu ayo takut. No, mu kata mu nak pinjam 2 hari ah, patut 3 hari, 5 hari. Setahun aku cari mu, aku telefon mu tak jawab, biasa akan balas gitu. No. Rasulullah kata suara mereka riuh rendah sehingga didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Rasulullah berada dalam rumah baginda. Dalam, bukan dalam masjid, tapi dah balas kat masjid. Dengarlah sampai ke rumah Rasulullah. Rasulullah pun tubik. Rasulullah panggil kamu, wahai Ka'ab. Ya ya Rasulullah, labbaik ya Ka'ab. Ya ya Rasulullah. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah SAW. Ka'ab kata labbaik ya Rasulullah, da' min dainik. Rasulullah kata, wahai apa nama ni Ka'ab, potonglah sikit, dia kata, hutangmu tu dah bolong aku ni. Okey, bagi rebate, kalau kita kata rebate lah sikit hutang lah. Kita kalau mu bayar dalam masa ni, macam ada juga kan pinjaman-pinjaman dalam bentuk pinjaman kan, bila kita bayar misalnya hutang gini-gini, kita bayar cepat, bila kita bayar cepat dia akan bagi rebate. Nah, itu sebagai benda tu harus lah dia bagi rebate sebagai bagi motivasi pada kita. Rasulullah kata kepada Ka'ab, Ka'ab bagilah sikit potongan kamu kepada dia. Waktu baiklah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, okey, beri ya. Rasulullah kata, okay, sekarang membayar. Dia beri murah dah tu sikit tu. Ha, tu dia panggil sebagai, dia panggil benda tu, dia panggil ibrak. Maknanya kita panggil apa dalam istilah dia ialah, kita melepaskan sikit pegangan hutang tersebut. Hutang pinjamnya di pinjangan kita 3,000. Aku tak nak piti nak bayar ni. Dah gini lah, membayar 2,500 sudah lah, dengar sikit bayar. Kalau mu boleh we bayar sikit, aku beri. Okey, bagai mu we 2,500, aku nak lusa we kata, pasal aku nak guna piti. Ha, contoh dia macam tu kan. Itu dipanggil sebagai ibrak, iaitu melepaskan. Okey, melepaskan, dan yang ni menggugurkan hutang seperti mana yang kita telah berjanji dengan dia. Makanya perkara itu adalah dibenarkan. Maknanya menjadi tanggungjawab lah. Orang yang berhutang tu dia kena bayar. Gana-gana pun jangan lari pula. Apabila dia lari menyebabkan dia akan tertangguh. Sehingga kan ada dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak sebut dia punya hadis tu. Dia kata sungguhnya orang yang berjuang fi sabilillah kemudian dicahit fi sabilillah, maka dia akan diangkat terus oleh Allah Taala kecuali jika dia terlekat hutang. Ah, maknanya besarnya tanggungjawab kita. Ya, Allahu akbar, besarnya. Sebab dia melibatkan duit orang lain. Dia melibatkan harta kita, yang harta yang dia sepatutnya dia nak guna untuk benda lain, tapi sakok sebab kita ambil. Maka kewajipan tersebut tidak akan terlepas. Kewajipan tersebut tidak akan terlepas. Maknanya selagi orang yang memberi hutang itu tidak meredahkan tentang hutang tersebut, maka kita akan tertanggung sehinggalah sampai bila-bila. Itu keadaan dia. Baik, apa yang perlu kita buat? Ada orang bertanya kepada kita. Bisa kata orang bertanya macam ni, dia berhutang kemudian cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Perkara pertama kita kena buat ialah kita kena mencari orang yang terlibat. Boleh ke tak boleh, cuba sampai ke habis tu. Orang kata sampai ke habis tu kena cari. Dah kita hutang, zaman kita kerja mula, zaman-zaman ni kalau dengungkak dulu, zaman-zaman biji besi mula. Tahun 72 biji besi tutup, tinggal. Kita tinggal dia, dia tinggal kita. Kita tak teringat. Tiba-tiba dah 2-30 tahun nak cari duana. Lah dia tak. Dia cari anak-beranak dia, tak jumpa juga. Cari-cari-cari dia kawasan tu, biji besi. Misal kata dah, dia cerita je ni. Cari-cari-cari tak jumpa, tak kenal. Tak ada belakang dah. Pindah belakang dah dia. Macam mana kita nak buat? Ha, maka wallahu a'lam. Cara yang paling baik ialah jangan lesak gitu, dah leh lesak. Jadi cara yang paling baik ialah dia kena letakkan wang dia itu kepada yang sepatutnya. Lebih baik dia pergi cari asnaf, misal kata dia agih-agih kepada asnaf zakat yang memerlukan sebanyak mana yang telah dia pinjam dan sebagainya tersebut. Okey, lepas tu misal kata kalau dia mari tuntut, kita kena beri lah. Banyak mana sekalipun. Kita teranglah ke dia bahawa kita buat gini dah duit ni. Jadi, kalau dia, antara kemungkinan pada dia, kalau dia nak terima, dia nak terima. Kalau dia nak juga, silakan kena bayar balik lah. Sebab kita, kesilapan kita ialah kita memegang perkara tersebut. Contoh, ada orang sebut, kalau kita meminjam duit seseorang, kemudian duit itu ada banyak ni. Ada seorang tanya kita, dah kita pinjam piti mak kita, mulanya kata. Kita pinjam piti mak kita banyak juga. Lepas tu bila mak meninggal, boleh tak ustaz duit tu kita bubuh terus di masjid? Tak mahu kabur kadik-beradik. Pada pandangan saya kata, dia beritahu lah, sebab duit mak itu adalah duit pusaka. Bila kita bayar hutang, duit itu akan menjadi pusaka kepada dia. Maka pusaka itu harta mak yang terkumpul sebelum mak meninggal. Harta tu harta mak dah, cuma tidak menjadi milik penuh dia sebab dia tak ada. Tak siapa ke dia pasal kita pinjam. Tak kira lah pinjam duit mak ke pinjam duit orang je. Beritahu kepada dia, dia anak-anak dia, dan anak-anak dia itu berhak menentukan dia. Okey, duit ni ada 3,000 ada orang pinjam guana pitih ni kita nak buat. Kita pulang, kalau duit tu bagi pusaka, bagi pusaka. Patutnya kena bagi pusaka lah. Sesalkan dia hutang ni kalau dia ada. Okey, tinggallah 2,000-3,000. Maka duit itu mestilah dibahagi-bahagikan kepada anak-anak dia. Dan termasuk juga orang yang meminjam tersebut. Dia berhak mendapatkan harta pusaka mak dia. Cuma, tak bolehlah 2,000 pasal 2,000. Itu duit dia pinjam. Boleh mungkin 2,300. Okey, tak kira lah maknanya berapa 1/3, 1/4, 1 bahagi dan sebagainya itu. Cumanya, nak ceritanya bahawa hutang ini benda yang mesti diselesaikan sebelum kita meninggal dunia, sebelum apa-apa terjadi kepada kita. Dan pesan kepada keluarga kita, abang ni hutang banyak dok, hutang ni. Kalau ada lah PT lebih bagi lagi, awak guna belaka duit yang ada tu bayar dulu hutang ni. Lepas pada tu barulah kira untuk nak kira faraid ke, nak kira wasiat ke dan sebagainya. Sebab dalam konsep bila dah ada orang mati, Yang pertama yang wajib dikira ialah hutang yang tertangguh atau tidak tertangguh. Hutang dia, hutang penyamang, hutang ini dan sebagainya. Selesai hutang, baru dia pergi kepada wasiat. Lepas pada wasiat, baru pergi kepada pembahagian harta pusaka. Sesah belakang dulu. Hok tersakut-sakut-sakut-sakut. Sesah dulu. Lepas pada tu barulah kira sudah harta pusaka. Harta pusaka tu ikut pandai lah. Mana saat ni. Lepas pada tu dia kata, nak bagi siam kamu pulak dek. Kamu terpaksa bayar semua. Ambil amulah kita biar kamu balik. Tak ada masalah. Itu hok orang lain lah. Tapi kalau tak mau pergi pun tak apa. Cuma nak ceritanya ialah tuan-tuan. Apabila berlaku kes-kes begini, bila kita semakin lari, kita akan dihambat rasa risau dalam hidup kita. Kau mari tengok. Ya, kau mari tengok. Jadi nak lari sama. Jumpa kita lagi jumpa. Sebab apa? Sebab kita rasa malu. Dengan apa yang kita buat tersebut. Satu. Yang kedua, dia akan menyebabkan jauh hubungan kita. Hubungan kita, kadang-kadang ada orang yang memberi hutang ni, dia malu nak minta. Minta sekali tak ada lagi. Minta dua kali. Oh, wah, kata tunggu-tunggu lah. Tak minta dah kita. Dah. Mana? Aku dah minta dah. Padang dah aku. Kuat nak dia nak ubi ke tak ubi. Tapi aku dah alak habis. Yang jemput buah dah alak tu kau. Selok lah kita. Contohnya nak cerita gitu. Maknanya, kadang-kadang orang yang memberi hutang ni, dia malah basa, malah pergi cari. Yo. Okay? Jadi, sama juga orang kita. Duduk rumah sewa. Nak bayar sewa lagi. Kadang-kadang sewa 2-3 bulan. Tuan mau mari. Bila nak bayar? Dah lari kau tengah malam. Itu juga dikira hutang. Sebab kita berjanji dengan dia untuk memberi amount bayaran sebab kita nak duduk rumah dia. Sama juga kita tinggalkan rumah dengan kita dah bayar api. Akhirnya tuan rumah itu terpaksa menanggung. Itu juga boleh dikira sebagai hutang yang tertangguh. Semua ini akan dimasukkan ke dalam buku rekod kita. Dah, Allahu Akbar. Maknanya, kalau boleh, kalau kita tidak mampu membayar, pergilah buat apa nama perbincangan dengan tuan-tuan dia. Kalau dibenarkan untuk kita kurang, macam kita kata ibrok tadi, ya, menggogorkan hutang terus ataupun sebahagian terpulang kepada dia. Tak, kalau nak bagi ribet, Rasulullah sebut da' min dainik. Rasulullah kata tadi kepada sahabat Ka'ab, muanglah sikit hutang daripada banyak sangat, okey aku potong. Paling tidak dia ada perkiraan begitu, paling tidak dia memberikan kemudahan kepada kita. Dan yang paling baik ialah tuan-tuan, bila kita berhutang, catatlah. Biar ada orang yang tahu bahawa kita buat urusan ini. Orang yang jelas, orang yang adil. Dia tahu, oh, orang ni ada gini. Sebab itu ada orang-orang kita, orang-orang moden ni, dia ada peguam peribadi lah, peguam keluarga. Sebab apa? Benda-benda macam ni lah. Okey, encik ni ada harta je banyak ni. Tapi dia ada hutang yang gini, ada benda yang dia tengah bayar, ada benda yang tengah beri. Jadi gini-gini ni, setting balik. Okey, inilah dia dapatkan anak. Ini satu sikap sebenarnya yang bagus. Bila ada peguam peribadi. Cuma, ialah daripada sudut kemampuan dan tidak mampu sajalah. Cumanya, nak cerita, marilah kita bersama-sama menjaga hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia ni ialah salah satunya daripada kewangan. Barang yang kita pinjam, tak kira duit saja, pinjam barang. Kadang-kadang pinjam kereta labi, pinjam datuk. Ini contoh sajalah. Tengok-tengok projek paksa dah datuk. Penuh cari kereta tu. Nak cerita saja ni, bukan apa pun. Cuma nak ceritanya kaedah ialah hubungan kita dengan manusia akan terpelihara apabila kita memberikan hak-hak yang sepatutnya. Hak mana kita pinjam, kita bagi balik. Hak mana kita, hak kita, dia kena bagi kita balik. Mana duit dia lah. Duit kita. Maknanya tuan-tuan, jikalaulah begitu keadaan kita, insyaAllah kita akan selamat dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan kehidupan dan kematian ini untuk kita ikut, mengikut tata cara dia. Lari kita daripada rail dia, lari kita daripada alignment dia, bermaksud kita sudah lari daripada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita insyaAllah bersama-sama memperkemaskan diri kita dalam hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan sesama manusia. Moga Allah Ta'ala menjaga saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala membenarkan apa yang saya kata ini dengan memberikan akhlak yang baik juga kepada saya dan juga tuan-tuan yang mulia yang mendengar, sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Sehingga kita berjumpa dan berjumpa lagi, insyaAllah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Terengganu Agama Orang Kita.
1: Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Kak Cik dan anggur inspirasimu. Adik petang ni Kak Atih lah. Dah Kak Cik gida. Kak Atih lah ada dah. Dalam jijik okey guna gamut orang kita sampai pukul 6 petang. Di kok mana pun suasana kita di tengah FM pastinya mesra ceria. Dok kira lah dia mau dengar ikut arti yang klik ke. Dengar ikut frekuensi kita di 96.2 di Besut dan Setia tu. Okey, Besut lagu mana? Bagai kedok tu di 90.7 di Kemamang, 97.7 di Dungu, di 88.7 di Bandar Raya Kuala Terengganu, Marang, Ulu Terengganu dan Kuala Neguh lah. Jadi kok mana pun teruslah bersama-sama Kak Atihmu ni sampai pukul 6 petang dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Itu dia. Dalam jejak okey warna gambar orang kita. Kita gancok kan petang kita ni. Tahu? Terima kasih menonton di TikTok Terkenal FM. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang dengar ikut RTN Klik. Terima kasih nak atas WhatsApp. Boleh atas WhatsApp lah. Di 0103446632 lah. Gitulah macam mana ataupun gana agak-agaknya cuaca tempat demo . Kalau di Bandar Terengganu ni, kalau lepas pagi tadi menjoongnya dah. Kalau dah ni macam ada dah hawa-hawa panas-panas sikit . Walaupun dia joong tapi hawa dia tu panas. Dia ada hawa panas. Kalau cuaca panas tak apa, jangan hati panas . Ada gitulah . Nak pergi mana ramai-ramai tu dalam kereta tu. Nak pergi balik, nak pergi balik kapung agak-agaknya. Ada juga perancangan kita hari ni ada kenduri kendara macam-macam bagailah tau. Ada hari ni duk kemah rumah je, duk rumah je kat teh. Hari ni rehat je. Ada juga hari ni hari keluarga, hari jumpa dengan orang kata sepupu sepapak, mok dara tau. Hari ni lah nak jumpanya. Kumpul ramai-ramai, makan nasi ramai-ramai. Terima kasih Abi. Assalamualaikum ke Masjid Johor je dari pagi tadi lagi dia kata. Terima kasih Tok Dalang lagi KL Kuala Lumpur. Nak kapal lauk ni. Terima kasih mana join TikTok dengan FM. Dan juga demo mungkin juga Leni ni tak. Duduk mana depan TV je buat cerita hari ni tak. Cerita benda tu. Terima kasih Hasianum. Assalamualaikum kat tiba. Waalaikumsalam. Terima kasih juga yang mana bersama-sama dengan kita dengar je tapi tak telefon tak. Ada arah lah . Nak atas WhatsApp boleh atas WhatsApp. Tapi hari ni kita ada silang budaya terbitan cuan kita hari ni pukul 3 petang lagi. Kita ada silang budaya. Benda cuan nak bawa hari ni, tunggu jangan gitu duana deh. Terus bersama-sama kat atas mu dalam jijik okey guna gamut orang kita.

tu dia kalau mana nak buta pergi suka lagu Ning ke. Jawab dia cak pegak lagi ke tau. Terima kasih yang mana ada TikTok Mekna Kehar, dia kata kuning siok hari ni kat Tehmo. Kalau kuning tu air jago, kadang macam awa-awa migoh. Kalau migoh air sigak tau. Kalau awa-awa migoh macam migoh pekak, itu air Bandung. Zulkafli Pokli, terima kasih. Wan Muhammad Saipul, Uwais, apa lagi, Abi lagi pergi dengan kita ni. Ramah berdoa lalu Tok Dalang, Ahmad Muda, lagi ramah lah sekatan dengannya di TikTok dengan FN ni. Tadi Kak Timur tanya cuaca ada ke mana, boleh ada ya atas WhatsApp ni. Terima kasih Abang Mi dari Jertih. Cuaca sini nak kata panah, tak panah. Nak kata mendung, tak mendung. Ah, tu dia. Suar-suar kuku berkali tau. Nak pergi atas anak balik asrama. Yelah, sebelum pukul 6, pastikan anak-anak kita sampai dah asrama. Dah peraturan dia gitu tak? Kalau setengah asrama tu, pukul berapa? Pukul 5 ke pukul berapa? Zaina, saya Zaina dari Kapu Tanjung Pagar, Dungung. Kadang cuaca di Dungung ketika ini, mendung. Semoga pendengar-pendengar radio Terengganu FM dan bahagia bersama di jika hati kita guna gambar kita. Terima kasih, kata Usha Daud pula. Ketih pun Jo'ong juga ni. Cah lapu solar, tapi Jo'ong ni tak tahulah lapu solar Usha nyala dok malam ni. Oh, dia kalau Jo'ong pun ada ke awal-awal matahari tu, tak? Okey, lagi siapa ni Abah Ih Kapu Delong? Saya nak pergi Kapung Baru Kuala Abang. Akikah cucu petang ni. Di Dungu cuaca mendung. Dengan ucapan mendengar cakap nak famous researcher dia mendung. Okey, ni siapa ni? Oh, dia bagi ni. 31 darjah Celsius Kuala Terengganu ni dah. Suhu, ada semua berita pasal suhu ni. Oh, ada semua info. Terima kasih banyak. Siapa dia dah tahu? Tak bernama ni. Okey. Dia demon atau WhatsApp pula, atau WhatsApp lagi info atau jalan raya misal kata di lebuh raya kita lagu mana cerita no. Bagi kedok demon Azwar apa kat teh hijau kuning. Macam kedoh lah pula tak. Mekna Kehar kata Dungu pun sama juga awal bujok. Ni kata lagi Dengkoi, terima kasih. Terima kasih lah belakang semua tu. DBY dia kata salam dari Kota Baru untuk DJ Petugas dan salam juga untuk Waris di Bukit Payung dan Wakaf Pelang. Oh, ada Waris belum dek ni? Oh, ini mari sokmur lah Terengganu ni tau. Alah, Kota Baru KB tu, dari KB ke KT ni, tak jauh mana dah 3 jam lebih tau. Tengok keadaan lah. Jalan lagu mana lah ni, kalau nak pergi kuana-kuana, kenaikan dia tak payah mana. Kalau macam dulu kita kenaikan, kita tak ada. Ada setengah nak pergi tepat ke setepat tu jalan kaki je nak ayawi. Jalan kaki ya kami dulu. Kenaikan tak berapa nak ada. Lah ni kereta bersiur depan rumah 2-3-4 butir.

0: Dengarkan Namaste Sabtu hanya di Terengganu FM.
1: Ah, Namaste malam itu dengan Abe Ijo. Namaste malam ni dia ingat. Oh, Sabtu kan. Terima kasih belaka ni ada ni Haji Nafiah kata Pantai Surga Dungu sekarang alhamdulillah mendung tapi ada cahaya matahari di balik awan. Sejuk petang ni. Dia nak mari dia tu hangin sejuk tu, neh. Nak mari dah hangin sejuk. Abah Musa Bukit Gasing Marang. Cuaca di kampung Bukit Gasing mendung je. Pada hari Jumaat ni 31 ni kelab berdengung akan buat surga dia kata. Walaupun Muharram telah berlalu tapi demi kesepakatan dan kerjasama program ini diteruskan. Jom bersura Jumaat nanti ya. InsyaAllah Abah. Abah Musa insyaAllah dah. Okey, terima kasih Abang di Taiping. Siapa lagi tadi? Wai sebut dah deh. Ezra Yaakob. Lagi Tengku Jafri. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua lah. Oleh kerana malam ni kita ada rancangan Namaste. Kita buat intro sikit. Namaste kak, lagu Hindustan lah jawab dia. Waktu ni kat tempoh pakai tudung kunai. Dia lagu Hindustan ni tukar. Dia tahu lah metal lagi pakai tudung benda pula. Warna benda pula dah. Hai, Jijik okey mana gambar orang kita petang ni? Sekejap lagi pukul 3 petang, kita ada Silang Budaya.

Ya, Cik, bagaimana gambar orang kita nak dekat pukul 3 dah ni? Ha, kita tunggu masa je untuk berkongsi cerita dalam silang budaya hari ni deh. Kok mana pun terima kasih yang ada di TikTok kita, Tok Migong Gemia. Siapa lagi bersama-sama kita? Adam Syafiq. Okay, lagi Hakim tadi tu. Ha, terima kasih banyak deh. Terus menonton di TikTok dengan FM. Jadi kita tunggu masa je lah. Tunggu tiket untuk tamu kita. Mari dalam silang budaya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: juara satu jiwa.
1: Okey, silang budaya pada minggu ni, Cik Ain kita bawa berkenaan dengan soket. Tajuk dia tenun soket tradisi Terengganu. Bukan mudah sebenarnya kita nak cari penenun yang betul-betul kata menghayati daripada awal lagi untuk berkongsi cerita dengan kita macam mana kata perjalanan hidup sebagai penenun soket ni. Kita bersama-sama dengan Puan Noriza Ismail atau lebih mesra dengan panggilan Kak Ja, dah pun berada di studio di konti kita. Assalamualaikum Kak Ja.
2: Waalaikumsalam.
1: Asal mana Kak Ja kapung?
2: Asal kapung Gotok Nasi.
1: Memang dah. Kalau Gotok Nasi kok memang glamour lah kalau dulu-dulu dah. Ramai yang pandan nenung kan? Nenung soket. Jadi asalnya Gotok Nasi lah. Kira memang daripada
2: anak,
1: kecil.
2: Memang anak jati Gotok Nasi lah.
1: Anak jati Gotok Nasi. Alhamdulillah Cik Ain dapat bawa apa ni Kak Ja mari berkongsi dengan kita hari ni, hari Sabtu dalam silang budaya Kak Ja. Jadi banyak cerita, banyaklah benda saya nak tanya Kak Ja berkenaan dengan orang kata tenun soket kita pandai pakai je. Kita tak tahu jerit perih ataupun pengalaman penenun soket ni macam mana kan. Hak orang jual pun belum tentu dia penenun. Hak orang pakai belum tentu juga. Jadi hari ni kita bawa Kak Ja kita. Jadi kita nak tahu Kak Ja macam mana bermulanya perjalanan menjadi penenun soket ni. Siapa yang menjadi orang kata guru pertama? Mungkin perjalanan dari awal lah Kak Ja boleh kongsi dengan kita.
2: Perjalanan saya ni mula-mula buat soket ni daripada mak lah. Cikgu saya, mak lah, tok saya. Sebab benda ni hari-hari. Sebab dulu orang buat bawah rumah. Setiap rumah tu mesti ada kain ni untuk tenunan soket ni. Memang ada. Jadi kita tengok hari-hari. Kita tak perlu belajar pun. Maknanya bila kita tengok tu memang dia pandai dengar sendiri. Cuma bila mak turun tu kita naik tenung. Cuma mak pesang hati-hatilah sebab bila rosok kita kena buka balik. Bila rosok ke calon tenung ke kita kena buka balik. Tapi bila mak turun saya akan naik. Itu pun kena marah juga takut salah ke.
1: Betul.
2: Jadi bermulanya dari mak lah. Dari rumah. Sebab saya ni generasi yang keempat dah buat soket ni.
1: Maknanya Tok Nyang dulu pun bermula dengan soket ni.
2: Nenung soket. Nenung soket sebab boleh katakan gong ke Gotok Nasi Pasir Panjang maknanya memang orang puan cari belanja untuk tambahan keluarga lah. Memang tenun soket untuk batu suami. Jadi maknanya kita kira macam suri rumah pun dah pandai dah. Macam cari duit tambahan untuk keluarga.
1: Macam mana timbul minat nak ada setengah kan anak-anak ni kadang dia tengok gitu je mak dia buat macam tenun ke benda ke kan buat kerja ke. Jadi macam mana timbul minat tu?
2: Minat tu sebab kita tertarik dengan seni dia. Sebab soket ni kita jual seni. Kita jual seni kita. Jadi kita tengok seni tu halus. Maknanya bila kita tengok tu apa benda kita tengok macam motif dia jadi tenang je macam bertabu apa. Jadi kita nak cuba, kita nak buat apa benda mak kita buat kita nak cuba. Sehinggalah kita boleh buat sendiri.
1: Berapa tahun percubaan?
2: Percubaan tu masa mula tenun tu masa umur 9 tahun. Masa darjah 3 tu curi-curi tenun lah.
1: Kecil lagi.
2: Kaki pun tak berapa sampai lagi. Kita jijok karak tu kan.
1: Jijok karak tu.
2: Tapi macam minat tu ada. Minat tu ada sebab suka tengok dengar seni soket ni. Dia macam halo. Macam apa menarik hati kita untuk mendalami lebih jauh lagi tentang soket ni.
1: Bak tengok mak buat tu, gana buat susah ke? Bagi Kak Ja mana masa mula-mula tu susah ke nak?
2: Tak susah sebab benda tu kita tengok hari-hari kan mak kita buat.
1: Biasa.
2: Sebab kita pun tak belajar kita. Maknanya kita tengok benda tu dah kebiasaan, dah tengok hari-hari. Jadi benda tu tak susah bagi
1: susah
2: kita.
1: Bagi Kak
2: Ja. Tapi kalau orang nak belajar mungkin susah lah. Tapi kita ni hari-hari dah dari monya, dari tuk, dari ni. Jadi kita macam benda tu kita tengok Allah bisa dari biasa.
1: Tegak biasa. Kacangnya betul.
2: Kacang.
1: Jadi gitulah. sebenarnya tenung soket ni bukan bagi kami lah, bagi Kak Teh, kerana Nenu ni susah sangat lah berasa. Tak, macam Kak Jah ni senang lah sebab, senang, daripada sebab kecil. Maknanya berapa lama, banyak tahun tau.
2: Banyak tahun.
1: Bayangkan daripada umur 9 tahun.
2: Sekali 58 tahun. Jadi berpuluh-puluh tahun dah.
1: Macam-macam pengalaman
2: dah. Macam-macam pengalaman. Jadi sebab minat dengan seni lah. Dengan sebab seni, sebab soket ni kita jual hasil seni kita. Bila orang beli, kita rasa dihargai.
1: Dihargai, betul. Jadi macam Kak Jah kata tadi, duk tekam dah karak.
2: Pijuk karak.
1: Pijuk karak.
2: Sebab umur 9 tahun tu dah berapa tinggi sangat.
1: Dia kena pijuk jugalah. Macam-macam sebab, kita mesti jahit tu ke?
2: Pasal dia, sebab benang tu akan mematikan, akan menjadikan daging kain. Dari selebar benang tu, kita tenung, dia mati, dia akan mati. Dia pijuk karak depan belakang, depan belakang, dia akan menjadikan kain. Benang tu akan jadikan kain.
1: Ia lebih kurang macam nganyang ke dok? Dok sama dengan nganyang?
2: Lebih kurang lah. Lebih sebab kurang. Dia ada tindak balas atas bawah gitu kan.
1: Oh, macam, benang tu susun atas bawah tu.
2: Jadi macam dia jadikan daging kain.
1: Apa nama meseng untuk Nenu?
2: Jetera loseng lah. Loseng.
1: Dia panggil jetera loseng?
2: Loseng tu benang tu kan. Tentu makna jetera lah. Jetera yang... jetera karak dengan pijok karak tu fungsi untuk menjadikan benang jadikan kain.
1: Jadikan kain. Manis.
2: Pada dasarnya dengan benang digulung sebab bak loseng ni dia tujuh bahagian.
1: Okey.
2: Dari segi mencelup, menerai, menggulung, mengani, menggulung, menyokek ataupun mengarak. Lepas tu mengubung, lepas tu menyokek, menenung.
1: Banyak step
2: dia,
1: lah.
2: Dia soket ni dia kena ada setiap bahagian satu pakai orang. Maksudnya dia pakai bahagian menerai. Bahagian mengubung. Bahagian menyokek. Dia kita tak boleh buat satu orang lah satu soket ni.
1: Maknanya macam Kak Jah, bahagian mana?
2: Kak Jah menerai boleh, mencelup boleh, maknanya.
1: Semua boleh.
2: Maknanya cuma mengarak dengan mengubung lah. Orang lain tu biasa Kak Jah buat menyokek, buat design semua, maknanya. Jadi mungkin orang lain lah, orang lain yang tak pandai dalam bidang tenunan ni, dia nak buat. Jadi dia atur ke orang menerai, atau orang mengumpul, atau orang menggulung, atau orang menyokek. Dia dalam ni 8 orang proses. 8
1: untuk
2: orang
1: untuk menyiapkan satu helai kain songket. Maknanya 8.
2: 8 orang yang terlibat.
1: Untuk melalui proses tu.
2: Melalui proses untuk jadikan sehelai kain
1: songket.
2: Jadi menceluk, menerai, mengani, mengubung. Mengarak ataupun menyokek, lepas tu menenung.
1: Prosesnya sangat-sangat banyak.
2: Ya, sebab

0: Bila kering, kita menerai pula.
1: Oh, menerai. Mula kita sidai kering dulu. Lepas tu menerai tu macam mana?
0: Menerai tu dari benang yang
1: susun dalam mesin.
0: Bulat tu, yang satu recek tu. Dari satu recek ke peleting. Dari benang satu recek, kita transfer ke peleting. Kita menerai pula benang tu.
1: Menerai ni proses ni macam mana?
0: Proses untuk kita mengani untuk jadikan loseng tu. Untuk jadikan dasar-dasar. Kain tu sebelum kita tenung. Jadi macam satu
1: kita susung lah,
0: kita susung benang tu.
1: Lepas menerai tu,
0: kita menggulung.
1: Gulung pula.
0: Menggulung tu kita kurang-kurangnya 3 orang ataupun biasa 3 orang lah.
1: 3 orang buat gulung tu?
0: 3 orang buat ataupun 2 orang.
1: Menggunakan mesin tu lah?
0: Tak, menggunakan kayu lah.
1: Kayu. Secara manual?
0: Kayu papang gulung dengan beliga dengan anak kayu. Dia punya, dia ada panggilan
1: itu dia, dia sendiri lah. Dia punya alat-alatan untuk menenung tu. Lepas gulung-gulung semua tu?
0: Menghubung
1: pula.
0: Menghubung dari loseng yang sudah siap tadi tu, kita kerak. Kita akan sambung pada loseng yang baru.
1: Maknanya
0: kalau ada butang, okey, kita boleh tenung selalu. Kalau tak ada butang, design
1: butang?
0: Design tu kita akan atau menyokek pula. Tu ambil masa pula, tak tahu berapa minggu.
1: Dia adakan benang yang kata kilat-kilat apa semua tu?
0: Tu benang metalik lah, benang emas. Tu memang kita guna untuk sulaman lah.
1: Untuk sulaman. Lepas pada gulung-gulung semua, masukkan dalam jentera tu.
0: Jentera tu satu persatu.
1: Satu persatu.
0: Ngubung satu orang, satu orang, satu orang.
1: Rumit
0: tu. Makan masa juga. Ngubung tu makan masa juga seminggu kadang-kadang. Sebab tu terpaham kita tak boleh ambil dalam masa yang singkat lah.
1: Lepas kita letak susun benang apa semua tu, benang biasa tu, kita letak benang-benang yang mencorakkan dia tu.
0: Mencorak tu dia dah ada dah. Pasal
1: dah ada dah.
0: Kita hubung yang lama, benang design tu dah ada dah. Cuma kita ngubur pada yang baru lah. Tapi kalau tak ada lagi, kita akan menyokek pula lah dengan design baru.
1: Dengan design baru. Memang rumit lah kita
0: memang
1: kata.
0: Memang rumit.
1: Jadi, rasa kita tak aware lah. Kata soket mahal lah, apalah. Betul. Original ni kan.
0: Pasal dia punya bahan metal pun harga tinggi juga
1: sekarang. Harga tinggi juga sekarang dibandingkan dengan dulu dah.
0: Sekali ganda lah.
1: Okey. Jadi kita nak tahu keistimewaan soket Terengganu dibezakan dengan soket negeri lain ni. Bezanya Kak Jam?
0: Memang banyak beza lah.
1: Dari segi mana?
0: Dari segi kekemasan tu. Kekemasan tu memang kemas lah. Orang buat pun teliti. Kepadatan benang, tenunan tu. Jadi macam ke lipatan dia ni, kita lipat dia tak cepat nak
1: mana-mana
0: ni tak terbuka. Jadi kalau yang
1: rapat molek.
0: Tapi kalau yang sekarang learning yang luar lah,
1: yang guna mesin pun sekarang
0: guna
1: ni
0: mesin
1: ada
0: tu,
1: kan
0: yang guna sekarang ni yang
1: popular tu
0: mesin dia pun hampir sama dengan yang Terengganu juga warna-warni. Tapi kita punya lipatan tu dia cepat nak terbuka. Dia macam tenunan dia longgar.
1: Bila kita lipat tu dia memang kesan dia ada kesan. Lipatan tu ada kan?
0: Lipatan tu ada, lepas tu macam cepat berbulu lah.
1: Kalau hak guna mesin tu.
0: Sebab kalau yang Terengganu ni memang kita kepal ni memang dia
1: dok keduk.
0: Maknanya kalau orang yang biasa pakai yang Terengganu memang dia
1: tak akan bertukar.
0: Sebab kadang-kadang customer kita customer yang biasa-biasa ulang-ulang. Jadi dia memang kalau corok comel ke macam mana memang dia tak buat lah.
1: Hau yang soket Terengganu yang paling cepat siap agak-agaknya dia berapa bulan?
0: Tu kalau yang bunga yang simple tu dalam 2 minggu boleh.
1: 2 minggu?
0: Yang bunga tabur tu. Corok penuh tu 2 minggu lah.
1: Kalau
0: yang rumit eksklusif tu makan masa lah, sebulan, 2 bulan lah.
1: Berbulan-bulan lah ya, kalau yang eksklusif.
0: Sebab dia dia kena tenuh dengan penuh teliti lah. Kita kena jaga kualiti dia. Sebab apa lambat, sebab orang bila salah kita kena buka balik. Jadi maknanya teliti dengan kemah.
1: Oh, maknanya Kak Ja menjaga kualiti pembuatan soket tu. Sebab kita nak jaga imej soket Terengganu tu sendiri
0: soket
1: kan?
0: Soket Terengganu sih. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kecewa jugalah.
1: Apa pula?

0: tu dia. Begitulah kalau di Terengganu ni, soket Terengganu ni yang asli original memang terkenal di serata, orang kata serata dunia dah lah, boleh dikatakan lah Kak Jah. Kita sambung lagi Kak Jah. Saat ni semasa off air saat ni kita berkongsi sikit dengan Kak Jah perkenaan benang ni. Mungkin banyak cabaran lah. Yang baca barang, awak kata masalah besar, masalah kecil dalam menghasilkan tenunan soket ni Kak Jah. Terutamanya dari segi benang. Saya pernah tengok dia punya tempat buat tenunan soket tu. Jadi saya tengok benang dia bersipu. Saya kata
1: Bersipu.
0: Bersipu sekali. Saya kata dah boleh tenun ke gini ha? Mungkin Kak Jah boleh cerita cabaran tu.
1: Benang yang ada di dosen tu sebenarnya design dia. Tapi walaupun kita tengok serabut, tapi dia dah set dah satu persatu, step by step lah. Bila kita tarik ya kemari satu-satu-satu sehingga habis motif tu lah. Tapi maknanya bila, cuma yang kadang-kadang masalah tu timbul kalau putus, dia orang dah hubung selalu, dia tak sambung, dia akan
0: merosokkan.
1: Melibatkan orang lain. Jadi kadang-kadang tenung dah terbuka apa semua. Jadi bila putus kita kena hubung selalu. Jadi kain pun daging kain pun jadi comel. Kalau kita macam kita lock itu, ia akan jadi macam napok lah benar tu putus. Napok macam seolah macam ada napok genggang kain tu. Napok macam jalur. Jadi macam bila putus kita akan hubung selalu. Ikut dengan lorong, ikut apa benang yang
0: Yasa tu.
1: Sebab dia kadang-kadang dia dia punya kita panggil gigi belalang lah. Kadang-kadang ada tekak 3, ada tekak 5.
0: Dia ada tekak-tekak.
1: Ya, ada tekak. Kayak yang lima ni kasar sikit lah. Kalau yang 3 tu halus lah. Tapi kita tengoklah mana bila 3 tu, kalau yang keempat tu dah yang kat bawah tu. Kalau kita tak masuk cara betul, dia akan jadi napok macam ke napok macam
0: dok kemah lah.
1: Dok kemah lah, napok dok kemah. Bila putus memang kena hubung. Hubung pula hubung ikut lorong yang sedia ada lah.
0: Memang kerik putus ke
1: benang? Kalau kena benang yang rapuh, yang pahu tu memang bila sampai kat sipo tu dia akan putus lah.
0: Sebab tu macam mana Kak Jah boleh?
1: Betul, memang
0: ada benda tu. Setengah tu. Putus pula tinggal je.
1: Kadang-kadang kita mari rasa bosan jugalah sipo tu. Tapi sebab tu kita kata tenunan ni kena banyak kesabaran.
0: Sabar
1: yang sangat tinggi.
0: Ya, betul.
1: Maknanya kerumitan tu kalau kita sabar, kita slow-slow, insyaAllah boleh. Boleh je. Tapi jangan gaduh lah kita buat ni. Kita tengok atas benang. Kalau benang tu kotor, okey je. Tapi kalau sutera tu kena beraluh lah.
0: Dia sutera lembut lah.
1: Ya, lembut
0: je. Mudah putus ke?
1: Dia mudah putus.
0: Okay.
1: Kalau untuk jaga kualiti, kita sedap putus tu kena hubung selalu. Sebab ia akan nampak di daging kain tu.
0: Pernah dok macam kalau orang tepuh nak gini-gini, siapa masa hasil dia tu dok sama seperti yang orang tepuh tu. Jadi macam mana cabar orang situ?
1: Kadang-kadang dia pulang balik.
0: Dia pulang balik. Lepas tu, saja je tu.
1: Maknanya kita kena buat hal lain. Sebab tu kalau tepah ni, kita kena betul-betul ambil parti yang sebab kadang-kadang warna kain dengan benang ni kadang-kadang tak sama. Seakan kita kena beritahu ke pelanggan kita ni makna dari awal dah, maknanya lebih kurang kalau nak satu waktu memang payah lah sebab benang dengan kain kan biasa baju Melayu lah. Baju Melayu lah biasa. Maknanya kita kena kabur dari awal dah.
0: Jadi macam mana pemilihan, dari segi pemilihan benang tu? Maknanya Kak Jah dah lama berkecimpung dalam menenung kain ni. Daripada dulu sampai sekarang, jenis benang tu benang yang sama ke ataupun berbeza mengikut jenis kain?
1: Benang yang sama je. Benang yang sama. Tapi kadang-kadang kualiti benang tu
0: tak sama siapa?
1: Kadang-kadang ada hot. Kalau lama benang sutera ni dia boleh jadi pahu juga lah. Kalau macam benang baru tak ada masalah. Kalau yang lama tu, lepas tu dia celup dengan warna yang agak masin sikit, mana pahu lah.
0: Dia celup tu celup dengan warna?
1: Warna, sebab lepas tu dia ada macam letak soda ke apa semua. Jadi kalau dia kena celup pun kita kena ada sukatan jugalah. Kadang-kadang boleh membuatkan benang tu pahu apa semua. Tapi kalau orang bagi pecelup mungkin ia dah biasa dah, tak ada masalah lah. Jadi dari segi cabaran tu macam
0: yang terbesar, yang besar cabaran besar paling Kak Jah rasa Allah.
1: Maknanya ketetapan masa.
0: Dari segi masa.
1: Kadang-kadang kita dok dang. Sebab proses tu dah lambat dah. Tenunang pula. Maknanya kita kadang-kadang kita buat siang malam lah dulu lah. Buat siang malam. Lepas tu customer duk kerja sebab dia nak, maknanya dia nak satu patuh tepat dengan hak dia lah. Jadi tu cabaran kita, maknanya kita buat yang sebaik mungkin untuk pelanggan kita.
0: Maknanya mengikut citarasa ataupun tepahan daripada tu, biasa motif-motif yang biasa orang tepuh lah, yang kata biasa, kebiasaan ni motif.
1: Biasa motif pokok lah, floral lah. Pokok lah, sambutan dia. Sebab nampak eksklusif lah pokok ni. Kalau klasik tu, mungkin orang-orang yang bromo sikit lah, yang klasik, yang bunga tapagor tu semua. Biasa sekarang ni yang berpokok lah,
0: flora lah, sebab tumbuh-tumbuhan lah.
1: Tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan ni dekat dengan kita,
0: lebih dekat dengan kita. Betul-betul. Waktu yang motif paling ramai,
1: paling ramai.
0: Kebiasaannya dalam sebulan tu berapa dapat tepahang?
1: Kak Jah sekarang ni dah aktif mana dah sebuah ni, maknanya
0: kan sebelum ni lah.
1: Sebelum-sebelum ni lah Kak Jah berkira macam sekarang ni kurang dah. Untuk tepahang kurang. Cuma kita buat, setakat kita buat je lah.
0: Nak ada je.
1: Itu pun kadang-kadang, sebab kita kadang-kadang bila bosir ni dah, penyakit pun datang.
0: Doktor
1: mana. Tapi dari segi pengalaman kita boleh bercerita, kita boleh kongsi. Tapi kalau generasi muda sekarang ni macam ramai yang kurang berminat lah Kak Jah tengok.
0: Tapi satu kerugian lah bagi saya.
1: Betul. Tapi kalau
0: ilmu Kak Jah tu tidak dikongsi, boleh nak kongsi dengan saya berapa?
1: Tapi itulah kadang-kadang anak muda ni
0: dia minat.
1: Tak berminat. Tapi macam kalau suatu hari nanti pun Kak Jah rasa nampak kepupusan tu ada. Sebab macam sekarang ni tak ramai mana dah. Mana orang yang dulu-dulu tu sekarang ni dah semua bersara. Tinggal yang pekak kita pun dah beromo dah. Lepas tu generasi baru, kalau dok kita apa ambil, dia akan pupus macam tu je. Patutnya macam ke, saya rasa lah, patutnya Terengganu ni dia ada macam kerantangan, boleh
0: boleh mengembalikan semula menggalakkan orang muda
1: orang muda untuk
0: berkecimpung
1: dalam soket ni, macam yang lepasan sekolah ke maknanya Kak Jah rasa sayang lah.
0: Sayang betul. Sebab bagi rasanya, saya, ya Allah, sayang
1: boleh katakan satu hari nanti akan pupus. Sebab kalau Kak Gong untuk nasi ni dah boleh bilang jari dah sampai 10 orang
0: kot. Sebelum ni masa sama-sama muda-muda ramai. Dulu ramai dah.
1: Kebanyakan setiap rumah tu memang ada. Memang setiap rumah tu, sebab dulu orang dah buat dalam rumah, orang buat bawah rumah
0: tinggi kan.
1: Macam sekarang ni gitu lah. Cuma Kak Jah boleh tengok macam gitulah.
0: Dan ni Kak Jah buat rumah asing
1: rumah lah. Buat rumah lah, buat
0: dalam rumah lah.
1: Dalam rumah lah.
0: Ada bengkel lah.
1: Bengkel tu tak ada teman. Sebab Kak Jah pun dah ramai sangat orang tenuh, tak tahu lah. Cuma maknanya kita buat tanya-tanya, kita rasa macam ada kelapangan, ada kita pering. Buat
0: ada yang membantu Kak Jah sendirilah.
1: Adalah seorang gitulah, seorang dua gitulah. Sebab anak-anak semua lelaki memang okoh lah, kita tak boleh nak
0: dia tu. Orang bidang lain dah.
1: Dia orang, maknanya anak lelaki ni memang dah berminat satu. Kalau anak pun mungkin kita boleh paksa sikit lah. Tapi kita semua anak lelaki pula kerja, dia tak ada.
0: Dia main kerah-kerah tangan ni.
1: Tak ada generasi kita nak turun ilmu kita.
0: Okey, maknanya cabaran tu memang banyak dalam menenun soket ni. Tapi kita berhalus ketika Kak Jah, kita dengar lagu Kain Soket Kak Jah. Mengembalikan semula nostalgia Kak Jah zaman-zaman muda dulu. Dah macam mana keterlibatan Kak Jah sendiri daripada umur 9 tahun. Ya Allah, saya tak dapat bayangkan macam mana Kak Jah masa tu 9 tahun masih lagi anak-anak kata dulu-dulu kan buat nenun doh. Jadi itulah, sebab itulah Kak Jah ni boleh dikatakan sebagai seorang wanita yang mahir dalam menenun songket. Jadi kita rehat dulu Kak Jah. Lepas ni kita sambung lagi dalam silam budaya dengan tajuknya Tenun Songket Tradisi Terengganu.

0: Okey, kita baru saja dengar lagu Kai Songket, Kak Ja. Jadi Kai Songket ni, kita tengok Kai Songket ni, kita akan terfikir sebenarnya. Kalau saya lah akan terfikir, macam manalah orang menenung soket, buat Kai Songket ni. Kita punya tengok corok tu memang jadi terletaknya punya ni kan, Kak Ja. Jadi saya pun nak tanya Kak Ja lah. Sebab apa seni menenung ni dia kena perlu kata ketelitian yang tinggi dan tahap kesabaran yang tinggi kena ada, Kak Ja, tak? Mungkin pengalaman Kak Ja macam mana dari segi ketelitian tu, Kak Ja?
1: Kita kena teliti tu sebab kita nak jual seni kita.
0: Okey.
1: Kita nak jual produk kita. Mm. Jadi kalau benda tu dok kemah, dok comel. Mm. Jadi kita macam benda
0: Tak
1: puas hati lah. Bila orang beli satu-satu kain kita, kita jual seni kita, orang pakai, kita rasa macam dihargai. Kita rasa macam seni kita orang, comel kain ni, comel. Maknanya kita rasa macam orang hargai seni yang kita, sebab kita jual seni. Jadi macam kekemasan tu kita ambil berat lah. Kita tambah benda, kita jual kain rosok ke orang. Dari kehalusan seni tu, kita satu kepuasan bagi kita. Bila benda tu comel, menarik, satu kepuasan lah bagi kita penenung soket ni.
0: Ya, jadi nak tahu juga, Kak Ja kata ada juga lagu tepoh semua-semua tu. Jadi Kak Teh nak tanya pasal golongan mana yang biasa buat tepahan dengan?
1: Golongan kalau dulu orang nak kahwin.
0: Kovo
1: ke Cina, macam UTM, biasa orang tepah UTM dulu. Lepas tu orang nak kahwin, lepas tu orang biasa
0: pakai raya-raya ke?
1: Pakai raya-raya lah. Sebab tepah kahwin ni paling cewek lah, Kak Ja rasa.
0: Kahwin ni dari segi baju ke kain saja?
1: Baju kain, sebab bila dia bagi motif dia, bunga dia, rambut tu kita kena transfer ke kertas graf. Dari bunga dia bagi satu gambar bunga lah kita kata. Jadi kita kena buat di kertas graf sebelum kita nyoket.
0: Jadi ikut kertas tu lah.
1: Ikut kertas tu dengan dia nak berapa inci. Jadi kita kena ikut step hak dia nak. Itu kerumitan yang kalau kita ambil tepahang lah. Lepas tu ketepatan masa tu. Kalau kita janji 4 bulan kita kena siap. Jadi masa, kalau ambil tepahang tu, masa lah yang penting.
0: Ada dok siap dalam masa yang ditetapkan?
1: Ada.
0: Macam mana Kak Ja?
1: Mana kita musuh? Bila dok siap tu, kita akan beritahu dia balik, maknanya kita janji sekian-sekian. Sebab kadang-kadang rumit benda, design dia tu rumit. Dengan kita nak buat tu. Jadi, kalau macam masuk pengantin, dia cuk lapang. Jadi kena ambil masa terlalu lama. Sapin baju lelaki, baju puan. Jadi guna jetera yang besar. Jadi kita 4 meter setengah satu-satu. Jadi
0: satu kain.
1: Jadi masa tu panjang. Jadi kadang-kadang dia janji dengan design dia dengan
0: yang
1: tailor.
0: Tukar jahit tu.
1: Jadi bila dah siap, jadi mungkin tukar jahit tu. Jadi kita minta bagi masa sikit lagi. Ya kan, begitu. Maknanya kena tolak asuh lah.
0: Adakah yang dah siap je marah-marah ke semua?
1: Marah tu kadang-kadang dulu penuh lah, sebab kita tak paham masa tu. Kadang-kadang benda rumit sebenarnya.
0: Di luar bidang mana, di luar kemampuan kita.
1: Kita buat kadang-kadang sampai malam.
0: Habis dah.
1: Sampai lima. Maknanya gitu lah. Sebab tu kadang-kadang tepahan ni, kan, kalau baju pengantin Kak Ja dah ambil lah. Kalau sapi, sebab sapi dah meter 2 meter setengah.
0: Mana kecil je.
1: Jadi kalau yang besar-besar tu Kak Ja dah berani lah.
0: Sebab keadaan sekarang. Kalau dulu, bersekar mata pun.
1: Tak apa lagi. Sekarang ni dah bomo, jadi macam buat setiap yang mampu je lah.
0: Jadi ketelitian tu penting. Pernah dah pengalaman Kak Ja nak teliti dah ni, tapi ada juga macam contoh tersilap benang lah. Mana kita sedar-sedar siap tu, kita tak boleh
1: tahu. Sebab tu bila kita tenung tu, kita tak boleh pokok benda lain. Kita, otak kita ni tak boleh nak pokok benda lain. Kita kena konsentrate pada tenunan. Sebab kadang-kadang tukar warna tu biasa. Bila ambil benang, kita nak sambung benang lain, lagi ambil benang lain. Bila keadaan gitu, kita kena buka balik.
0: Oh, jadi panjang cerita lah.
1: Panjang cerita, kena buka balik. Kalau tidak, ia akan bercapu. Bercapu ataupun bertapung lah kita panggil.
0: Jadi tapung.
1: Jadi rosak kain. Jadi kena buka balik.
0: Okey. Macam contoh, di soket ni kan memang dia ada macam kilat. Benang-benang hot kilat apa semua tu kan. Dia punya cabaran antara benang hot biasa dengan benang kilat tu apa? Apa sebenarnya perbezaan masa nak nenung tu?
1: Berkilat tu macam mana tu?
0: Dia macam kita tengok benang dia, kain dia tu kan kilat. Ada kilat-kilat gitu kan. Dia susah ke mudah buat tu tenung hot gitu? Kebanyakan kilat tu.
1: Hot je tenung menamah tu.
0: Menamah.
1: Senang je. Sebab dia curuh menamah je. Tu dok rumit mana?
0: Dok rumit tu.
1: Dok rumit tu. Cuma yang rumit ni hot yang berpokok tu kita kena teliti.
0: Asah dia tu.
1: Asah. Jangan hot pokok tu kita masuk daun. Yang berpokok tu. Kalau bunga sekutung, jangan kita masuk daun pula. Jadi macam. Jadi ketelitian tu. Sebab tu bila tenung soket, otak kita tak boleh nak fikir banyak.
0: Fikir benda lain.
1: Benda lain. Kita kena fokus ke soket. Ke tenunan kita tu. Oleh kalau otak bercelaru,
0: Habis. Jadi bercorok soket itu sendiri, adakah ada cerita di sebaliknya? Macam Kak kan memang menghayati macam corok-corok ni, macam contoh corok benda ni, daun, bunga. Ada kisah ke di sebalik corok tu sendiri? Makna ke? Simbolik?
1: Maknanya, makna tu adalah macam macam pucuk rebung lah. Kita dari bawah nak mencapai kejayaan, kita kena mendaki. Sebab tu dia macam jenis macam bukit gitu kan, macam pucuk rebung.
0: Pucuk gitu.
1: Pucuk. Untuk sampai ke pucuk tu kita kena berusaha. Kita kena usaha mendaki sikit-sikit. Macam kat jari dari kecil buat soket. Nak boleh ke banyak pengalaman ni. Kita banyak benda kita kena belajar sebelum kita sampai tahap ni. Maknanya kalau orang tanya, kita boleh kata gini-gini. Sebab tu macam ibarat pucuk rebung, dia macam satu mendaki dari satu tangga ke satu tangga sampai ke pucuk.
0: Pucuk hanya berjaya. Jadi bila dah jadi soket tu kat je, satu kepuasan.
1: Satu kepuasan. Sampai tu bila kita tengok orang pakai soket kita, macam kalau dulu Mahathir. Lepas tu macam Anwar Ibrahim.
0: Penuhlah yang Kak Jah. Tenuh.
1: Jadi kita macam satu kepuasan lah. Kalau soket kita. Tapi bila ni doklah dululah. Macam sebelum ni Datuk Taik Mamu. Siap nama dia Datuk Taik Mamu.
0: Kak Jah tenuh
1: Kak Jah tenuh, Kak Jah Taik nama. Sebab yang tepuh tu nak nama dia Datuk Taik Mamu. Kena buah. Kita tu maknanya sebelum kita jahit tu
0: bukan cacalang juga Kak Jai nak menenung. Maknanya sebab, golongan atasan
1: bukan, sebab pengalaman
0: pemimpin kita
1: panggil orang bayar pengalaman kita. Sebab pengalaman tu yang mahal. Betul tak?
0: Betul.
1: Tu yang mahal tu. Tak beli dengan duit kata-kata. Sebab pengalaman adalah guru terbaik kita. Guru yang terbaik bagi kita lah. Sebab pengalaman ni lah yang mendewasakan kita. Yang kita boleh belajar sesuatu yang lebih baik sebelum ni. Sebab tu kata-kata perjalanan hidup tu. Perjalanan hidup banyak mengajar kita erti sebuah kehidupan ke hari ini.
0: Motif mana yang Kak Jah rasa paling susah nak buat motif tu? Motif corok tu
1: macam ke... dia banyak. Dia macam awal arak pun ada.
0: Susah kan nak buat
1: Dia macam awal arak. Dia macam banyak rekod-rekod lah. Dia banyak macam pokok tu biasa lah kita kata. Kalau awal arak tu dia, kita nak combine colour tu. Macam ke tak mahu nampak serabut apa semua. Kadang-kadang kita ni yang mikir ni nak letak warna-warna.
0: Macam mana saya bayangkan
1: sebab dia macam
0: ajar.
1: Nak senada kadang-kadang warna tu jadi India. Kalau kita tak pandai. Jadi kita bahagia, kita nak mikir colour tu je. Jadi waktu paling rumit lah Kak Jah rasa nak atur colour tu biar nampak comel.
0: Kain songket Terengganu ni kadang-kadang dari segi corok Dan juga warna tu juga membezakan antara Terengganu dengan negeri lain.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kak Jah, biasa Terengganu ni, biasa Kak Jah paling banyak warna macam mana?
1: Terengganu ni dia ada aktiviti dia sendiri. Ni ikat menang.
0: Okay.
1: Sebab kalau nak compare dengan Kelantan, dia tenun macam corok-corok je.
0: Okay.
1: Pahang pun dia tenun dan kosong gitu je.
0: Oh, Terengganu?
1: Terengganu dia macam dari segi ikat benang, dari segi benda
0: susunan
1: dia. Sebab kalau Kak Jaga tengok Kak Pahang tu, dia macam motif, dia macam bunga tabur je, dengar dia buat petok-petok itu je.
0: Kalau Terengganu dia Terengganu, ada lagi simbolik, lagi
1: comel lah. Kita kata memang antara soket tu, soket Terengganu yang Kak Jaga tengok yang terindah lah. Cantik, molek lah
0: dia punya motif.
1: Macam Sarawak itu cuma dia banyak motif bunga tabur je. Sebab Kak Jaga pergi melawat
0: sebenarnya. Betul, kita tengok orang.
1: Kita tengok orang macam Kelantan. Masa duduk Kelantan, kita tengok kat Kelantan. Lepas tu pergi duduk Terengganu ni, ada ajak anak pergi kat Paya Keladi sebenarnya. Lepas tu masa pergi Sarawak baru ni, tengok tenunan Sarawak. Cuma kalau nak banding dengan Terengganu, memang
0: kekemasan dia,
1: kualiti dia, dari segi molek dia, dari segi design dia, milik Terengganu lah.
0: Mana segi corok motif dia kan, Terengganu yang orang kata lebih estetika lah.
1: Lebih menarik lah, Kak Jaga rasa.
0: Nilai tu.
1: Sebab kalau yang biasa-biasa je, macam ke macam Sarawak tu dia banyak kosong. Macam ke Pahang tu dia banyak tenung, dia macam petok-petok gitu.
0: Petok gitu je.
1: Macam Kelantan pun gitu juga. Sebab Kak Jaga suka kita tengok benda tempat orang buat. Tapi macam Terengganu ni, walaupun ke tu 100 tahun pun, dia tetap gitu lah.
0: Gitu je.
1: Dia tak akan berubah. Macam kat lain banyak guna yang tarik. Kek siang.
0: Kak Jaga mesti Kak Jaga ada Kak Jaga punya identiti soket Kak Jaga sendiri. Macam Terengganu Land kan, macam penenun soket kat kampung lain, dia lain identiti dia. Kak Jaga mesti ada identiti sendiri kan.
1: Identiti macam, cuma Kak Jaga ni identiti Kak Jaga dengan design kita je lah.
0: Design je lah, dari segi design kita,
1: dari segi design
0: motif corok
1: tu lah. Sebab kita jarang ambil design orang, kita ambil design kita
0: buat sendiri. Kak Jaga fikir sendiri lah.
1: Fikir sendiri, mana ada macam-macam kita ambil itu, kepuasan bagi kita.
0: Ya, betul.
1: Sebab bila kita jual, orang pakai, bila customer tu pakai tunjuk, kita rasa comel. Customer pun tu comel.
0: Puas hati.
1: Puas hati lah. Dia kata Kak Jaga, saya nak design macam ni, macam ni. Kita buat je lah. Lepas tu kita tunjuk ke dia. Kalau dia berkenan, kita buat je lah.
0: Okey. Ramai ni bersama-sama kita di TikTok ni. Dia kata, Bahtera Fakih ni kata 90-an. Kalau lalu dulu-dulu, kapung laut bawah orang je. Tengok orang nenu. Bawah rumah kok.
1: Bawah rumah
0: je nenu sama-sama dulu.
1: Tak ada dulu dalam rumah, semua bawah rumah belaka. Dengar debu-debu. Dengar debu kan.
0: Suasana dulu kan. Ni pernah tenung yang Kak Jaga dulu. Ni siapa ni? Okey, ramai lagi menonton kita Kak Jaga. Nampaknya ramai berminat. Kak Jaga pernah ajar orang lain ke atau macam mana?
1: Ajar orang budak dari Rawang buat praktikal kat rumah.
0: Dia praktikal.
1: Berapa orang kat 10 orang lah.
0: Dalam satu masa 10 orang ke ataupun?
1: Dalam satu masa, mana dia sewa, Kak Jaga sewa rumah. Dia mari je lah tenung dari pagi sampai petang.
0: Jadi pandai tak dia orang? Ke berapa lama ke sekejap je?
1: Dalam 2-3 bulan jugalah. Maknanya Kak Jaga ajar dari A ke Z lah. Maknanya menyokek apa semua. Ramai kat tangan atau dari Rawang dulu rumah Kak Jaga untuk buat praktika.
0: Sebabnya sekarang ni macam kalau belajar-belajar pun ada subjek-subjek tak? Macam tekstil semua tu kan.
1: Maknanya dia, kita dapat surat daripada katangan, kata budak ada budak 2-3-4 orang nak mari atur rumah kita untuk kita ajar, boleh. Dulu tak apalah, sebab anak kecil-kecil ni. Macam sekarang ni tak ada tempat, dulu rumah mak Kita buat pancake. Macam sekarang ni tak ada mak pun tak sihat dah. Sebab kak je pun banyak jaga mak sekarang ni.
0: Jadi kuranglah menenunya.
1: Sebab mak pun dah pesihat. Jadi kita ambil alih jaga mak apa semua. Nak atur cuci, berpinggang apa semua. Jadi
0: masa jadi, untuk menenun tu dah kurang dah. Tapi sayanglah dah. Untuk kak je takut kak je ada staf ke tak ada dah.
1: Staf tu ada. Dok ramai mana.
0: Dok ramai lah. Tapi adalah ini nung tu.
1: Adalah. Tapi maknanya kak je kata ramai yang dah berhenti lepas COVID lah.
0: Dia
1: orang buat kuih apa semua. Jadi jarang dok kak ni boleh tu dengar tu dah.
0: Jadi kita ni di ujung-ujung dok kak je. Mungkin jugalah apa harapan kak je terhadap penenung songket Terengganu lah sekarang ni. Adakah Kak Ajar kata kena teruskan ataupun kena mewarisi kepada orang yang lebih muda ke, atau macam mana bagi Kak Ajar harapan?
1: Harapan Kak Ajar macam tu lah, maknanya mewarisi pada generasi muda lah. Sebab kalau kita dah buat tindakan ni, suatu nanti
0: sudah pupuk
1: lah. Mana kemungkinan pupuk tu ada. Jadi kita sayang. Kita sayang sebab soket ni Terengganu je. Tak ada negeri-negeri lain. Jadi maknanya mintalah macam Kelantan ke buat
0: agensi-agensi.
1: Agensi ke maknanya pernah kata menghidupkan balik lah. Maknanya untuk generasi baru. Pakai tenunan di Kelantan ke apa ke. Sebab sayang. Sebab soket hanya di Terengganu je.
0: Ya betul Kak Jah.
1: Dari dulu.
0: Sama-sama dulu.
1: Ya, kita sebab Kak Jah sendiri. Sebab Kak Jah pun generasi yang kepak dah. Jadi kalau macam kita dah ambil tindakan ni, jadi macam sayang lah. Jadi kita jual produk negara orang. Tak ada Terengganu dah. Jadi
0: hilanglah kita punya identiti Terengganu sendiri kan. Terkenal dengan songket.
1: Betul. Sebab tu kita songket dari Terengganu.
0: Okey, Kak Ajar lawak Kak Ajar. Itulah harapan Kak Ajar.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya besarnya harapan Kak Ajar tu supaya ada agensi-agensi yang berkaitan dengan seni-seni Kelantan apa serba ni. Tapi mungkin dia orang dah ada dah. Cuma kita perkasakan lagi. Betul tak Kak Ajar?
1: Betul.
0: Kita perkasakan lagi tenunan songket ni supaya anak-anak muda kita ni berminat. Macam mana kita nak menarik minat anak muda kita ni? Nak menarik minat. Nak tarik tu bukan senang nak muda sekarang ni. Dia orang dengan gadget-gadgetnya.
1: Sebab soket ni dia satu je. Dia kena ada minat. Kalau tak ada minat memang jeng lah kita kata.
0: Jeng kering
1: Tapi maknanya bila ada minat, dengan sendiri makna kemahuan untuk belajar, untuk beli ilmu tu ada. Tapi kalau kita tak ada ke arah tu, rasa macam macam kita ambil contoh lepas SPM. Kita tarik budak-budak ni. Maknanya sebab benda ni dah rugi
0: daripada kecil kot Kak Jah. Sebab Kak Jah pun daripada umur 9 tahun.
1: Sebab learn ni sekarang ni kita dah nak kata budak-budak kecil. Sebab sekarang ni dengan telefon.
0: Betul, dengan telefon.
1: Dulu orang main lari-lari, main kejar-kejar je. Sekarang ni
0: untuk kejar terduduk je.
1: Tiga tahun pun dengar-dengar telefon dah sekarang. Jadi saya tak tahu macam
0: mana cara
1: menarik tu
0: daripada awal
1: ni. Sebab dulu tak ada benda-benda ni, budak-budak ada main gitu-gitu je. Maknanya sebab sekarang ni budak umur 2 tahun 3 tahun dah mopok bagi ni. Jadi macam ke kata orang macam dia punya minda tu tak boleh nak
0: fokus yang songket-songket
1: yang fokus
0: ni
1: yang lah. Sebab benda ni kata orang
0: kena ada minat.
1: Minat dah boleh buat duit.
0: Okey. Sebenarnya boleh buat duit, Kak Ajar kata.
1: Tapi kena minat lah.
0: Kena minat lah. Kalau tak minat, tak jadilah duit. Tak jadilah nenung. Lepas tu, benang tah ke mana. Benda peralatan tu tah ke mana. Tak tahu ke mana dah. Habis dah, tak ada dah. Habis di situ sahaja. Jadi mungkin ada usaha lah daripada mereka agensi yang terlibat untuk menggalakkan lagi lah
1: suruh
0: orang
1: baru.
0: Minat generasi baru ni
1: membuat soket lah.
0: Perih motor ada salah. Kita dekat perih motor tapi untuk soket ni
1: untuk soket
0: kita nak ambil juga.
1: Tapi kalau macam generasi baru ni lelaki pun okey juga,
0: boleh kan?
1: Boleh dari,
0: tak kisahlah,
1: ambil dari contoh penjaga marah semua lelaki tenung. Jadi tak mustahil kita tarik minat untuk budak-budak muda lelaki juga.
0: Oh, ada feedback ni. Dia Temawi kata tahun lepas YPU ada buat kursus songket di komplek ibu tunggal Cendereng. Tapi kurang sambutan orang muda. Itulah kata saat ni. Macam mana?
1: Sebab orang muda
0: kita
1: macam...
0: Kita nak menarik ke kita kena ada pertandingan ke? Pertandingan tenun songket.
1: Oh.
0: Hadiah lumayan.
1: Pada-pada.
0: Itu nombor satu. Hadiah lumayan.
1: Salah satu kok.
0: Kita beri hadiah lumayan. Dah nak pergi pertandingan kena pandai dulu.
1: Betul. Sebab macam tenun songket ni dia bukan boleh.
0: Mungkin boleh jadi kelendai.
1: Pandai dalam masa yang sikat.
0: Betul-betul. Dia rumit sebenarnya. Rumit macam... Macam
1: kalau orang tak sabar dia
0: malah. Kalau jadi mengah-mengah tu
1: dia macam dia kena sabar, kesabaran tu kesabaran tinggi.
0: Baik. Ni Kak Jah kita ni seorang yang sabar, seorang yang teliti. Jadi Kak Jah terima kasih banyak Kak Jah.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah panjang umur mesti kita jumpa lagi dah.
1: Rasa
0: nak kita tengok je rumah Kak Jah ni cara.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Apa kita berhubungan cuai lah macam mana dah.
1: Boleh.
0: Nak tengok macam mana Kak Jah punya tempat untuk tenung tu kan? Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Jah insya-Allah.
1: Sama-sama.
0: Panjang umur mesti kita jumpa lagi dah.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita baru saja bersama-sama dengan Kak Jah kita ataupun Puan Noriza Ismail dalam Silam Budaya Tenun Songket Tradisi Terengganu. Terima kasih.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

Ya, terima kasih Dan Bukit Kuang. Dia feedback juga pasal tadi. Macam mana kita nak suruh orang minat Nenu Soket? Macam mana? Cekabur ya tu. Tu lah. Cuba kita fikir-fikirkan seketika dah. Mungkin kita boleh bagi idea kepada yang berkenaan. Macam mana kita nak tarik minat golongan muda ni untuk menenun soket? Terima kasih yang menonton di TikTok. Kita ada Caja, Selamat Petang. Kita ada YB Empire, Mega Holding, Syekh Wah, Sofia Rani. Kita ada siapa lagi? Oh, ramai lagi ya bersama-sama dengan kita ni. Duduk-duduk apa ni, menonton di TikTok Sungai DM. Terima kasih banyak dah. Okey, yang kemana pun selesai kita Pak Nam lah. Kita dengar lagu dulu lah. Lagu Kena Anak Asor ni kita macam ala-ala slow down sikit tau. Takkan nak berdanduk pulak dah. Kali tu bersama-sama Kak Atimu dalam Jijik Okey Pada Gambar Orang Kita. Lagu Ramlah Ram. Kau Kunci Cintaku Dalam Hati.

persembahan mega. Betul lah ya. Kita tak tahu aturan Allah itu macam mana dalam kehidupan kita kan. Baik, disampaikan waktu solat pada asar untuk hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Negeri, iaitu pada pukul 4.39 minit petang. Besut setiu 4.41, Ulu Terengganu 4.40, Kemaman juga Dungu pada pukul 4.39 minit petang. Itu waktu asal kita untuk hari ini. Jadi kita tawakul dululah. Kita bagi ruang dan ruang ataupun kita bagi waktu ni, waktu asal dululah untuk trik ni dah. Dah kita jumpa lepas pada tu pukul 5 kita ada utama ni petang. Lepas tu kita ada pilihan retro untuk lagu-lagu retro sahaja. JJ okey. Mana gamuk orang kita.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok, ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga tak mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor kabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar. Sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So, kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita depani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk keadaan kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan 1.6 juta ringgit. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. Lima warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono, memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi, lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Jamal, Bromo, 29 tahun. Saya pemilik auto kawas Musang. Saya memiliki 3 kawas, dia burung, losong, sipatoku. Kelebihan kawas kami ini mengambil pekerja di bawah program pelepasan panduan percaya berlesen. Pekerja saya ni setakat ni alhamdulillah sangat bagus, disiplin, amat terjaga, dan ke semua customer dia akan puji ya. Bersih, suci, cepat, ya, kualiti tu ada. Cawangan kami, 3 cawangan ni setiap hari start pukul 8 pagi hingga 12 malam. Tak ada cuti. Harga tu sangat ubat tetang lah. Bermula harga 18 sampai 30. Kalau lori pun ada. Lori kalau kecil 40. Kalau besar 60. Bagian nak dapat perkhidmatan di kawah kami, boleh hubungi di talian 016-941-2345. Boleh wish kawas Musang Auto Spa Detailing. Tengok gambar ada di Facebook, ada TikTok, ada. Kalau Facebook Tuan Rizang, Tuan Dolah. Kalau yang belum mencuba lagi, boleh datang ke di cawangan kami Musang Auto Spa di Duyang Burung ada satu cawangan, di Losong ada satu cawangan, di Sipatoku ada satu cawangan. Terima kasih. Assalamualaikum.

Okey, pilihan seterusnya kita datang daripada Azlan dari Kuala Terengganu. Kata dia nak dengar lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu, Poi Sting. Dan jugalah pilihan daripada Nik Sufian dari Simpang Tokku nak dengar lagu Mekar di Jiwa X-ray. Rahmah dari Bukit Besi nak dengar lagu Terlerai Kasih Zian Nazir. Jadi tiga lagu di ujung-ujung ni dalam pilihan retro. Dan Jijik Okey pun nak habis dah ni. Jadi kat mana pun terima kasih banyak, minta maaf banyak sesuai kita tu. Mana buat kereta, buat molek, kita doakan selamat sampai lah ke tempat hari menuk tuju tu. Jadi insyaAllah jumpa pula lah dengan Kak Teh dalam Jijik Okey guna gamut kita. Kalau hari nak cuti kak, berduet lah dengan Cik Heng lah. Jadi kat mana pun teguh bersama-sama di Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Dan selepas ni pukul 6 kita ada berita dan terus bertemankan sederakan setugas bersama-sama dengan DJ Hal dalam Nurani Nasmila. InsyaAllah jumpa lagi.

0: Abang Zakaria. Abang Zakaria sokong
1: ke mana?
0: Spanyol.
2: Argentina pak. Spanyol 2.
1: Dah berapa orang semua sebut Argentina?
0: Tak apalah.
1: Kan? Sokongan masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Nak ambil lagi ke?
0: Tak ada. Rasa macam Argentina je semua. Rasa macam malas nak ambil lagi.
1: Okey, kita rehat dulu kejap. Layankan dulu lagu.
0: Panas. Penyokong panas. Spanyol ni. Panas. Mana penyokong Spanyol? Rasa tengah makan nasi ni.
1: Tak. Dia bertenang dulu.
0: Bertenang?
1: Sebelum bertendang.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, percutian sekeluarga bertukar tragedi selepas anak perempuannya maut terjatuh pangsa puri. Dan 3 ekor anak harimau bengal putih tarikan baru Zoo Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Baharum Rahim dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. UMT terus memperluas akses pendidikan tinggi kepada masyarakat menerusi program kembara pendidikan tinggi at Terengganu DSMK Tok Jembal, Kuala Nerus. Nab Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, universiti perlu menjadi rakan strategik masyarakat melalui perkongsian ilmu, penyelidikan dan teknologi bagi melahirkan generasi berdaya saing. Pelbagai program dilaksana antaranya program Anak Kita, Tunas Harapan serta Tuition Asnaf to Asnaf. Pada majlis sama, SMK Tok Jembal diumumkan sebagai sekolah bitara UMT bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang akademik, STEM, inovasi serta inisiatif Blue School Malaysia. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 13 sebuah pangsapuri di Ladang Tok Pelam, Kuala Terengganu pagi tadi. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah kesan hentakan jatuh dari tempat tinggi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata, siasatan awal mendapati mangsa bersama keluarganya dari Pasir Putih, Kelantan menyewa di sebuah inap desa di pangsapuri tersebut sejak semalam bagi menghadiri satu seminar kerja di Kuala Terengganu. Mangsa dikatakan pernah cuba membuka tingkap inap desa berkenaan pada awal pagi menyebabkan beliau terjaga dan mengambil langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, ketika ibu mangsa keluar ke ruang tamu untuk berkemas, kanak-kanak itu dipercayai terjatuh dari tingkat 13 ke aras parkir tingkat 6. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk bedah siasat. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. 3 ekor anak harimau bengal putih berusia 4 bulan menjadi tarikan terbaru di Zoo Kemaman, Bukit Takal, Kijal. Ia mula dipamerkan kepada orang ramai hari ini. Pengarah Zoo Kemaman Wan Muzami Wan Arif berkata, anak harimau jantan yang diberi nama Rory, Bima dan DB itu adalah hasil pembiakan pasangan harimau bengal putih Lela Andika dan Luna Seroja. Kelahiran 3 ekor anak harimau bengal putih dalam satu kelahiran disifatkan jarang berlaku dan menjadi pencapaian membanggakan. Ketika ini, Zoo Kemaman yang menempatkan 380 ekor haiwan itu menyasarkan lebih 1.5 juta pengunjung tahun ini berikutan pameran 3 ekor anak harimau tersebut. Sambutan Hari Penduduk Sedunia 2026 peringkat negeri Terengganu di Equestrian Equestrian Resort menawarkan pelbagai perkhidmatan. Ini termasuk saringan kesihatan reproduktif, konsultasi kesuburan, ujian HPV DNA, pendaftaran mamogram percuma, khidmat kaunseling dan pameran agensi. Bertemakan merealisasikan harapan dan aspirasi golongan muda hari ini dan masa hadapan, penganjurannya antara lain bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu kependudukan, kesejahteraan keluarga dan pembangunan modal insan. Sekian buletin disediakan Razil Ahmad Sani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.11 minit petang. Terima kasih Kak Teh tadi, teman anda 2 hingga 6 dalam GJ OK Guana Gamu on kita. Dan hal ambil air konti ni sampailah ke 9 malam nanti dalam Nurani 69. Berapa bulan ini? Ini 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijriah. Hari Sabtu ini, apa khabar anda? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu okey-okey saja petang ni. Dan nanti ada kejap-kejap lagi ada ulangan Wait a Minute, rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad. Lepas tu kita jumpa lagi sampai ke pukul 9 malam nanti.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya betul betul 18 jam sehari pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam setiap hari. Itulah siaran radio Terengganu FM 18 jam setiap hari. Teman anda waktu kerja, waktu anda dalam kereta pegang steering tu nak pergi kerja, balik kerja, dekat rumah sambil makan, sambil itu sambil ini kan. Terima kasih banyak-banyak. Frekuensi kami anda boleh dengarkan di semua daerah di negeri Terengganu, contohnya macam di Besut dan juga Setiu 96.2. Gitulah. Selain daripada itu, anda juga boleh tonton dan juga tengok DJ-DJ tengah bertugas dekat live TikTok Terengganu FM. Macam sekarang ni, saya sedang bersiaran live dekat TikTok live Terengganu FM _. Jadi kalau yang tak ikut lagi, tak follow lagi, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai. Nanti kita akan sembang-sembang lagi dekat sana. Ya. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh lapor diri dulu ke 0103446632. Nama kat depan di mana anda. Dan hantarkan ke 0103446632. Sambil-sambil kita melayan suasana petang yang tenang dan juga damai je di Kuala Terengganu petang ni. Relax dan juga santai dengan lagu-lagu yang dah pun disusun khas untuk hiburan kita bersama. Ini Amy Mansura dengan Meniti Hari. Nurani 69 Terengganu FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kita ke tahun 2002 tadi tu, Ajay dan Nurul dengan lagu Rindu. Kita dah buat pukul 6.43 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih kejap je masa berlalu kan. Masih lagi bertemankan kami dekat sini sambil-sambil anda menikmati suasana hari cuti anda, hari minggu anda. Habiskan waktu berkualiti bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Harapnya dalam mood yang tenang dan juga okey. Dan juga bibi tu masih lagi boleh tersenyum lah. Senyum lah sebabnya dalam mood cuti kan. Mood cuti bibi masih tersenyum sebabnya kita boleh relax dan juga santai saja hari minggu. Sebabnya hari biasa-biasa tu kita sibuk sangat dengan tugasan masing-masing kan.

Okay, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 6.48 minit petang sekian ini. Selamat petang semua. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.26 minit malam. Besok dan juga setiap 7.29, Hulu Terengganu 7.28. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis perpaduan kita selama ini tuan.
1: Tazkirah

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains. Saya orang sains. Dan ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami. Kita dah masuk ke jam kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini, 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijriah, hari Sabtu hari ini. Dan berikut dikongsikan sekali lagi masuknya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, masuknya waktu solat fardu maghrib di tempat anda 7.26 minit malam. Bersudah juga situ 7.29. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, masuknya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.28 minit malam.

0: Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahi ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak munah negeri tu, cara nak munah kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: hari ni ngiralah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok, ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kok mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok biasa. Dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor akan buat kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat. Kena berobat, kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
4: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga situ 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Kemaman serta Dungun 8.39 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Ismail Embong, dan beliau akan membacakan surah Al-Qasas bermula ayat 58 hingga ayat 73. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: masih lagi bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Tanggungjawab Ketika Berhutang, yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mamat. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. La ilaha illa Allah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat yang ke-282, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh walyaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Ayat ini, tuan-tuan, merupakan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Dalam kehidupan kita ni, banyak kita berurusan dengan orang. Ada orang meminjam, ada orang berhutang, ada orang menyewa dan sebagainya. Kadang-kadang meminjam ini boleh juga kita terjemahkan sebagai berhutang. Kalau meminjam kereta, okeylah, pinjamlah, tak ada orang hutang kereta, kecuali dengan bank lah kan. Kita pinjam dengan bank tu, kita bayar melalui apa namanya, al-bai' bithaman ajil, kita beli belian atau jualan dengan harga tertangguh, dengan bayaran yang tertangguh. Kita bayar tu mengikut potongan-potongan dan sebagainya dengan bank. Bila kita minjam kereta kawan, misal kata, itu sebagai pinjaman. Tapi bila melibatkan wang, biasanya kita menamakan dia sebagai hutang. Pinjam dengan kawan, kita janji dalam masa 2 bulan, misal kata, beberapa amount lah daripada duit tersebut. Tapi kita pinjam itu mengikut masa dia. Allah Ta'ala kata, bila sampai masa, bayarlah seperti mana yang telah kita janjikan bersama. Aku pinjam sekejap, anak nak masuk hospital ni, anak nak masuk sekolah bulan 1 ni, ada barang nak pakai ni. Lepas tu kita pinjam dengan kawan kita. Kawan kita pun dah nyanyi ke kita sana, beri lah. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini, Allah Taala kata, rekod. Sebab itu bila kita pergi ke bank, bank akan rekod setiap pinjaman kita. Tuan-tuan biasa dengan isu-isu pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kereta, hatta tempat-tempat kerja kita pun, kerajaan lah misalnya kata tau, bahawa kerajaan ni dia ada lah pinjaman-pinjaman dia dan sebagainya. Apa dia buat? Perjanjian. Perjanjian inilah yang akan memberikan orang panggil apa, kesenangan pada semua orang. Win-win situation. Orang yang tukar beri pinjam dengan orang yang meminjam, supaya dia tahu, oh, banyak mana dah tinggal, banyak mana dah tinggal. Kadang-kadang bila kita tak ingat, kita tak tanda, ada kata, aku bayar banyak ni dah. Dia kata tak bayar lagi. Contoh kan, lepas tu juga, aku rasa aku tak boleh lah KPTC dah. Okay, nampak, dia akan jadi isu. Oh, sebab apa? Sebab kita tidak letak. Tapi kita malah, kita kata orang kita, Allah, dah ayah berjanji, janganlah, moga orang Islam. Sedangkan Allah Ta'ala tu, orang Islam ni kena buat perjanjian ni dengan tepat. Allah tak kira, pasal pakai tak cari kat aku ke, kata dia. Dah kita malu dia. Bila biarlah tu, maknanya jadilah apa yang terjadi. Maafkan saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kita, apabila kita berhutang dengan orang atau orang berhutang dengan kita, biar ada orang yang menjadi saksi menulis dengan benar, satu, ataupun menulis dia tu dengan tepat, dan kita tahu sama-sama dipersetujui. Okay. Macam kita jadi penjamin jugalah tuan-tuan. Anak-anak nak belajar sekolah zaman hari tu, bila anak-anak nak mendapat siswa dan pinjaman, penjamin dia mesti orang luar. Canggih cari orang tu. Biasa Tok Mulu lah. Mau jadi galang ganti tak ada orang. Tok Mulu pun bayarlah kereta lah. Tak? Setahun, dua tahun belajar. Akhirnya kadang-kadang anak-anak ni ada yang tak bayar pinjaman tersebut. Ada yang bayar. Dia ni, kerajaan memperkenalkan banyak benda pinjaman-pinjaman yayasan-yayasan. Pinjaman PTPTN. Selepas kita habis belajar, kita pulak cadangkan anak. Oh, dah sebayar dah apa? Ada banyak kan, Piti? Tak boleh. Sebab itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai orang yang meminjam. Dan dia yang punya harta, dia dah membantu mereka, tak kira lah dia siapa. Sama ada dia mana majikan, sama ada dia orang biasa, sama ada dia pihak kerajaan dan sebagainya, dia tetap sebagai orang yang memudah carakan kehidupan kita. Anak-anak lagi belajar jauh-jauh, overseas ke, tak, luar, bukan sikit-sikit pinjaman dia. Maka selepas kita itu, kita mesti memberikan, apa nama ni, memberikan rekod yang baik kepada urusan kita. Yang pertama dengan urusan benda tu, yang keduanya urusan kita dengan manusia. Oh, dia ni mau jangan wui ke dia? Kalau dah wui, assalamualaikum, ha, balik awal gitu. Contoh lah kadang-kadang orang yang begitu. Akhirnya oh gitu punya, nak bayar. Susahnya kita juga, jadi baiklah, kita akan terus. Sebab itu ayat ini mengandungi suatu hukum yang besar, iaitu hukumnya ialah jaga orang mukmin. Apabila kita berhutang, kita kena jaga dia dan kita menunaikan dia dengan baik. Wallahu a'lam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Abdullah bin Abu Hadrat, okey, ketika mana annahu taqada ibnu Abi Hadrat dinan dainan kana lahu alaihi fil masjid. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, dia minta kepada Abdullah bin Abu Hadrat supaya membayar hutang dia. Peristiwa ini berlaku dekat masjid. Gagal. Gua nak temu ayo takut. No, mu kata mu nak pinjam 2 hari ya. Patut 3 hari, 5 hari. Setahun aku cari mu, aku telefon mu tak jawab. Biasa akan balas gitu. No. Rasulullah kata, suara mereka riuh rendah sehingga didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Rasulullah berada dalam rumah baginda. Dalam, bukan dalam masjid, tapi dah balas kat masjid. Dengarlah sampai ke rumah Rasulullah. Rasulullah pun tubik. Rasulullah panggil kamu, wahai Ka'ab. Ya ya Rasulullah, labbaik ya Ka'ab. Ya ya Rasulullah. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah SAW. Ka'ab kata labbaik ya Rasulullah, da' min dainik. Rasulullah kata, wahai apa nama ni Ka'ab, potonglah sikit. Dia kata hutangmu tu dah bolong aruk ni. Okey, bagi ribet. Kalau kita kata ribet lah sikit hutang lah. Kita kalau mau bayar dalam masa ni, macam ada juga kan pinjaman-pinjaman dalam bentuk pinjaman kan. Bila kita bayar misalnya hutang gini-gini, kita bayar cepat. Bila kita bayar cepat, dia akan bagi ribet. Nah, itu sebagai benda tu adalah harus lah. Dia bagi ribet sebagai bagi motivasi pada kita. Rasulullah kata kepada Ka'ab, Ka'ab, bagilah sikit potongan kamu kepada dia. Waktu baiklah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, okey, beri ya. Rasulullah kata, okay, sekarang membayar. Dia beri murah dah tu sikit tu. Tu dia panggil sebagai, dia panggil benda tu, dia panggil ibrak. Maknanya kita panggil apa dalam istilah dia ialah, kita melepaskan sikit pegangan hutang tersebut. Hutang pinjamnya di pinjangan kita 3,000. Aku tak nak piti nak bayar ni. Dah gini lah, membayar 2,500 sudah lah. Dia sikit bayar. Kalau mu boleh we bayar sikit, aku beri. Okey, bagai. Mu we 2,500, aku nak lusa we kata. Pasal aku nak guna piti. Ha, contoh dia macam tu kan. Itu dipanggil sebagai ibra, iaitu melepaskan. Okey, melepaskan dan yakni menggugurkan hutang seperti mana yang kita telah berjanji dengan dia. Makanya perkara itu adalah dibenarkan. Maknanya menjadi tanggungjawab lah. Orang yang berhutang tu dia kena bayar. Guna-guna pun jangan lari pula. Apabila dia lari menyebabkan dia akan tertangguh. Sehingga kan ada dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, orangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak sebut dia punya hadis tu. Dia kata sungguhnya orang yang berjuang fi sabilillah kemudian dicahit fi sabilillah, maka dia akan diangkat terus oleh Allah Taala, kecuali jika dia terlekat hutang. Ah, maknanya besarnya tanggungjawab kita. Ya Allahu Akbar, besar. Sebab dia melibatkan duit orang lain. Dia melibatkan harta kita, yang harta yang dia sepatutnya ni nak guna untuk benda lain, tapi sakok sebab kita ambil. Maka kewajipan tersebut tidak akan terlepas. Kewajipan tersebut tidak akan Berlepas, terlepas maknanya selagi orang yang memberi hutang itu tidak meredahkan tentang hutang tersebut, maka kita akan tertanggung sehinggalah sampai bila-bila. Itu kaedah dia. Baik, apa yang perlu kita buat? Ada orang bertanya kepada kita. Bisa kata orang bertanya, orang bertanya macam ni, dia berhutang kemudian cari tak jumpa. Okay, cari tak jumpa. Perkara pertama kita kena buat ialah kita kena mencari orang yang terlibat. Boleh ke tak boleh, cuba, cuba sampai ke habis tu. Orang kata sampai ke habis tu kena cari. Dah kita hutang, zaman kita kerja mula, zaman-zaman ni kalau dengungkak dulu, zaman-zaman biji besi mula, tahun 72 biji besi tutup, tinggal kita, tinggal dia, dia tinggal kita. Kita tak teringat tiba-tiba dah 2-30 tahun nak cari dua lah dia tak. Dia cari anak beranak dia, tak jumpa juga. Cari-cari-cari dia kawasan tu, kek besi, misal kata dah, ni cerita je ni. Cari-cari-cari tak jumpa, tak kenal, tak ada belaka dah, pindah belaka dah dia. Macam mana kita nak buat? Maka wallahu a'lam, cara yang paling baik ialah jangan lesak gitu, dah leh. Ya, dah leh lesak. Jadi cara yang paling baik ialah dia kena letakkan wang dia itu kepada yang sepatutnya. Lebih baik dia pergi cari asnaf, misal kata dia agih-agih kepada asnaf zakat yang memerlukan sebanyak mana yang telah dia pinjam dan sebagainya tersebut. Okey. Lepas tu misal kata kalau dia mari tuntut, kita kena beri lah banyak-banyak-banyak sekalipun. Kita terang lah ke dia bahawa kita buat gini dah duit ni. Jadi kalau dia, antara kemungkinan pada dia, kalau dia nak terima, dia nak terima. Kalau dia nak juga, silakan, kena bayar balik lah. Sebab kita, kesilapan kita ialah kita memegang perkara tersebut. Contoh, ada orang sebut kalau kita meminjam duit seorang, kemudian duit itu ada banyak ni. Ada seorang tanya kita, dah kita pinjam piti mak kita, mulanya kata kita pinjam piti mak kita banyak juga. Lepas tu bila mak meninggal, boleh tak ustaz duit tu kita bubuh terus di masjid, tak mahu kabur kadik-beradik? Pada pandangan saya kata dia beritahu lah, sebab duit mak itu adalah duit pusaka. Bila kita bayar hutang, duit itu akan menjadi pusaka kepada dia. Maka pusaka itu harta mak yang terkumpul sebelum mak meninggal. Harta tu harta mak dah, cuma tidak menjadi milik penuh dia sebab dia tak ada, tak siapa ke dia pasal kita pinjam. Tak kira lah pinjam duit mak ke pinjam duit orang je, beritahu kepada dia, dia anak-anak dia, dan anak-anak dia itu berhak menentukan dia. Okey, duit ni ada 3,000, ada orang pinjam, guana pitih ni kita nak buat, kita pulang. Kalau duit tu bagi pusaka, bagi pusaka, patutnya kena bagi pusaka lah. Sesalkan dia hutang ni, kalau dia ada, okey, tinggal lah 2,000-3,000, 2,000, pakai duit itu mestilah dibahagi-bahagikan kepada anak-anak dia, dan termasuk juga orang yang meminjam tersebut, dia berhak mendapatkan harta pusaka mak dia. Cuma tak boleh lah 2,000, pasal 2,000 tu duit dia pinjam. Boleh mungkin 2,300, okey, tak kira lah maknanya berapa, 1/3, 1/4, 1 bahagi dan sebagainya tu. Cumanya nak ceritanya bahawa hutang ini benda yang mesti diselesaikan sebelum kita meninggal dunia, sebelum apa-apa terjadi kepada kita. Dan pesan kepada keluarga kita, abang ni hutang banyak dok, hutang ni. Kalau ada lah PT lebih lagi, awak guna belaka duit yang ada tu bayar dulu hutang ni. Lepas pada tu barulah kira untuk nak kira faraid ke, nak kira wasiat ke dan sebagainya. Sebab dalam konsep bila ada orang mati, yang pertama yang wajib dikira ialah hutang yang tertangguh atau tidak tertangguh. Hutang dia, hutang penyamang, hutang ini dan sebagainya. Selesai hutang, baru dia pergi kepada wasiat. Lepas pada wasiat, baru pergi kepada pembahagian harta pusaka. Sesah belakang dulu, hot tersakut-sakut-sakut-sakut. Sesah dulu. Lepas pada tu barulah kira udah harta pusaka. Harta pusaka tu ikut pandai lah, mana sani. Lepas pada tu dia kata nak bagi siam, kamu pula dek, kamu terpaksa bayar semua. Ambil amulah kita, biar kamu balik. Tak ada masalah, itu hak orang lain lah. Tapi kalau tak mau pergi pun tak apa. Cuma nak ceritanya ialah tuan-tuan, apabila berlaku kes-kes begini, bila kita semakin lari, kita akan dihambat rasa risau dalam hidup kita. Kau mari tengok. Ya, kau mari tarik. Jadi nak lari sama, jumpa kita lagi jumpa. Sebab apa? Sebab kita rasa malu dengan apa yang kita buat tersebut. Satu. Yang kedua, dia akan menyebabkan jauh hubungan kita. Bukan kita, kadang-kadang ada orang yang memberi hutang ni, dia malu nak minta. Minta sekali tak ada lagi. Minta dua kali. Oh, wah, kata tunggu-tunggu lah. Ha, dah minta dah kita. Dah, dah. Mana? Aku dah minta dah. Padang dah aku. Kuat nak dia nak pergi ke tamu. Tapi aku dah alak habis. Yang jemput buah dah alak juga. Selok lah kita. Contohnya nak cerita gitu. Maknanya, kadang-kadang orang yang memberi hutang ni, dia malah basa, malah pergi cari. Ya. Okey? Jadi, sama juga orang kita. Duduk rumah sewa. Nak bayar sewa lagi. Kadang-kadang sewa 2-3 bulan. Tuan mau mari, bila nak bayar? Dah lari kot tengah malam. Itu juga dikira hutang. Sebab kita berjanji dengan dia untuk memberi amount bayaran sebab kita nak duduk rumah dia. Sama juga. Kita tinggalkan rumah dengan kita dah bayar api. Akhirnya tuan rumah itu terpaksa menanggung. Itu juga dikira, boleh dikira sebagai hutang yang tertanggung. Semua ini akan dimasukkan ke dalam buku rekod kita. Dah, Allahu Akbar. Maknanya, kalau boleh, kalau kita tidak mampu membayar, pergilah buat apa nama perbincangan dengan tuan-tuan dia. Kalau dia benarkan untuk kita kurang, macam kita kata Ibrok tadi, ya, menggugurkan hutang terus ataupun sebahagian, terpulang kepada dia. Tak, kalau nak bagi ribet, Rasulullah sebut da' min dainik, Rasulullah kata tadi kepada sahabat Kak, muanglah sikit, hutang daripada banyak sangat, okey aku potong. Paling tidak dia ada perkiraan begitu, paling tidak dia memberikan kemudahan kepada kita. Dan yang paling baik ialah tuan-tuan, bila kita berhutang, catatlah. Biar ada orang yang tahu bahawa kita buat urusan ini. Orang yang jelas, orang yang adil. Dia tahu, oh, orang ni ada gini. Sebab itu ada orang-orang kita, orang-orang moden ni, dia ada peguam peribadi lah, peguam keluarga. Sebab apa? Benda-benda macam ni lah. Okey, encik ni ada harta je banyak ni. Tapi dia ada hutang yang gini, ada benda yang dia tengah bayar, ada benda yang tengah beri. Jadi gini-gini ni, setting-setting balik. Okey, inilah dia dapatkan anak. Ini satu sikap sebenarnya yang bagus. Bila ada peguam peribadi. Cuma, ialah daripada sudut kemampuan dan tidak mampu sajalah. Cumanya, nak cerita, marilah kita bersama-sama menjaga hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia ni ialah salah satunya daripada kewangan. Barang yang kita pinjam, okey, duit saja pinjam barang. Ada pinjam kereta labi pinjam datuk. Ini contoh sajalah. Tengok-tengok projek paksa dah datuk. Penuh cari kereta tu. Nak cerita saja ni, bukan apa pun. Cuma nak ceritanya kaedah ialah hubungan kita dengan manusia akan terpelihara apabila kita memberikan hak-hak yang sepatutnya. Hak mana kita pinjam, kita beri balik. Hak mana kita, hak kita, dia kena beri kita balik. Mana duit dia, duit dia lah. Duit kita, duit kita. Maknanya tuan-tuan, jikalaulah begitu keadaan kita, insyaAllah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan kehidupan dan kematian ini untuk kita ikut, mengikut tata cara dia. Lari kita daripada rail dia, lari kita daripada alignment dia, bermaksud kita sudah lari daripada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita insyaAllah bersama-sama memperkemaskan diri kita dalam hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan sesama manusia. Moga Allah Ta'ala menjaga saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala membenarkan apa yang saya kata ini dengan memberikan akhlak yang baik juga kepada saya dan juga tuan-tuan yang mulia yang mendengar, sentiasa mendengar perkataan-perkataan yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Sehingga kita berjumpa dan berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Tanggungjawab Ketika Berhutang yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mamat dan diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan dengan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak, bagi berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Bersudah juga Setiu 8.43 minit malam, Hulu Terengganu 8.41 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu

Masih lagi dengarkan kami di Nurani 69 Terengganu FM edisi 25 Julai 2026 dah pun menjengah ke malam 11 Safar 1448 Hijriah hari Sabtu ini. Dah pun masuk ke jam yang ketiga pertemuan kita. Harap anda semua masih lagi dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebagai panduan dengan Muslimin dan juga Muslimah, berikut dikongsikan sekali lagi. Maksudnya waktu solat fardu Isya untuk semua daerah di negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus 8.40 minit malam. Besut dan juga Setu 8.43 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam. Jadi teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah di

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
3: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
4: Hadirin hadirat, para pendengar dan jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa, orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa-apa sakit, kita kata. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dorok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dorok, ni sakit benda ni. Sebab dorok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis ni ada lah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga, lepas tu kerak buang air kecil waktu malang tu kok, bangun dia buang air kecil, lepas tu bangun orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah, kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau, letih rasa dorok biasa, dorok biasa lain, tapi dia ni rasa dorok ngak. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor kabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda kau. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda, hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis, sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berubat, kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu, Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ha, ni masalah ni hati sakit. Kenapa kan jadi mati hati ni? Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
5: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 8.51 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasihlah masih lagi dengarkan kami untuk edisi hari ini 25 Julai 2026. Jam yang terakhir dan juga sampai ke hujung-hujung nak tugasan saya teman anda. Baru mula pukul 6 petang tadi sampailah ke 9 malam nanti. 9 malam hingga 12 malam. Anda akan bersama dengan Ijo yang akan temankan anda dalam selita 9.12. Malam ni ada lagu-lagu Hindi dalam rancangan Namaste. Tapi sebelum tu, nak kongsi jugalah bersama-sama dengan anda ini apa yang dipetik di page rasmi Perdana Menteri, iaitu Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaan Melaka sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Dan kejayaan ini bukan sekadar mengharumkan nama negara, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan, keberanian dan juga iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Ya? Okey, jadi syabas kita ucapkan juga kepada Alif Rakib. Malaysia berbangga dengan kejayaan ini. Jadi, jaga diri baik-baik semua hujung-hujung ni. Jaga kesihatan. Jaga juga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita macam biasa. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa hal lagi esok pukul 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Selamat beristirahat semua. Yang nak tidur, selamat tidur. Nak beradu, awalnya beradu. Kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: FM. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mempunyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Sekaligus, tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan pecanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga Kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
3: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Namaste Selecta 9 hingga 12 bersama Ijo. Namaste lagu-lagu Hindi terbaik anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini, hari Sabtu hari ini. Hari Sabtu 25 Julai 2026 samaan dengan 11 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah awam sama-sama dengan rakan-rakan kita untuk malam ini dalam ruangan untuk Selekta 912. Namaste malam ini. Terima kasih pada rakan setugas bersama dengan DJ Hal tadi yang baru saja menghabiskan tugasnya 6 hingga 9 malam. Jadi telefon gilan awang malam ini akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita hingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi alhamdulillah untuk hari ini peminat lagu-lagu India akan terus bersama-sama dengan awang malam ini. Dan insyaAllah dari 11 malam nanti kita akan ikuti dalam utama 11 dah. Tapi jangan lupa untuk jam terakhir kita, kita ada sampaikan salam rindu untuk sehinggalah pukul 12.30 malam. Itu antara yang menarik akan bersama-sama dengan anda untuk malam ini sepanjang tugasan awang malam inilah. Dari sekarang hingga pukul 12.30 malam. Baiklah, untuk malam ini tadi baru saja kita dengarkan lagu ataupun yang dipetik dari filem apa, yang dipetik dari filem Japia Kisi Hotahi. Dalam filem ini yang telah dilakonkan oleh Salman Khan, Twinkie Khanna, Anupam Kher, ramai lagi yang bintangi dalam filem ini. Jadi antara dalam ceritanya ataupun sinopsis dalam cerita ini, di mana filem ini mengisahkan Suraj, lakonan Salman Khan ini, seorang pemuda yang hidup bebas dan gemar bermain cinta serta menjalani hidup gaya hidup yang mewah dipenuhi dengan hubungan santai. Tapi datuknya bernama Anand, yang tidak menyukai sikap yang tidak bertanggungjawab Suresh ni, berharap agar cucunya akhirnya akan berubah menjadi lebih baik. Bagi memantau gerak-geri di mana Anand mengupah Manish, itu rakan karib dan juga teman rapat Suraj ini. Jadi kehidupan Suraj berubah apabila dia pulang ke rumah atas permintaan datuknya dan jatuh cinta yang mendalam terhadap Komal. Komal ni lakonan Twinkie Khanna tadilah, di mana seorang wanita yang berpegang teguh pada prinsip hidupnya dan serta nilai-nilai tradisional. Apakah kesudahan dalam cerita ini? Jadi boleh saksikan dari filem apa kata Japia Kisi Hotahi. Sebenarnya filem ini dikeluarkan pada 22 Mei 1998 di mana muzik disusun oleh Jatin Lalit. Itu antaranya. Jadi satu lagi awang akan mainkan satu lagi lagu yang juga dibetik dari filem yang sama, Japkisi Hotahi. Kali ini lagu dinyanyikan oleh Kumar Sanu bersama dengan Lata Mangeshkar. Oh, tentang lagu ini, awang memang suka dengan lagu ini ya, kerana mendayu-dayu dan suara Lata Mangeshkar macam di era 20-an gitu. Apa suaranya ya. Okey, kalau tak percaya, okey, dengarkan lagu ini.

0: Hok Nizza dari Paka. Lah, aku ingat ke Pok Mu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan ya. Bukan datang. Awak jangan awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kebit pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, jadi orang sebelah dia masuk. Dia kata, Pak Pau, eh.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Okey, masih lagi dalam Namaste, lagu-lagu indie pilihan anda untuk malam ini. Yang nak telefon kami boleh 6235330 juga 6238330. Kata Ika Rosa katanya hujan dekat di Telaga Daing katanya. Tapi dekat di Madaraya gini kita tak tahu lagi hujan ke macam mana ke. Okey, yang nak bersama-sama kita kalau tak dapat talian boleh hantar voice message ataupun nota suara. Nak lagu apa kemudian nyanyi. InsyaAllah kalau ada simpanan kita, kita akan putar ya. Okey, itu adalah syarat-syaratnya. Kena nyanyi sikit. Boleh. Okey, panggilan kita, kita dah ada pemanggil kita ni. Halo, assalamualaikum. Namaste.
1: Hello.
0: Hello ya.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Hello.
0: Hello, siapa tu? Pandailah ribat terdengar. Bentang-bentang suruh nyanyi. Hello, hello, hello. Takutlah tu. Pun putus juga. Okey, tak apa. 6235-330 juga 6238-330. Abang Mak hadir. Terima kasih Abang Mak kita ni. Dari detik deh. Okey. Kita ada Pak Mak pun ada. Terima kasih Nurul Nadia. Okey. Siapa dia tadi? Using kita dari detik pun ada juga ni. Boleh ni buat apa ni? Atau nota suara. Kalau talian tak dapat nota suara tapi kena nyanyi. Yang sikit je. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Pak tadi ke? Telefon tadi ke? Kak T ke?
1: Tak dengar.
0: Tak dengar? Aduhai. Mergai. Tak dengar ke? Ini masalah talian ini. Halo.
2: Halo, Maikwa.
0: Waalaikumsalam. Kak Leha ke?
2: Ya.
0: Cek lu Kak Leha. Ada senarai juga mana ni?
2: Ada telefon ni. Kata ajak dia telefon.
0: Pandai. Okey Kak Leha, Kak Leha minta lagu apa?
2: Lagu ni.
0: Apa hehe?
2: Lagu lama. Awak tahu dah lagu ni. Kak Leha nak nyanyi. Jom mari lagu ni. Dia tak ada betul ke? Lama awak tak siap lagu ni. Lagu ni. Mary, Allah Mary Toba. Orang lagu tu, Wai.
0: Sudah taubat ke? Sudah taubat ke?
2: Sudah taubat ni. Dah tak ikut awang ni.
0: Allah Mary Toba. Lagu macam ni, sedap pula, sedap pula nyanyi. Nyanyi sekali lagi.
2: Nyanyi je,
0: acak-acak lagi. Apa acak-acak lagi pun tak apa. Tak apa.
2: Lagu tu dengar.
0: Dengar oleh ramai ni, cari tengah cari ni, Ha.
2: Kalau payah je orang
0: ni.
2: Payah je lagu tu ni.
0: Tak tahu lagi, kalau tengah-tengah cari dulu. Nyanyi sikit lagi.
2: Yang ni. Dia ingat lemah ni. Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary, Mary,
0: Okey, lagu tu awak cari dulu, tapi sebelum tu kalau tak ada lagu ni, lagu apa?
2: Lagu ni. Moji kori muhabbat sekarang. Lagu tu lah. Kalau nak, tak ada lagu tu bang.
0: Moji teri. Okey, nasib baik lah
2: kali. Puan dengan lelaki.
0: Oh, iyalah. Moji teri muhabbat sekarang lagu filem Ab Ayi Bahak Ayi.
2: Terima kasih bang.
0: Okey. Ya, terima kasih. Oh, merinding bulu romaku. Okey, terima kasih.
2: Okey.
0: Nanti awang tengah cari dulu lagu yang tadi tu. Lagu yang tadi tu yang mula-mula pilihan Kak Leha ni. Lagu nyanyian Aisyah Bosli rasanya. Okey. Tapi kita cari lagi lagu kedua ni. InsyaAllah nanti kita cari lagu lain dulu. Hello. Amboi betul suara nampak. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Powder binjang rendah.
0: Powder?
3: Ya. Yeah.
0: Powder binjang rendah.
3: Oh, tak ada pula.
0: Okey, powder. Powder minyak lagu apa powder?
3: Nak filan Love in Tokyo.
0: Love in Tokyo.
3: Ya. Yeah.
0: Lagu mana tu?
3: Lagu Japan Love in Tokyo.
0: Ha?
3: Lagu pun sama, Love in Tokyo.
0: Love in Tokyo juga. Dia nyanyi tu macam mana tu? Syarat dia tu.
3: Agak ya.
0: Ha.
3: Japan Love in Tokyo. Dekat dunia Japan ke.
0: Legil di ha ke.
3: Japan ke. Pagal je.
0: Kardia. Okey lagu tu eh. We job border.
3: Love in Tokyo.
0: Oh, we job border. Oh, pasal apa ni? Teringat pergi Tokyo ke gitu?
3: Oh, masa muda-muda mula.
0: Oh, awak ingat kau pergi Tokyo tapi pergi kedai gambar.
3: Kedai gambar Bukit Ayung.
0: Ha, ada nama ke tu kan? Ha, okey okey, kedai Tokyo. Okey, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Okey. Lagi panggilan kita lagi. Yang nak nota suara pun boleh. Yang nak hantarkan nota suara boleh nyanyi sikit pun tak apa. Kalau susah dapat talian. Ha, kita dengar siapa ni? Ha, kita dah ada pemanggil. Kita dah ada. Ha, jangan salah hantar sudah.
4: Assalamualaikum abang. Ha, ajar lagu Kisco biarkan wok. Tak ingat tajuk dia tapi lagu dia lebih kurang gitulah. Kisco, Kisco, Kisco biarkan wok. Kese biarkan wok. Kisco biarkan wok. Kese biarkan wok. Bo pihe, me pihe, bo pihe. Hey, Kisco biarkan wok. Ha, Zarif wang ke mana? Tajuk lagu dah ingat, filem pun dah ingat tapi ingat lagu sikit-sikit. Selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Lagu Kisco, Kisco ni filem lama kan? Siapa ni? Berani kerana benar ni. Sekali lagi nama apa? Nama apa?
4: Assalamualaikum abang. Ejah lagu Kisco biarkan wok. Tak ingat tajuk dia tapi lagu dia lebih kurang gitulah. Kisco, Kisco, Kisco biarkan wok. Kese biar.
0: Okey, okey lagu tu Kisco ya. Yeah. Tapi nama ni siapa ni? Nama tak bagi tahu ni siapa nama ni? Kisco, Kisco ni ha. Lagu lama kalau tak silap ni. Ha. Ya, yeah, ni filem Tum Se Acha Kon Hey kalau tak silap lah. Okey, panggilan lagi. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello, Ria.
5: Namaste.
0: Namaste. Apa? Okey.
5: Abang Jun, sehat ke?
0: Okey, lagu apa ni?
5: Lagu? Suralia.
0: Suralia? Suria pagi nak Suralia? Yang mana tu?
5: Suralia itu menjadi tu. Nantangin curanas kenam. Bagaimana itu mencegani.
0: Tak menjelah. Okey, terima kasih Suria Pagi.
5: Ada jenis dana TikTok ke?
0: Tak tahu lah. Masuklah dana TikTok ni. Asyik tanya je ha. Tak boleh
5: nak buat.
0: Tak boleh nak buat dah? Oh, malang nasib. Okey, tapi tak apa. Cuba. Beli telefon baru. Beli telefon baru.
5: Mahal.
0: Okey. Beli. Saya beli bubuh haya ya. Okey. Bunyi kling-kling-kling. Ha, begitu. Okey, terima kasih.
5: Sama.
0: Okey, tapi kita dengar lagu rakan-rakan kita dulu ni. Kiss. Kisco kiari. Kalau lagu ni ya. Lagu ni ke? Kalau salah minta maaf lah ya. Saya budak baru belajar. Tapi filem ni yang betul dia dari filem Tum Se Acha Kon Hey. Ni filem lama ni rasanya ya. Betul ke? Ha, betul lagu tu. Ha, okey, terima kasih. Ha, Amber Tengah Drive. Okey, hati-hati. Rare lagu ni ya.

0: okey dah 10.20 minit malam. Moga-moga Kaliha, betul lagu tu Kaliha ya. Lagu tu yang daripada filem Shikal. Lagu yang dinyanyikan oleh Asha Bosley dan filem ini dilakonkan oleh Asha Farah dan juga Dramindra. Rare gitu kan. Lala Toba gitulah. Lagunya Pardini Rehine Do. Lagu tu kan. Terima kasih lagi rakan kita yang yang sebenarnya ramai yang hantar CD WhatsApp kita ni. Tapi nak pilih lagu, tapi syarat-syarat Do Re Mi. Syarat-syaratnya kena nyanyi sikit lagu tu. Barulah kita boleh siar. Barulah kita boleh mainkan lagu yang dia nak tu. Okey, tadi kita dengar lagu yang daripada filem Yaduk Ibarat yang dipilih oleh siapa ni, Suria Pagi. Filem ini dikeluarkan pada 1973. Tadi siapa tu, Zarif Wan dari Kemaman nak pilih lagu Kisko. Lagu tu kan, lagu tu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi yang dipercayai filem Tu Se Acha Kon He 1969. Bernama filem ini dikeluarkan yang dilakonkan oleh Syamil Kapoor dan juga Babita tadi. Okey, dan sebelum tu Love in Tokyo juga dipetik dari filem Love in Tokyo juga yang dilakonkan oleh Joy Mukaji dan juga Asha Pare dan juga Mahmud dan menitangi dalam filem ini, dan Pran juga menitangi dalam filem ini yang dikeluarkan pada 18 November 1966. Okey, itu dia antaranya lah. Okey, kejap lagi kita akan dengar lagu yang diminta oleh rakan kita ni. Siapa yang ni, Mang Anggun ni, ha? Macam mana Mang Anggun kita? Nak pilih lagu ke? Mang Anggun ni memang dia nyanyi, dia memang dia pakar nyanyi ni. Dia kalau dia nyanyi ni kalah ni Asha Bosley. Ha, ni saya buat tak tidur malam, ada dah malam tu orang tu dah bagi tahu. Okey, kita nak dengar ni nota suara.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya. Saya Deng dari Sepalaki. Ha. Minta lagu Singapura boleh? Lagu apa? Ni rasa sayang, rasa sayang sayang ni.
0: Ha. Oh, ni kena Mang Anggun kena nyanyi ni. Orang Singapura. Okey. Mang Anggun gitulah, dia senyap, dia dimalu lah tu. Okey, tak apa. Okey, panggilan kita. Halo, assalamualaikum. Namaste.
2: Assalamualaikum. Salam.
0: Salam, ya. Siapa tu?
2: Tak kenal lah ke?
0: Siapanya?
2: Kazah.
0: Kazah. Kazah Jenago.
2: Ya, saya.
0: Kak Azhar. Kak Azhar jarang-jarang masuk dengan kita. Iyalah. Suara dah berubah-ubah. Sekali Aisyah Farah. Ya, sekali Aisyah. Kenapa Syamil Latago?
2: Aduh.
0: Sekali-sekali macam ni, Hema Malini. Okey. Kak Azhar pilih lagu apa ni?
2: Tak tahu filem dia. Lagu dia Janam. Kena Janam ku.
0: Janam? Apa tu? Lagu macam mana tu?
2: Nyanyi ke?
0: Nyanyilah. Memang nak tahu.
2: Awak yang suka tau.
0: Tak suka, saya tutup mulut ni.
2: Gini lagu dia. Jani jeger janeman, mujuku heteri kasam, ujo muji namila, marjau
0: ganesanam. Filem Ashiki
2: Janam gitu.
0: Janam, jani, jani.

0: kenapa kenapa ngidung sikit suara tu?
1: Usah kau rasa kau batuk sikit lah. Ha. Okey.
0: Kau cek kampung ni macam mana-mana kan? Ya. Jani gerejar ni.
1: Okey.
0: Okey, Kak Azah kita.
1: Okey.
0: Okey, jagi kita cari je. Ya, sama. Okey, lagi. Ni ada yang hantar ramai sebenarnya. Yang hantar dekat ni. Cari juga Mangah Hanggut ni. Tadi tak ada. Kita ada terima kasih untuk Kak Ati. Katanya hadir malam ni. Terima kasih. Kita ada siapa ni? Rupiah Segamat pun ada. Best-best lagu malam ni katanya. Kalau nak minta putar lagu. Ha, kena nyanyi. Tengok. Ha, ni. Zarif dah okey dah. Ni kita dah main dah tadi. Okey. Kita ada tadi siapa lagi? Ni Ahmad Nadir ni. Nak minta lagu ke? Kita dengar. Ahmad Nadir kita dengar. Ya.
2: Haa. Hatil jo pyar karega, obana hai divana.
0: Haa, okey. Lulus. Macam tu lah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Binjai Bongkok hadir. Geng Radio Segan. Terima kasih orang Binjai Bongkok, ya. Yeah. Okey, lagi kita ada Ahmad pun. Terima kasih, Husin. Haa. Husin ni faham mana ni sekarang ni? Nak minta lagu ni tadi. Haa, okey. Satu lagi panggilan kita. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Namaste.
0: Namaste. Siapa tu?
3: Saya Pak Rashid.
0: Pak Rashid. Hai. Pak Rashid dekat mana ni Pak Rashid?
3: Kemaman.
0: Pak Rashid Kemaman. Okey, Pak Rashid nak minta lagu apa ni Pak Rashid?
3: Lagu dalam cerita filem Caca Merisati.
0: Caca Merisati. Ha. Lagu mana tu?
3: Lagu Raja Mati sedih tu lah, Namparateki.
0: Oh, Namparateki kita main dua minggu lepas.
3: Main
0: dua. Awang dah putar dah lagu tu minggu lepas. Nah, kalau lagu lain boleh?
3: Oh, lagu lain kurang.
0: Lagu lain kurang ha. Tapi dalam filem tu juga boleh. Dalam filem Caca Merisati. Boleh?
3: Saya minat lagu Namparateki ni je.
0: Oh, Namparateki minat ni juga. Cik nyanyi sikit. Cik nyanyi sikit.
3: Boleh.
0: Ha. Cik nyanyi sikit lagu ni.

0: Ria.
1: Jangan nyanyi lagu tu, saya nak nangis ni.
0: Ha?
1: Saya nak nangis ni.
0: Apa?
1: Saya nak nangis, jangan nyanyi lagu tu, saya nak nangis.
0: Ha.
1: Ha. Tak faham ya? Tak faham jugalah, ha. Okey okey, kejap lagi kita main, eh.
0: Okay.
1: Memandangkan Pak Rasik nyanyi sampai nangis-nangis, okey kita main lagu tu. Okey okey, terima kasih. Okey, salam. Okey, lagu yang siapa yang minta lagi tadi, lagu yang minta lagu orang Singapura ni, orang Singapura. Filem Singapura di keluaran tahun 1960. Di mana filem ni dilakonkan oleh Shami Kapoor dan juga Padmini. Dalam filem inilah. Okey.

0: segalanya dalam Namaste setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, dah 10.40 minit malam. Ni kita tengok gambar yang dah hantarkan mesti di nota suara ni, WhatsApp kita ni, nota suara. Nampaknya tak boleh nak ambil talian ya. Kesian dia ni, pasal ni gambar yang penyanyi-penyanyi kita ni yang awang dah dengar ni, Awang Batuk sekarang ni, Batuk Awang dah baik. Terutamanya rakan-rakan kita ni. Tapi sebelum tu, Awang juga nak bacalah ucapan dari rakan-rakan kita ni. Dari Moknah ni, Moknah katanya lagu indie malam ni terbaik, mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu-lalu, kenangan lalu. Dan ucapan selamat malam ini juga nak ucapkan kepada Mok T, Mok Wan, Salwa. Moga-moga bila dengar lagu ni, kata teringat masa kisah muda-muda dululah, masa tengah naik bas katanya. Dan untuk anak-anak seperti Medang, Siti dan juga Syam, dan juga cucu Aiman dan juga Kalisha, dan tak lupa juga Nurin katanya, selamat malam semua. Okey, masanya kita nak dengar lagu pilihan dari rakan-rakan kita ni mesti di WhatsApp kita ni. Ni kita dengar dari Mak Angah Anggun ni. Awang berdebor sebenarnya nak main ni. Kita main ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gigi Awang handsome.
1: Handsome ke?
2: Nak juga. Nak minta lagu Dila Galia. Dari film Dila Tu Marah. Dila Tu Marah, betul tak?
1: Betul.
2: Lagu dia macam gini.
1: Macam mana?
2: Dila Galia. Mene tumsi pyar karke. Tumsi pyar.

0: करके तुमसे प्यार करके
1: Okey, satu blok keluar semua. Ha, nak dengar siapa nyanyi. Tapi asalnya lagu tu dinyanyikan oleh Alka Yagnik. Tapi suara ni telah dia alihkan suaranya, dinyanyikan oleh Mangah Anggun. Kan, sedapkan lagu tu. Ha, yang dah ramai ni. Saya tak boleh nak tidur malam ni bila terdengar suara Mangah Anggun kita dari Singapura nyanyi ni. Jamilah Daud. Ha, katanya hadir. Lepas tu Pahat Johor katanya. Ha, dekat dah dengan Singapura tu, bolehlah pergi rumah Mak Ngah Anggun. Okey, lagi kita ada ni, siapa yang pilih lagu ni?
2: Hatil jo piar karega, wabana he divana.
1: Ahmad Nadir. Okey, nak minta lagu filem Sanggang ya. Okey, jap lagi. Okey, lagi kita ada ni. Ha, ni lah dia. Siapa dia namanya? Husin. Husin, dia main rekod dia lekat-lekat je. Main rekod biasa je lekat-lekat. Dia dapat lompat lagu dia.
3: Yadu kibarat. Kita ingat. Yadu kibarat. No, tak ingat. Tak mari pula dah.
1: Tak mari, buat apa tak mari.
3: Yadu kibarat. Tak ingat, tak ingat. Sikit tu lah.
1: Itulah dilekatkan macam mana. Ya tu kibarat nakli ya. Lagu tu kan. Okey okey okey. Ni alamak. Kak Lin dah padam. Macam mana Kak Lin dah padam ni? Ha, kita nak dengar lagu suara Kak Lin. Jadi kita syarat-syaratnya kena dengar lagu. Kita belum main lagi. Okey. Nampaknya pukul 11 malam nanti dah dengar berita. Lepas tu kita akan sambung lagi bersama dengan Awang singgalah pukul 11 malam. Tapi bukan namaste untuk lagu-lagu apa ni dalam ucapan kita malam ni. Kita berakhir pukul 11 malam ya. Okey, macam mana ni kita nak dengar lagu Kak Lin ni. Jadi Kak Lin terkeluarlah senarai ni kerana lagu yang diminta ni tak dapat. Kita nak apa kata nak dengar dia punya suara dia. Itulah apa kata syarat-syaratnya. Jadi terima kasih semua yang menyanyikan lagu malam ini, lagu yang penuh syahdu dan sebagainya. Terima kasih kerana sokongan anda. Dan insyaAllah pada bulan 8 nanti tunggu siapa yang bertugas. Okay, moga-moga terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan kita.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kepakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan, Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya, situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang, sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Japerun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Cockroach Janta Party menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata, penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Klik. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Klik betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: You're listening. Bringing you the best.
2: Okey, dah pukul 11.16 Mei malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Tukan FM untuk malam ini. Untuk jam terakhir, macam biasa, kita ada ucapan salam rindu hingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersembang-sembang dekat TikTok kita. Kita ada Moksu. Moksu Setiu, Moksu. Lama dah ingat Moksu kita ni. Okey, kita ada Yus pun ada. Okay, lagi rakan-rakan kita yang lain lah yang nak telefon kita macam biasa 6235330 juga 6238330. Kita ada pemanggil kita dulu ni. Hello. Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Hello ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Osman Gubai, Abang
2: Benang. Okay Osman. Cik Osman, Abang Osman kita.
3: Cik ya, Osman. Ya.
2: Okay. Demam ke?
3: Sikit tak sihat lah. Sikit lah, tak banyak.
2: Oh, sikit lah punya. Sikit lah tak sihat. Moga-moga cepat sembuh lah ya, Abang Usman kita ya.
3: Okey, terima kasih.
2: Salam kita untuk siapa?
3: Untuk Haji Halijah Rufi Ahmad, Abang Fazil Kamasu, Pak Ahmad Besut, juga Din Kairudin.
2: Okey,
3: Kiamah Linda Sarawak, Amin Harun Zul Ali, Mas Kloman 14 Karam, Din Kidal. Itu sajalah. Semoga balik dengan selamanya. Didoakan. Assalamualaikum. Goodbye.
2: Okey, wassalam. Okey, lagi kita ada pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Itu.
2: Ya, Kak Ma ya?
4: Ya.
2: Okey, Kak Ma. Salam kita untuk siapa, Kak Ma?
4: Pertama untuk itulah. Balik sekali lagi. Hati-hati. Ini batik akik dan isteri dia, Kak Nur Dungu. Kak Nisa Kepunya, Kak Marguku Raja, Pak Zali Keteh dan Abang Zah kan ada. Dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
2: Okey, terima kasih.
4: Balik hati-hati. Okey, Assalamualaikum.
2: Salam. Kita ada WhatsApp kita ni, kita ada terima daripada saya Putri dari Dungung ni nak ucapkan selamat malam ini untuk Mok di Kampung, Mok Long di Batu Rakit. Terlebih juga untuk Kak Roh, katanya Kak Roh I love you tu, katanya Kak An Iza, Kak Tun di Batu Tujuh, serta untuk saing sahabat kita lah yang kenal dengan diri saya. Moga terhibur belaka, jaga diri baik-baik. Terima kasih dengan FM, katanya, kerana menemani malam kami. Terima kasih juga untuk Putri ya. Okey, lagi kita ada

0: semualah. Moga-moga katanya Awang Ijo sihat walafiat, kata ni panjangkan umur ni, murahkan rezeki, amin. Dan salam Mak Angoh, Mak Angoh Mak Angah Anggun dari Bukit Batok di Singapura, layang gerak C katanya. Satu lagi panggilan sebelum nak dengar lagu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam ya.
1: Mari sekali lagi.
0: Ya, betul lagu tu tadi eh.
1: Betul, makasih bang.
0: Ya. Ha. Toba e mere toba. Apa ha?
1: Terima kasih bang. Awak baik bang.
0: Ya, ucapan untuk siapa malam ni?

Okey, lama dah dengar lagu ni ya. Aslehir ni. Okey, 11.23 minit malam lagi kita ada rakan kita ni. Kita ada Zee Mane nak ucapkan selamat malam ini kepada istimewa Din, Din Khairuddin, selalu ada katanya, Syam. Lagi ada Sokmo, Syam ada Sokmo, Cik Mim sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman. Dan untuk semualah yang mengenali dengan Zee, moga-moga selamat malam, moga bahagia bersama keluarga tersayang. Terima kasih untuk Ijo katanya. Okay, terima kasih untuk Zee juga. Okey, lagi kita ada Puteri Kaima juga nak ucapkan selamat malam ini untuk Dan Khairuddin, suami, istimewa untuk suami. Tak lupa juga untuk Kak Anik Su, Kimi, Osman Goodbye, Kak Zuraida, dan untuk malam

0: Inilah doa awang bertugas di konti. Terima kasih untuk Puteri Kaima. Okey, panggilan. Panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai. Ya, baik. Alhamdulillah.
1: Orang Dungung.
0: Mi?
1: Ya, saya.
0: Oh, Mi.
1: Lama ada kedai dengan Bejo.
0: Penjinak singa berjaya.
1: Penjinak singa di Singapura.
0: Penjinak dari Singapura. Mi duduk Singapura ke?
1: Duduk ni. Duduk bantar dah macam dulu.
0: Singapura ke Singapura?
1: Singapura.
0: Dah sura je. Pasal dipendekkan jadi... Singapura disemendekkan jadi sura.
1: Bukan sura. Kat kubur Syekh Haya. Belakang kubur.
0: Oh, belakang kubur dalam ni? Bukan duduk tepi ke? Bukan duduk tepi kubur ke?
1: Tepi kubur tu.
0: Ya. Yeah. Tepi ke belakang?
1: Belakang.
0: Tadi kata tepi dengan kata belakang. Okay? Bukan dekat ada tengah-tengah.
1: Yang depan dekat padang bola sekolah. Bola Dungung. Jalan belakang dia.
0: Okey. Okey, Mi duduk situ, Mi eh? Mi, salam gitu.
1: 13 tahun dia.
0: 13 tahun duduk situ. Macam mana awal lalu tak jumpa Mi? Awal lalu kat tengah eh, Pong? Mi duduk belakang tau.
1: Dah lain situ lah. Kalau dengar katanya saya tu Mi singa tu, kenal aku.
0: Memang panggil gitu eh?
1: Dah,
0: Mi layak. Cayalah kita. Okey. Salam kita untuk siapa, Mi?
1: Okey, salam kita buat Abang Ijah. Selamat biar tugas dan berbelah. Ya.
0: Ya.
1: Masa tiba-tiba balik lagi.
0: InsyaAllah. Lepas tu
1: anak dan isteri tersayang kat rumah. Lepas tu buat semua-semua pendengar yang masih kenal dengan dia. Terima kasih, Abang. Selamat malam.
0: Okey, terima kasih, Mi.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, satu panggilan lagi. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Abang Awang Khan.
0: Tak payah abang-abangnya. Awang Khan je.
2: Okey. Cik Amin Harun.
0: Cik Amin ya. Okey. Cik Amin. Okay. Salam gitu untuk siapa malam ni?
2: Okey. Terima kasih buat Ida Karat. Mak Ngah di Binjai. Cik Ma. Ajah Alija. Pakcik Osman Goodbye. Abang Z di Keneh. Dan semualah kepada sahabat dengan FM dengan ucapan selamat malam. Selamat berehat. Buat Abang Ijo. Selamat bertugas.
0: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Salam. Suria pagi ni ada hantar nota suara ni. Kita cuba jawab.
3: Assalamualaikum Abang Ijo.
0: Salam, ya. Yeah.
3: Selamat malam Kak Ani Ninja. Kak Aga. Kak Mi. Abang Sat Setiu, Ajar Pekinu, Abang Romi ke Banda, Abang Jo, Balik Ketki, Ajar Ti.
0: Terima kasih Suria Pagi. Lagi kita ada Rupiah Segamat ni, ucapkan selamat malam untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Kak Ajar Halija, Jumari, Adni, Osman, Kak Mawar, Ismail di Keluang, Kak Linda kita di Sarawak, lagi Pak Wan Mua. Dan untuk DJ malam ni, terima kasih. Terima kasih untuk Rupiah juga. Okey, lagi kita ada Cik Mi. Wah, panjang Cik Mi. Ha, Cik Mi kata jom kecakap selamat malam ini. Selamat menghabiskan tugas untuk awang dekat konti tu. Cik Mi sentiasa ada. Ucapkan selamat malam ini untuk Abang Fadil. Rindu selalu, mokngo, sayang, dan tak lupa juga untuk salam rindu Kimi dan isteri Adik Syam, Adik Sokmo, Kaliha sayang, Zi dan Mas 14, Kak No Dungun di mana-mana, Kak Nik manja teman keramat. Oh, nama dapat nama baru je ke nama Kak Nik ni. Manja teman taman keramat. Ke dia duduk kat taman keramat. Okey. Dan juga makan roti keramat. Kak Nik Saripah Durian Burung, Zisa Yamane, Tema, Rina Kemama, Suria Pagi, dan untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali diri Cik Mi lah. Moga damai selalu. Terima kasih untuk Ijo, untuk Awang, dekat konti tu hati. Balik nanti hati-hati katanya. Tak sempat nak minta lagu Namaste tadi. Baru balik keluar makan dengan anak ni dekat Teluk Kalong. Oh, yang duduk kat Teluk Kalong tu lah anak tu. Balik petang tadi katanya. Hari ni Cik Mi makan tumis belacan. Tumis belacan. Hello. Salam. Jauhnya suara.
4: Apa khabar awak?
0: Baik. Siapa tu?
4: Rindu Sepi.
0: Oh, Rindu Sepi. Pada Rindu Sepi. Okey. Yang diingati malam ni?
4: Ada ingat cuma ada mak besu sama keluarga dia, semoga dia baik-baik selalu.
0: Okey.
4: Dan yang kedua, Umi Johor, semoga Umi tak saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Sedih je nampak Rindu Sepi ni. Kita ubahkan hati yang sedih tu dengan lagu ni ya. Boleh.

0: Okey, 11.33 minit malam. Banyak lagi ni nak baca kita punya ucapan mesti WhatsApp kita ni. Kita ada Tok Umi Kuala Iba juga nak ucapkan selamat menghabiskan tugas untuk awang katanya. Tok Umi nak ucapkan selamat malam ini kepada semua pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih Tok Umi. Lagi kita ada Syam Bulan Gading juga nak ucapkan selamat malam ini untuk awang. Syam ada sokmo ni nak ucapkan selamat malam untuk Zima sayang mana Cik Mi, kakak Cik Mi tersayang yang anggul sentiasa ada. Mas 10 Z dan Mas 14 Kimi Baturaki, Abang Fadi rindu selalu. Tak lupa juga kepada Kak Leha, Kak No, di mana-mana mok-ngok sayang. Dan untuk awang tu semak jetak tu, amin. Moga bahagia damai selalu. Terima kasih Syam. Okey, lagi Kak Nisu juga nak ucapkan selamat malam ini. Senyum sokmo katanya. Buat Puteri Kaima, Sisno, Z75, Camal Laut, Mekna, Kak Ani Aje, Kak Long dan Kak apa tu? Kak Long dan anak dekat besok tu, Misama, Ika, Isa, Dungun dan untuk semualah pemantau Terengganu FM. Terima kasih untuk Kak Nik juga ni. Kita ada Kimi Batu Rakit juga ucapkan selamat malam ini. Oh, jauh ni dekat Senawang Negeri Sembilan ni. Tetap di hati layan Terengganu FM. Okey, ikuti dekat RTM Klik ni. Ada game Futsal Jabatan sini ni. Icon dan isteri Noor Afiza dekat kampung tu, Cik Mi, Din, Dekida, Kak Leha, Kak Zul, lagi Kak apa ni, Kak Noor, Pak Mat, Kak Mah, Puteri Kaima, Bekna, Mas Pabla, Z, Syamul Gadeh, Kak Nik, lagi Zafaka, Ayolong dan untuk semulah yang kenal dengan Kimi ni. Okey, kita ada Abang Mak kita ni, Abang Mak di kampung Tok Dom Suk. Atas gambar siapa ni? Atas gambar ni pelakon Hindi ni, Nanda deh. Kita terima kasih peminat Nanda ni. Okey, 35 dan ni kita ambil lagi panggilan kejap. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Ni tadi kita dengar tadi lagu minggu lepas Mitok tak? Dengar?
1: Dengar tadi. Sedaplah lagu tu.
0: Oh, dengar tadi Okey, salam dengar. Si baik dengar. Nggak tak dengar.
1: Dengar.
0: Salam kita untuk siapa malam ni?
1: Okey, mengucapkan selamat malam buat Abang Badi yang dirindui sayangi selalu tu. Lepas tu buat Kak Nisa Gori Buru. Untuk selamat malam. Lepas tu buat Syam Lu Gading saat ni. Terima kasih banyak.
0: Okey.
1: Lepas tu buat Usman Gubai. Terima kasih banyak. Lepas tu, apa orang tu?
0: Tiga
1: kan. Lepas tu buat Tok Nik mengucapkan selamat malam. Lepas tu buat Mak Noor mengucapkan selamat malam. Buat Abang Ijo tu mengucapkan selamat malam lah. Sama habis tungkah ya. Itu sahaja.
0: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, Macam ni kita ambil satu lagi lah. Okey, sebab pasal kita pun dah nak tutup dah. Nak dengar lagu-lagu kita. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Umi.
2: Ya, saya.
0: Ya, Umi Dujung gitu mi Okey, yeah. Salam kita untuk siapa malam ni?
2: Untuk malam ni untuk Mak Noor. Kita tu terlupa. Lepas tu pada siapa tak ada yang bertenam tu. Lelaki dia, Allah tak ingat dah.
0: Siapa? Batu Enam?
2: Batu Enam kan dia tu.
0: Kimi.
2: Bukan lelaki yang di yang sebut nama Umi. Tak ingat dah nama dia. Aduh, payah benar nak sebut nama dia tu.
0: Ghazali Sumatri.
2: Ijo ni
0: ke siapa? Ghazali Sumatri Eskadir Isman ke apa?
2: Ikutlah.
0: Ikutlah. Ya.
2: Lepas tu pada Kak Nik Seripah kita tu. Pada Pak Mat Besok, pada Ida Kepraja, pada Ijo sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam jaga diri Umi last kali. Terakhir kita nak dengar nota suara ni dari Din
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Abang Khan, Konti, dan semua pendengar Terengganu FM. Di sini Din Khairuddin ingin ucapkan selamat malam untuk Zee Dali Maneh, Batu Osman Gubai, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besut. Tak tinggalanlah untuk rakan baik saya, Ku Pahmi di Bukit Wan yang sedang mendengar ni. Dan terakhir sekali lah untuk Hajah Lisa Sungkai dan Puteri Kaimah lah. Semoga berbahagia bersama Awan Kam pada malam ini. Assalamualaikum.
0: Assalam. Kita ada lagi ni Zam. Zam di Parker. Zam di Parker. Terima kasih Zam. Okey, insyaAllah kalau dia ada simpanan nanti kita nak mainkanlah lagu tu. Tapi ada rakan kita tadi ni, Zam Parker ni, dia kata dia minat lagu Thailand. Pasal di baru-baru ni, bukan baru-baru ni, perancangan ni nak pergi Thailand katanya. Dan kejap lagi dia pun nak pergi kedai Mek Siang katanya. Okey, bila dengar ni dia akan pergi, seolah-olah dia akan pergi Thailand lah. Okey, lagu yang biasa awang main tu, lagu mana ya? Lagu mana ni yang biasa ni? Bau Ding Den. Betul eh? Okey. Baiklah, sampai di sini saja untuk pertemuan kita bersama dengan Awang Jak pukul 9 malam tadi dengan rasa ini. Moga-moga lagu-lagu yang diberikan disiarkan pada malam ini katanya terhiburlah ya. Okey, dan maafkanlah Awang andainya ada bicara yang kurang menyenangkan dan juga terlanjur bicara, minta maaf banyak-banyak. Moga-moga okay, kita semua ni dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga kepada yang menghantar ucapan kita di WhatsApp kita, yang ada yang hantarkan atau chatting-chatting ataupun sama-sama dekat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kami. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Bilik MCR dan juga rakan-rakan kita di Sesin Pemancar. Okay, dan moga-moga bahagia selalu. Dan insyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Kita nak dengar lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu 60-an dan juga 70-an bersama dengan Awang nanti. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Selamat malam. Moga-moga mimpi yang indah-indah.

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Sama-sama dengan Rinsa untuk pemulaan hari baru hari ini. Hari Ahad pagi tarikh 26 Julai 2026. Apa khabar semua game rohan tu? Masih segar lagi ataupun dah layu? Awal lagi malam masih muda.

Anda terus mendengarkan menerusi frekuensi stesen-stesen negeri Radio RTM. 34 stesen yang menyambung siaran Nasional FM. Mantap semuanya, terbaik. Utara, Selatan, Timur, Barat juga Sabah, Sarawak. Apa khabar semuanya? Bersediakah belum? Kalau belum sedia, bersedia, persiapkan kopi anda. Kita layan lagu-lagu terbaik. Kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional yang berhantu. Selamat bekerja dan selamat bertugas untuk anda yang bekerja di hujung minggu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah saya akan teman anda hingga selesai tugasan anda. Seperti biasa, untuk anda yang memandu, tidak kira ke mana saja alur tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil itu, kita teruskan hiburan kita yang terbaik. Lagu yang dipopulerkan oleh kumpulan Wings. Ayuh, mana peminat-peminat?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM.

0: Sepanjang malam di sebalik mata, mesti tersembunyi ibarat syarat.
1: Bersama kembali bersama-sama dengan saya Dina Sarala Fan, sentiasa di hati pastinya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata edisi pagi ini. Untuk episod 27 saya bersama-sama dengan Anaf. Untuk julung kalinya Anaf
2: julung kalinya. Sebelum ini bersama dengan Fana kan?
1: Ya. Yeah.
2: Untuk Silam Budaya.
1: Silam Budaya betul lah.
2: Ini untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Ya, yeah. Misteri Malam di Sebalik Mata buat julung kalinya saya berkolaborasi Salam FM dan juga Nasional FM bersama dengan Anaf untuk episod 27 yang bertajuk Tiket ke Syurga, juga bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini. Seperti biasa, kita bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso selaku pesyarah akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, baik. Alhamdulillah Doktor. Okey Doktor, dah mengantuk ke ataupun masih lagi steady Doktor?
2: Eh doktor, dia dah jadi geng BGBH.
1: Oh,
2: dia ada berdapat manis lagi.
1: Oh, iya ke? Maaf lah doktor, saya ni first time buat Misteri Malam Sebalik Mata ni.
2: Dia dah terbiasa dah. Okey doktor, baik. Kita nak sama perkongsian kita doktor untuk episod yang ke-27 ni. Sebelum ni kita dah borak pasal ni neraka ni Reza.
1: Betul.
2: Kita dah borak pasal neraka, minggu ni kita nak masuk syurga. Saya Reza, pendengar kita semua, kita nak bawa masuk ke syurga. Tapi nak masuk syurga ni ada tiket.
1: Betul.
2: Kalau kita masuk wayang, kita masuk konsert, semua ada tiket. Syurga ni jangan ingat tak ada tiket. Memang ada tiket lah cerita dia.
1: Betul. Tapi doktor, kalau kita nak cerita mengenai tiket, seperti yang Anna perkatakan, mengenai tiket ni, dia bukan tiket yang kena membeli. Tidak. Tapi sebenarnya dia, kalau kita fikir secara logikanya, sebenarnya dia percuma je. Jadi doktor boleh jelaskan apakah sebenarnya hukum kita mempercayai adanya syurga dan apa yang dimaksudkan dengan syurga ni doktor?
3: Baik, terima kasih Cik Anaf dan Reza.
1: Sama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kembali kepada persoalan yang pertama ya. Bagaimanakah ataupun apakah hukum mempercayai adanya syurga? Jadi syurga ni ringkasnya dia termasuk dalam alam ghaib. Apa makna alam ghaib? Alam yang kita tidak boleh guna akal fikiran. Kecuali berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran. Baru kita faham. Oleh itulah dalam satu hadis, beriman dengan hari akhirat. Dalam hari akhirat itu, kita kata perbincangan awal kita daripada alam barzakh, alam kubur, naik pada para mahsyar, titian sirat, dan penghujungnya ialah neraka dan insyaAllah ke syurga.
1: InsyaAllah.
3: Dan hukumnya adalah wajib. Itu panjang pusing dia, jadi jawapannya adalah wajib. Siapa yang mengingkari percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada adanya syurga ini, maka dia akan terjejas imannya, atau dengan cara lain, maka gugurlah iman dia. Kerana salah satu syarat untuk kita beriman kepada Allah ialah percaya pada hari akhirat. Dan banyak dalam hadis-hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percayakan Allah dan percaya hari akhirat. Dua perkara ini sering bergandingan. Kerana percayakan Allah, dia berkait rapat dengan hari akhirat, kerana hari akhirat itu adalah hari penentuan kita yang kita sebut tadi sebagai tiket untuk kita menuju ke dalam syurga, na'uzubillah, ke dalam neraka. Bagaimana yang disebut oleh Reza ke Anam tadi, dia kata percuma. Sebenarnya kita ada tiket kita. Itu pasal Allah Ta'ala kata inna Allah ashtara, Allah Ta'ala nak beli daripada kita. Apa benda? Masa kita, tenaga kita ni yang kita duk celik mata ni. Allah Ta'ala beli, pinjam sekejap mata kamu, minda kamu, tangan kamu, apa saja yang ada kepada kamu untuk ke jalan Allah, menyebarkan. Kalau konteks kita ini menyebarkan dakwah, maka Allah Ta'ala kata bi anna lahumul jannah, ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percaya kepada syurga ini adalah syarat sahnya iman seseorang itu. Sesiapa yang mengingkari wujudnya syurga secara sengaja, selepas maklumat itu sampai kepada dirinya, maka dia boleh menjejaskan keimanan dan mungkin boleh membawa kepada kekufuran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin Maksudnya ringkas di sini, bergerombolan manusia akan menuju ke syurga Allah, dan pada ketika itu pintu pun terbuka dan diserukan kepada mereka, masuklah kalian semua di atas apa yang telah kalian korbankan semasa di dunia dahulu. Dan di sini Al-Quran jelas menunjukkan memang syurga wujud di hari akhirat nanti. Wallahu alam, sebagai persoalan pertama kita.
1: Pembuka bicara kita, mukadimah ada
2: mukadimah kita. Okey, sebagai mukadimahnya, kita nak sambung soalan yang kedua seketika nanti. Kita bagi ruang dan juga kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Seketika nanti kita akan sambung semula. Banyak lagi kita nak kupas, kita nak kongsikan kepada pendengar kita jugalah berkenaan dengan tiket ke syurga ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di National FM dan juga Salah FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: sungai daripada arak yang begitu lazat untuk diminum, dan sungai yang keempat ialah daripada madu yang cukup jernih untuk dirasai oleh penghuninya. Itu yang pertama, di sungai, air dan sebagainya. Yang kedua, di segi pepohon, jannah itu sebenarnya pohon yang begitu rimbun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, pohon atau pokok yang ada dalam syurga berserta dengan buah-buahan yang mudah dipetik. Ini disebut dalam surah Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Syurga yang begitu tinggi dan boleh dipetik dahan-dahannya, minum, makan dan minumlah dengan penuh rasa senang hati di atas pengorbanan kalian semasa di dunia dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah kata-kata yang ketiga ialah binaan dan perhiasan yang ada dalam syurga. Istana, rumah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa ayun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka pakai pakaian begitu indah, min istabraq, daripada pakaian itu ada yang sutra lembut dan ada yang sutra kasar. Yang dalam, baju dalam ni sutra lembut, yang luar tu pula sutra yang agak kasar. Dan mutaqabilin, diberkakan kepada mereka ada bidadari-bidadari untuk mereka berbicara, berbincang dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada masa itu? Usianya terlalu kecantikan dia dan usianya adalah sebaya. Dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ini wa furusya marinna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kami akan hidupkan mereka balik sebagaimana berusia remaja, iaitu 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, diberikan mereka macam anak gadis, urban atraba, sebaya. Dan kemuncak yang nikmat yang paling tinggi ialah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat dengan wajah yang ceria, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tarawna rabbakum ayyana, kamu boleh nampak Tuhan kamu dengan mata jelas. Itulah gambaran secara ringkas tentang Al-Quran menceritakan tentang syurga dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Itu antara gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga sebenarnya, eh. Dan ustaz, doktor bersabarlah ya, boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum tu saya banyak kali kalau kita berjemaah di masjid ataupun surau, ada para jemaah ataupun tabligh, dia akan cakap assalamualaikum ya ahli syurga. Jadi doktor, macam mana kita nak tahu apa yang sebenarnya ciri-ciri ahli syurga ni, ataupun dekat bumi ni, dekat dunia ni, kita boleh tahu seseorang itu memang akan masuk syurga? Bagi macam mana doktor,
0: Yalah, kita jaminan untuk masuk syurga tak ada, kecuali para sahabat 10 orang yang diberikan jaminan syurga. Lepas tu pula yang disebut dengan ahli badar, mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak ada jaminan. Oleh sebab itu dalam perbincangan lepas, dalam kisah neraka, kita selalu ada rasa takut-takut kita tak terlepas daripada api neraka, disambar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyebut ahli syurga, ahli jannah dan sebagainya, itu nak membiasakan diri kita. Memang ada dalam Al-Quran disebut tahiyyatun fiha salam, mereka akan ucap-ucapkan tahiyah, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Moga-moga kita berkenalan balik dengan saudara-saudara kita di dalam syurga nanti, insya-Allah. Itulah secara ringkasnya.
2: Tapi kita tak boleh jamin ahli syurga ni siapa.
1: Betul.
2: Kalau ahli neraka macam mana, doktor? Kita boleh tahu ke bakal ahli neraka ni?
0: Dia macam ni.
2: Sama juga kan?
0: Kita macam ni lah kita kata. Kalau kita boleh kenal ke macam cikgu, kita pergi pasar tu, selamat pagi cikgu. Macam mana awak boleh kenal saya cikgu? Jadi cikgu dia ada penampilan diri dia. Dengan rambutnya terurus sikit mungkin, baju masuk dalam, luar, kemas. Kalau yang ni tukang kebun, kita boleh tengok, oh awak ada banyak bertanam ke? Kita boleh kenal berdasarkan penampilan diri. Begitu juga dengan ahli neraka. Kalau dia buat kerja ahli neraka, dia tak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan dia tidak menepati syariat dan sebagainya, amalan dia amalan ahli neraka. Tapi untuk kita kata awak ni adalah menempah neraka, itu tidak, kita tak

0: Boleh lah. Mm-hmm. Awak menyediakan satu tiket masuk neraka tak boleh. Mm-hmm. Tapi amalan awak, amalan itu membawa awak ke dalam neraka jika awak tidak sempat bertaubat. Nah, itu sebenarnya. Mm-hmm. Kerana ini menjadikan kita tak adalah rasa yakin. Oh, saya memang ahli syurga. Tak boleh. Mm-hmm. Kita tak ada keyakinan. Betul.
1: Sajalah kongsi doktor. Dulu sebab doktor ada sebut tentang buku 10 sahabat yang masuk syurga tu. Saya tengok buku tu doktor masa saya usia 8 tahun, dajah 2 dulu. Dekat rumah dulu ada buku tu.
2: Lama
1: masa tahun 90 lebih lah. Tengok dekat rumah ada buku tu doktor. 10 sahabat masuk syurga. Kita kecil-kecil kita yalah, sukalah tengok buku kan. Betul. Okay. 10 sahabat, 10 kita dalam fikiran 10 orang jika masuk syurga ni.
2: Betul.
1: Macam kecil kan. Kecil 10 orang jika masuk syurga ni. Terus kita buka buku tu, kotlah ada nama kita. Betul tak, kita fikir kotlah ada nama aku. Ada nama aku ke? Rupanya macam oh ni sahabat-sahabat, ya Allah. Tentulah tanya apa parents kita, ibu ayah kan. Mak ni siapa ni yang bawa kita kenal sahabat dan sebagainya. Kalau nak ni kena ada amalan begini-begini. Tapi kita punya curious, kita punya nak ingin tahu tu.
2: Betul.
1: Eh, 10 orang jika masuk syurga ni.
2: Yalah, budak-budak.
1: Budak-budak. Ya.
2: Tapi kalau kesimpulan ni sebenarnya kita tak boleh menentukan seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya bergantung pada penilaian Allah SWT.
0: Kita sendiri pun belum tentu.
2: Betul. Kadang-kadang kita kita rasa macam kita dah buat tiang agama lima kali kan, lima waktu. Jadi belum tentu sebenarnya itu.
0: Belum.
2: Kan, kita tak tahu dosa-dosa kecil kita apa kan. Tadi kita
0: tak boleh rasa sedap hati.
2: Sentiasa beribadah kan. Mana tahu tadi terlanggar siput ke apa, dah berdosa. Kalau tak sengaja tak apa kan doktor kan.
1: Okey, baiklah doktor, kita nak berehat dulu seketika. Nak bagi ruang untuk doktor berehat dulu seketika. Dan juga sahabat mendengar, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan kami untuk Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM. Episod 27, Tiket ke Syurga, Reza dan juga Anaf serta bersama dengan panel jemputan kita yang berusia Dr. Maknawi bin Mak Jusos selaku pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, tadi doktor dah terangkan kepada kita gambaran Al-Quran dan hadis terhadap syurga ni dan juga hukum mempercayai adanya syurga. Jadi kalau kita nak cerita doktor, nama-nama syurga ni sebenarnya antara yang sering kita dengar adalah syurga Firdaus. Jadi pendapat doktor, ada lagi ke nama-nama syurga yang disediakan Allah ni dan juga gambaran dia bagaimana doktor?
1: Baik, terima kasih Anaf dan Reza. Baik, syurga berbeza dengan neraka. Masing-masing ada nama. Nama syurga, nama neraka kita dah kupaskan. Sekarang nama neraka, nama syurga.
0: Syurga.
1: Syurga, terbabas kat kita. Nama syurga. Syurga yang pertama sebagaimana disebut tadi ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Allah Ta'ala kata ganjaran orang beriman dan beramal soleh, dua perkara, bukan susah mana pun. Iman, lepas tu buat baik, itu saja tiket untuk masuk dalam hotel. Nuzulah ni sebenarnya hotel dalam bahasa Arab, nuzul, ini hotel. Hotelnya ialah Firdaus, nama syurga yang pertama, dan itulah yang tertinggi, khususnya bagi mereka yang jaga solat, jaga amanah dan selalu menepati janji. Yang kedua, syurga juga bernama Adni. Syurga Adni, syurga ini diciptakan dari intan putih, diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu lil-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Kalau siapa yang dapat syurga ini, itulah kemenangan yang amat besar. Syurga Adni ini bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, syurga Naim. Syurga ini dipenuhi dengan pelbagai kenikmatan. Naim itu sebenarnya datang daripada perkataan nikmat. Syurga itu penuh dengan kenikmatan, khususnya kenikmatan lahir dan batin. Kita nampak cantik saja, nak kenikmatan batin, rumah besar, sedap mata mandang. Tapi nak juga hati sanubari kita selesa. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh, kita kata itu masuk syurga kita ialah dengan rahmat dari Allah. Jadi kenapa ada bezanya Firdausnya, Adninya, Da'imnya dan sebagainya ini? Ini berasaskan kepada amalan kita. Siapa yang beramal lebih, dia akan naik tingkat syurga. Siapa yang amalan dia kurang, akan duduk tangga bawah sikit daripada syurga. Syurga yang keempat ialah syurga Ma'wa. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Sajdah. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu hotel. Saya sebut tadi nuzulan hotel. Hotelnya ialah jannatul ma'wa, syurga ma'wa bagi orang yang berjaya menahan nafsu dan takut kepada Allah. Dia tahan nafsu dia, tak ikut sangat kata nafsu dan takut kepada Allah. Kata kunci untuk dia masuk kepada syurga ma'wa. Dan syurga yang kelima ialah syurga Darussalam. Ini dalam firman Allah suratul An'am, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Syurga Darussalam ini untuk memberikan kepada kita ketenangan, keselesaan. Maksud salam itu sejahtera. Seterusnya yang keenam, kita ada lapan semua, syurga Darul Muqamah. Ini dalam firman Allah suratul Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi azaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Dalam syurga Darul Muqamah ini penuh dengan kenikmatan, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih, tak ada rasa lesu, semuanya indah-indah segala-galanya. Seterusnya ialah syurga Al-Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan yang saya bacakan tadi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Itu surga bagi orang yang memperolehinya ini kepenuh dengan ketenangan, kesejahteraan, jauh sekali daripada keburukan dan macam dan yang akhir syurga khuldi. Kul azalika khairun am jannatul khuldi. Ini sebut jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira, sebagai ganjaran kepada penat lelah mereka. Diciptakan Allah surga ini kekal, dicipta daripada marjan merah kuning, dihuni oleh mereka yang taat menjalankan perintah Allah. Semua lapan ini, neraka ada tujuh, tapi surga Allah Ta'ala top up satu lagi jadi lapan semua. Rebutlah fastabiqul khairat untuk kita peroleh yang mana satu yang kita nak masuk. Semuanya adalah terbaik. Namun Nabi SAW sering menyebut, kalau nak minta, mintalah yang terbaik, iaitu syurga Firdaus. Kalau tak dapat pun tak apalah, bawah pun okeylah. Wallahu'alam.
2: Dulu kecil-kecil kita ingat syurga neraka satu tempat saja.
0: Betul.
2: Rupanya dia banyak pintu.
0: Banyak sebenarnya.
2: Maknanya, maksudnya untuk ke semua pintu ni, macam neraka atau syurga, kita cerita tentang syurga lah. Neraka cerita takut sangat. Syurga macam ada 8 pintu tadi, doktor. Maksudnya untuk orang yang sombong akan masuk, orang yang tidak sombong dan sebagainya akan masuk dekat pintu ini. Orang yang sabar semua akan masuk dekat pintu. Maknanya dia ada pecahan, doktor, macam tu.
1: Ada, dia berdasarkan amalan kita. Kita kata tadi masuk syurga bukan amalan kita, tapi untuk mendapat tahap kedudukan. Kalau dalam tempat duduk ada yang mahal, ada yang kurang mahal, itu berasaskan kepada amalan. Orang yang banyak amalannya, maka dia akan duduk tempat yang special. Kalau amalan dia pun kurang, sembahyang sunat dia pun kadang-kadang terlepas dan sebagainya, duduk bawah sikit. Yang mana amalan tu asal sangat, basic sangat, dia duduk tempat yang rendah sikit lah. Itu dalam surah Al-Waqi'ah jelas ya, dia bagi orang yang ashabul yamin, kumpulan kanan, tak sama dengan as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun ni golongan VIP. VIP ni memang mereka special, akan dapat banyak lebih daripada apa yang ada. Sampai disebut oleh Rasulullah, semasa mereka masuk dalam syurga, dia tengok bintang-bintang di langit, dia kata itu syurga mesti untuk para nabi dan para rasul. Kami ni rendah sangat, ibarat macam itulah. Dan syurga Firdaus jauh di langit sana dengan penuh bergemer lapan, sebagaimana kita duduk di dunia melihat bintang. Itulah syurga untuk mereka. Macam kita tengok itu planet, itu matahari, itu bulan. Orang yang syurga bawah ni dia boleh nampak orang tinggi-tinggi. Macam itulah gambarannya. Wallahualam.
0: Gambarannya menarik nak sebenarnya. Kita tak boleh nak ungkap dah sebenarnya syurga ni. Yang boleh, yang selalulah yang saya selalu dengar kan doktor, saya nak tanya doktor sendirilah, benarkah di syurga Allah itu ada bidadari? Kan, itu yang selalu
2: yang kita dengar adalah kalau dekat neraka ada bidadari ke?
0: Macam mana doktor?
1: Dia bidadari. Persoalan kan
0: begini. Persoalan jugalah sebenarnya, betul ke?
1: Persoalan jugalah. Selingatlah, persoalan selingat. Dia sebenarnya hurul ain, ain tu mata. Hur tu dia punya mata putih, dia terlalu putih. Itu Allah Taala gambarkan bidadari. Tapi ada orang kata hurul ain, bidadari ni berbentuk apa saja yang kita suka. Itulah dia bidadari. Ada orang dia suka memancing, itu bidadari bagi dia. Ada orang suka bola, bola tu lah bidadari bagi dia. Ada orang suka perempuan, perempuan tu lah bidadari. Itu kita buat secara umum lah. Tapi kerana kita manusia laki khususnya, dia sukakan perempuan, maka bidadari itu diterjemahkan sebagai
0: perempuan
1: yang cantik, indah, elok dan sebagainya.
2: Okey, baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, mungkin ada sedikit sambungan berkenaan dengan kita punya syurga ni doktor. Benarkah syurga ni ada tahap-tahapnya ataupun tingkatan-tingkatan syurga ni doktor? Silakan.
1: Okey. Ya, yeah, betul. Syurga mempunyai beberapa tingkat dan tahap sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kita kata yang tertinggi sekali adalah syurga Firdaus. Oleh sebab itulah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Kerana dia adalah syurga yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Oleh sebab itu, di sini yang kita sebutkan tadi, ada tingkat-tingkatnya. Bagi orang yang membaca Quran contohnya, dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kun taturattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'u biha. bagi orang yang suka membaca Quran, rutinnya membaca Quran, dikatakan kepada mereka, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tertib sehingga engkau berbaca dunia, sehingga kamu di akhirat nanti naik. Bermakna orang yang menjadi rutin membaca Al-Quran, dia boleh naik dari pangkat dia dalam syurga, naik. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darjah, dalam syurga itu ada 100 darjah. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah, Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang berjuang di jalan Allah, ma baina darajatain, dan di antara dua darjah itu, bainas kama bainas samai wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi. Maksudnya syurga ada 100 darjah, beza di antara satu-satu darjah itu, bezanya di antara langit dan bumi. Kalau kita sebut tadi ni, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi orang membaca Quran, bagi orang yang menghafaz Al-Quran, dia pun ada. Bagi orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, juga tempatnya berbeza-beza. Ini semua adalah Allah Ta'ala tentukan. Oleh sebab itu, kalau saya refer balik kepada surah Waqi'ah tadi, as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang ini VIP, special. Sabiqun bermakna orang ni ke depan. Apa saja, solatnya dia pertama, zakat dia lah orang pertama, buat baik dia lah pertama, bercakap benda baik dia lah pertama, tak ada orang lain, orang yang follow belakang dia. Orang yang mengepalai amalan baik ini, Allah Ta'ala bagi special di akhirat nanti, iaitu as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, mereka ini menjadi orang terpilih. Tapi kalau duduk belakang-belakang, dia tak buat jahat, tapi dia adalah kadang-kadang ada sikit-sikit lah, maka tergolong dalam golongan ashabul yamin, dia bawah sikit. Ashabul yamin ni bawah sikit. Itulah gambaran. Jadi tak apalah, kita mana-mana pun tak apa, yang penting dapatlah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu, kalau boleh saya selitkan sikit, kata Abu, Abu Nawas, saya biasa dengar dalam nasyid-nasyid, ilahi lastul firdaus ya ahla, wahai Tuhan, aku firdaus ni aku tak layak, wala aqwa ala nari jahim, aku tak mampu masuk dalam neraka. Ada orang salah faham, dia kata syurga tak nak, neraka tak nak. Awak nak duduk kat mana sebenarnya? Sebenarnya kita tidak ada dua di antara dua darjah, sama ada syurga atau neraka. Ke syurga Firdaus memang aku tak layak, tapi kalau Allah Ta'ala bagi, orang kata kecil tapak tangan nyeru ku tadakan, dan maksudnya gembira sangat, tapi daripada lubuk hati aku tak layak wahai tuanku, tapi kalau bagi saya gembira saja. Dan nak masukkan neraka, memang aku tak mampu menahan seksa azabmu. Itu bahasa berlapis sastra lah, simbolik. Sebenarnya dia memang nak kepada syurga Firdaus, tapi berlapis lah. Janganlah, dengan amalan kita, berapa sangat kita sembahyang, kita baca Quran, kita buat baik, memang tak layak untuk keistimewaan yang selalu hebat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuninya. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam. Itu antara tahap-tahapnya syurga Allah ni sebenarnya, dia ada tahap dia mengikut pada kadar amalan kita. Jadi kita sebagai umat Islam ni rebutlah syurga Firdaus Allah. Mudah-mudahan. Okey doktor, kita break seketika. Sebentar ni kita akan sambung semula, dan juga semuanya dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Nasional FM dan juga Salam FM, Reza dan juga Anaf masih lagi bersiaran pada sama-sama dengan anda. Juga panel jemputan kita pada pagi ini yang berusia Dr. Matnawi bin Majuso selaku pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, Dr. Sebelum kita nak pergi dengan soalan ni, Dr., saya nak tanya. Biasa kita dengar syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki suami. Apa maksudnya tu, Dr.?
0: Sebenar-benarnya lah. Sebab kita kecil-kecil kadang kan, sampai bila buat salah dengan ibu tu, sanggup jilat kan tapak kaki ibu tu.
2: Yalah, konsepnya ialah itu bahasa kiasan ya. Kalau tunggu sehingga kucing bertanduk, memang tak ada tanduk pun. Satu benda yang mustahil berlaku. Sama juga syurga di bawah tapak kaki ibu. Tak ada syurga pun bawah tapak kaki itu. Bermakna hormat kepada mak ayah, tiket untuk kita masuk dalam syurga. Seorang sahabat, dia melebihkan isteri dan mengakibatkan ibunya sakit hati. Bila dia nak hujung usia nazar, dia tidak dapat mengucap. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi kata, dia ada ibu tak? Ada. Dan akhirnya dia pun jumpa dengan ibunya. Relakanlah di atas sakit hati kamu itu. Di atas apa yang dilakukan oleh anaknya tadi. Tapi ibunya tak benarkan. Ibunya tidak mahu. Yang akhirnya sehingga Nabi arahkan para sahabat, ambil kayu api, bakar. Dia hidup-hidup. Akhirnya barulah ibunya memaafkan kesilapan anaknya tadi. Maka dia dapatlah mengucap. Dan itu cerita. Konsepnya, ibu baik, ayah baik, hormat kepada mak ayah. Wala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali kata pun tak boleh. Apatah lagi mungkin marah, terutamanya kalau mak ayah tu dah sampai usia ialah uzur kan. Kadang-kadang orang tua dia akan kembali balik macam budak-budak.
1: Betul.
2: Mak ayah kita masa budak-budak tu lah kena banyak sabar. Oleh sebab itu banyak bertuahnya orang yang dapat menjaga mak ayahnya sampai ke hujung usia. Dan memang sabar, orang yang melakukan saja tahu, faham, erti penjagaan mak ayah ni. Itulah ganjarannya syurga. Itu sebenarnya.
0: Itu je sebenarnya. Kalau kita cerita nak jelaskan telapak apa syurga di bawah telapak kaki ibu ni, sebenarnya bahasa kiasan orang tua sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Kan, supaya kita menghormati ibu bapa kita, itu yang paling penting. Dan doktor, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi ini, secara ringkasnyalah doktor, apakah sebenarnya yang kita boleh gambarkan ataupun kita ungkapkan nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni selain yang doktor berkata kepada kita, iaitu bidadari.
2: Bidadari perbahasan kita khusus nanti.
0: Yeah.
2: Ini kita bagi cerita secara umum lah dulu. Nikmat-nikmat yang ada dalam syurga sudah semestinya ialah pertama nikmat secara fizikal, kerana badan kita ni fizikal. Maka mata, telinga, apa saja itu fizikal. Dan satu lagi ialah kenikmatan dari sudut rohani. Manakala fizikal ni seperti mahliga yang indah, istana, siapa yang membina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga. Itu dia, konsep dia macam itulah. Pakaiannya, kita apa yang kita paling suka? Ya, sutera lah. Saya tak pernah pegang lah kain sutera. Yang betul-betul, yang original betul. Allah Ta'ala bekalkan ini pertata emas, makanan. Apa makanan yang paling lazat? Itulah Allah Ta'ala sediakan. Tapi berbeza dengan apa di dunia. Nama mungkin sama, rupa mungkin sama, tapi rasanya berbeza. Lepas tu kesihatan badan kita, tidak ada rasa penat tua. Dah tak ada pergi hospital dah. Tak payah fikir-fikir kencing manis, darah tinggi, dah tak ada dah.
0: Semua tak ada.
2: Dokter pun tak ada dah. Di akhirat tak ada. Jangan kata mana nombor 999, dah tak ada dah. Semua kita berseronok. Makanlah kepala gajah sekalipun. Contoh macam itulah.
0: Memang unlimited dah dekat sana, Doktor.
2: Dia tak kenyang. Makan untuk seronok, bukan untuk kenyang. Sebab itulah nasi biryani tak ada. Nasi apa tak ada, nasi lemak tak ada. Dia punya kehebatan dia. Kita tengok burung terbang, aku nak rasa nak makan daging burung. Terus ada daging burung kat depan. Itu dia konsep dia. Ini baik, kalau kembali saya ringkaskan. Dia ada 30 jenis nikmat ni. Saya kumpulkan di sini. Kalau kembali saya kita sebut sekilas ya. Pertama, usia kekal muda berumur 33 tahun. Inna insya'na wa na insya'a. Siapa umur 50 dan macam tua, undur gustan balik 33 tahun. Ingat satu cerita, orang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doa aku masuk syurga. Dia sudah tua. Rasulullah kata, kamu tak boleh masuk syurga, kamu sudah tua. Maka dia pun patah balik menangis orang tua tadi. Rasulullah panggil, sini, sini, sini. kenapa menangis? Ya Rasulullah, aku minta kamu doakan aku. Tapi kamu kata aku tak boleh masuk syurga. Dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. 33 tahun. 33 tahun ni masa kita bersanding tau. Cantik indah. Wajah. Kita cantik mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni cantik. Kita tak pernah tengok Nabi Yusuf cantik macam mana. Cuma gambarannya tangan orang boleh dihiris-hiris tapak tangan memandang Nabi Yusuf tu macam satu aura yang dia tak perasan dia telah melakukan satu benda menghiris tapak tangan. Akbar nahu wa qatta'na aydiyahum. Saiz tubuh badan macam Nabi Adam, tinggi 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Dikurniakan 10,000 wildan mukalladun. Ada pembantu kita, 10,000 orang pembantu. Bukan segan escort, kita duduk baring, mereka datang berlari-lari bawa minum makanan dan minum. Allah,
0: Allah dahsyat betul.
2: Memiliki kenderaan, katil terbang. Arikah, dia panggil arikah. Halal araik. Araik ni katil tapi dia ada tayar, dia ada roda. Roda kita di kanan. Surga diterangi tanpa matahari dan syurga tak ada matahari. Kerana bila ada matahari, maka ada siang dan malam. Sebenarnya matahari tak ada, apa tak ada. Terang benderang itu kerana pasir di dalam syurga itu bagaikan waktu duha. Ada mengatakan, wa asrakatil ardu bi nuri rabbiha. Hasil daripada nur Allah itu terang benderang. Penglihatan kita begitu jauh. 1,000 kilometer, 1,000 jarak mata. Memandang macam kita melihat tapak tangan. 1,000 kilometer. Jauh 1,000 kilometer.
0: Jauh sudah.
2: Tapi macam tak payah pakai teropong. Macam kita tengok tapak tangan kita.
0: Allah.
2: Buah-buahan tetap ada sepanjang masa. Tak pernah putus. Ini dicerita dalam surah Waqiah. Setiap pokok batangnya daripada emas. Wow, gila perempuan ni. Berguling-guling atas batang pokok ni. Setiap kali ingin meniup pokok akan menghasilkan bunyi yang begitu merdu. Bila ada angin bertiup, wow, macam bulu perindu bunyinya. Mempunyai pokok yang besar berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pokok sebab besar dan daunnya. Dan ahli syurga ini spesialnya mereka sentiasa berzikir wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Bila dia nak order, dia bukan tekan loceng, dia sebut alhamdulillah, benda ada kat depan mata. Dan mereka sentiasa bertasbih. Yang penting juga mereka bercakap bahasa Arab. Bercakap bahasa Arab. Tak payah belajar di dunia, nanti masuk syurga pandai sendiri bahasa Arab.
0: Memang akan cakap bahasa Arab. Itulah itulah sebenarnya keindahan syurga-syurga Allah ni. Tak boleh nak terungkap lah sebenarnya. Kalau kita
1: Speechless.
0: Memang itulah betapa hebatnya syurga Allah ni. Okey doktor, kita telah sampai di penghujungnya. Terima kasih doktor di atas perkongsian. Ya, sambung minggu depan insya-Allah.
1: Minggu depan kita nak kongsikan berkenaan mengenai alam syurga. Iaitu ke pintu syurga ke?
2: Menuju ke
1: pintu syurga.
2: Ini tiket.
1: Kita nak terus masuk dekat ke pintu syurga nanti insyaAllah. Baik doktor, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor untuk perkongsian pada minggu ini, minggu yang ke-27. Kita doakan semoga doktor sentiasa diberikan kesihatan panjangan, sentiasa untuk diberikan kuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia ni insyaAllah. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Itu Reza. Ya, dengan doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi Reza.
0: Ya, insyaAllah Hanaf. Depan mungkin dengan Abang Manis kot.
1: Oh ya, dah masuk dah. Lama tak jumpa dia.
0: Lama kan.
1: Itulah.
0: Hari ini hari jadi beliau.
1: Oh ya. Ilahillah.
0: Sebab tu dia tak berkunti, tak apalah, dia boleh menyambut bersama keluarga dia kan.
1: Oh memang cuti sebab ni budi
0: Yelah kan. Tapi tak apa, walaupun ini buat julung kalinya saya bersama dengan Hanaf.
1: Hanaf,
0: terima kasih di atas perkongsian juga bersama-sama mengenai topik kita pada pagi ini, tiket ke syurga.
1: Dan pastinya perkongsian ini untuk bukan sahaja untuk kita berdua tapi untuk keseluruhan pendengar Salam FM dan juga National FM. Baik, terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 1 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

Dalam kasih di Taman Hayat baru saja menghiburkan kita awal pagi ini. 2.17 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Kibur Hantu. Pemulaan Hari Baru edisi hari ini. Hari Ahad 26 Julai 2026. 11 Safar 1448 Hijri. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Menjadi pagi yang terbaik. Jadi sama-sama kita kekalkan momentum kita. Kekal senyum. Kekal berfikiran positif. Walaupun kita kadang-kadang stres dalam hidup kita. Biasalah manusia. Ada kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas. Kehidupan kita ni sebagai roda. Bukan roda impian. Tapi kita jadikan itu impian dalam hidup kita. Semoga kita dapat gapai apa yang kita impikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Juga kita kena sentiasa ingat. Sebenarnya di dunia ini adalah pentas. Kita sebagai lakonan ataupun pelakonnya. Dan seperti kita tahu, penulis skrip dan pengarahnya adalah Allah SWT. Untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM dari utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dari Alur Gajah melaporkan di Saram, Salam DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Selamat pagi. Juga hari ini juga adalah hari ulang tahun untuk Abang Manis kita selaku anchor utama untuk Nasional Game Buruh Hantu. Sama-sama kita doakan supaya beliau diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan serta dimurahkan rezeki selalu. Amin. Semoga panjang umur buat Abang Manis ya, dan sihat selalu. Mantap. Okey, juga bersama dengan Princess Q. Jangan stres Abang DJ, sentiasa ceria betul. Dalam hidup kita ni, kita hidup sementara. Janganlah kita kusam je selalu. Kita kena sentiasa ceria walaupun ada beribu masalah dalam hidup kita. Yang pastinya kalau kita ada masalah, kadang-kadang kita tak perlu cari manusia. Kita cari Sang Pencipta. Allah SWT kita luahkan kepadanya. Kerana dia adalah pencipta segalanya. Untuk sahabat kita yang berada di Facebook yang telah mengirimkan ucapan serta perkongsian awal pagi ini bersama-sama dengan sahabat kita. Ramai sebenarnya. Kita bersama-sama juga antara sama dengan Tantari, Ramladi, Nur Isa. Assalamualaikum Prisa serta sahabat pendengar. Walau di mana juga anda berada ketika ini. Tugas kita sampai pagi, layan Nasional Game Burung Hantu. Princess Su, Itacho dari Ipoh juga ke Melaka. Semoga semuanya selamat ya. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, bereaksi ketika di tempat yang selamat. Razak, ada bersama layan kita untuk Nasional Game Burung Hantu. Doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya serta di samping menjalankan tugas untuk sahabat kita yang bertugas awal pagi ini. Dayang Meda, Assalamualaikum Gemerung Hantu. Jom layan kita terus hingga 6 pagi. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi kita. Ada yang berperang di dapur ketika ini ya. Makcik-makcik kita, kakak-kakak, ibu-ibu kita untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi nanti ya. Selamat berperang. Ketuk-ketuk kuali tu. Janganlah. Dengar sampai sini. Bau sambal nasi lemak tu sampai sini juga ya. Semoga sedap apa yang dibuat tu eh. Juga semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sahabat-sahabat kita yang mana berada ke lapangan, hadir juga bersama-sama dengan saya berinteraksi di TikTok Nasional FM, di TikTok Live. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian yang ingin dikongsikan hujung minggu ni, boleh hadir bersama.

Adakah kau setia? Sebab lagu ciptaan daripada Lan Laga menghiburkan kita awal pagi ini. Dipublikan oleh Kumpulan Sting 2.47 minit pagi dengan dedengan lagu-lagu yang penuh dengan menggami nostalgia kita awal pagi ini. Semoga awal pagi ini menjadi awal pagi yang terbaik. Adakah kau setia? Jadi kita tepuk dada, tanya selera. Setiakah kita? Untuk anda yang punya bujang lah ya, belum berkahwin, yang belum ada pasangan dan sebagainya, yang ada pasangan tu kenalah setia kan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat datang, baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini, pagi yang indah ini, anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu yang menggami nostalgia kita. Lagu-lagu yang teringatkan kita tentang kisah lama, membawa kita kembali ke detik yang lama yang penuh dengan makna. Sambil-sambil itu juga dengan perkongsian aktiviti sahabat pendengar kita di TikTok Nasional FM. Ada pagi ini juga yang memandu abang-abang lori kita secara khususnya, abang-abang healing kita ataupun sahabat-sahabat kita yang memandu, yang pulang ke kampung dan sebagainya lah. Bersiasia di hujung minggu bersama keluarga maupun rakan serta suami dan isteri, kekasih dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kalau berasa mengantuk, berehatlah seketika ya. Kita layan dahulu kesyaduan lagu-lagu terbaik untuk Nasional Game Burung Hantu awal pagi ini bersama-sama dengan saya. Antara sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, antaranya kita bersama dengan Laksmana, Princess Cute, Ita Rosaya, Lina Adam, Putri Haisal, Duras juga bersama dengan Pep Guardiola. Bukan Pep Guardiola, tapi Pep Guardiola. Ainul Putih, terima kasih juga follow. Marsa Saleh, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas ya. Terima kasih juga untuk semua sahabat-sahabat kita yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya serta diberikan rezeki selalu kita pada pagi ini. Kita baru saja bercerita, berkongsikan kepada anda bersama dengan tetamu kita tadi untuk misteri malam di sebalik mata tentang tiket ke syurga. Jadi sebenarnya syurga Allah ni ada banyak Jadi apapun kita berdoa, tetap kita ingin masuk ke syurga Firdaus, antara syurga yang paling tertinggi. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, kita kejar ibadah kita, memperbanyakkan ibadah supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman, para syurga Firdaus dan juga semuanya lah, para-para Rasulullah, sahabat-sahabat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Selamat pagi, apa kata Nuras? Indreza Witras. Masa Salih katanya baru hadir, mantap semuanya Baik juga sedikit pada kongsian untuk anda bersempena dengan kesinambungan siaran radio televisyen Malaysia, di mana apabila kejayaan Momentum menyiarkan saluran siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan jayanya, serta RTM terus bertindak sebagai penyiar rasmi untuk temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung sehingga 2 Ogos ini. Jadi untuk perkongsian untuk anda semua, secara keseluruhan untuk pengutan pingat setakat 8.30 minit malam semalam Sabtu 25 Julai, Malaysia telah memiliki satu pingat gangsa dan membawa keseluruhan satu pingat. Untuk Australia sekarang ini mendahului kedudukan di tempat yang pertama, 6 emas, 2 perak, 5 gangsa dan juga membawa keseluruhan 13 pingat. Malaysia berada kedudukan 9, yang tempat yang ke-9. Jadi sama-sama kita doakan ke semua para atlet kita, tidak kira apa jua sukan yang dimainkan, yang dipersembahkan. Anda boleh terus tonton melalui Sukan Plus, RTM ataupun melalui siaran MyTV 111 ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Muat turun bukan saja untuk World Cup, kita terus layan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth edisi tahun ini. Mantap Arif Ben, terima kasih hadir. Mantap katanya. Jangan lupa Malaysia menang juga untuk Piala Hyundai 2026. Malaysia telah memenangi perlawanan bertemu dengan Myanmar pada petang tadi, 6 petang waktu Malaysia. Malaysia telah memperoleh kemenangan yang pertama 2-1 dengan keputusannya. Dan sama-sama kita menyokong kesemua atlet-atlet kita untuk Piala Hyundai 2026 serta Sukan Commonwealth Glasgow 2026 supaya kemenangan berpihak kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan. Sedikit perkongsian yang dikongsikan untuk anda, info sukan. Dan pagi ini juga kita masih lagi teruskan dengan kesyaduan, menjadikan lagi awal pagi kita dengan dedangan lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an serta awal 2000
untuk hiburan kita, menghilangkan mengantuk. Kadang-kadang kita teringat kisah lama. Ayuh kita teruskan hiburan kita. Lagu ciptaan daripada Jeffrey MD, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Hitwin untuk anda. Memori Luka, teruslah ya.

Selamat pagi, sama-sama dengan saya untuk National Game Bro Hantu edisi pagi ini. Selamat pagi semuanya, 3.15 minit pagi jam yang ketiga. Terus menyediakan lagi awal pagi anda. Selamat pagi dan semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang masih lagi kekal mendengarkan National FM. Secara khususnya untuk National Game Burung Hantu yang masih lagi menjadi burung hantu pada pagi ini. Yang masih lagi segar mata, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang makin lama makin layu. Kepala dah mula terantuk ke meja yang mana bekerja tu kan. Tenang-tenang, rehatkan diri anda. Ambil dahulu sekawan kopi, dua cawan maupun tiga cawan terus. Ataupun air Red Bull, ataupun air isotonik bertenaga terus. Sehingga selesai tugasannya pada pagi ini. Untuk sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok, selamat pagi buat kata sahabat kita kupu-kupu beracun. Kupu-kupu beracun nama ni. Apa yang dimaksudkan dengan racun tu? Kadang-kadang kan sebenarnya nama kita ni ataupun nama seseorang itu membawa satu perwatakan sebenarnya berdasarkan nama. Contoh Reza, kenapa nama ni Reza? Ibu dan ayah kita sebenarnya, kedua orang tua kita sebenarnya memberikan nama kepada anak-anak mereka sebenarnya ada maksud dan asbabnya. Kenapa dinamakan anaknya beliau sekian-sekian-sekian. So maknanya perwatakan itu berkaitan dengan nama kita sebenarnya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tanya diri anda, betul ke perangai kita kena dengan nama? Ahmad Nurul Amri, waalaikumsalam. Apa nama tajuk lagu tadi, Reza? Tadi kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada kumpulan Santana, Maria Maria. Lagu Santana juga popular pada tahun awal 2000, tak silap saya. If I'm not mistaken lah. Jangan marah kalau saya salah. Biasalah manusia kan, tak pernah lari dengan kesilapan. Cik, tanya je lagu apa kan, tiba-tiba pula lah. Baik, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook. Abang Songkok juga hadir. Terima kasih bang. Abang Songkok ni salah satu orang kuat ya untuk di stesen-stesen radio. Antara orang kuat juga Abang Songkok. Terima kasih Abang Songkok. Kerana Abang Songkok lah saya dapat persiaran ketika ini secara langsung dari terus Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Terima kasih terbaik Abang Songkok. Juga sahabat kita yang kekal menonton di TikTok, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan anda awal pagi ini dan sentiasa diberikan rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan serta perkongsian dedikasi ucapan serta perkongsian aktiviti yang telah dikongsikan melalui ruangan komen di Facebook. Sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusof, hadir terus untuk Game Burung Hantu. Assalamualaikum Reza dan semua rakan pendengar. Pagi, moga sihat selalu dan ceria selalu. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah buat kita. Disulami dengan senyuman, berfikiran positif. InsyaAllah semua kita diberikan kesihatan yang baik sehingga ke penghujungnya. Kemboja Putih, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Dari Besut, mantap, terima kasih dari Besut. Besut Terengganu, mantap, terima kasih. Kasut dah buruk, minum dulu Reza. Kena air panas sebentar nanti ya. Sebentar nanti saya akan ambil secawan kopi. Kita layan dulu lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Ucapan yang seterusnya, Virginia Vanessa. Sambil kita mengupi, sambil kita mengeteh ya pagi ini, sambil kita layan National FM. Sahabat juga Reza untuk segmen National Game Burung Hantu, pengemudi kapal Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti terbaik. Terima kasih Virginia. Hadir bersama Mona Rahim, sahabat berkunti, hadir dari Cemong, Perak. Mantap orang Perak, hadir. Mantap cong. Nizam Pening juga, apa khabar, selamat bertugas. Khabar baik, alhamdulillah. Buat Abang Handsome kita, Reza, moga bersemangat hingga ke akhir tugas. Hadir support dari Kepala Batas Pening. Buat geng malam yang bertugas pada malam ini, moga kalian sukses dan terus menemani DJ kita sehingga ke penghujungnya. Selamat malam minggu, mantap terbaik kita. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Sambil kita layan santai malam minggu, sambil kita berhibur National FM. Dari Sumanda, kita Rosaya seperti biasa. Mamex Luncur, assalamualaikum, morning Reza dan Game Burung Hantu. Abang Nuri hadir pon, katanya baru nak gerak ni dari Bandar Instik ke Singapura. Perjalanan yang agak jauh dari Bandar Instik Negeri Sembilan, tak silap saya, sehingga ke Singapura. Singapura di mana? Di Tuas ataupun di Woodland dan sebagainya. Perjalanan yang agak jauh, perjalanan yang agak panjang. Jadi untuk abang kita, abang lori kita Mamex, semoga selamat sampai
Berehat seketika kalau kalau letih, kalau mengantuk bang eh. Semoga semuanya selamat abang-abang lori kita yang memandu jauh melebihi dua marhalah tu eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Semoga anda kekal segar sehingga pagi nanti. Caja juga sama pagi. Ahmad Nurul Ahmad Nurul Amri. Waalaikumsalam eh. Ada lagu tidak bermana, tidak bermana. Apa nama tajuk lagu Reza? Apa tu? Itu lirik lagu ke apa? Jurong Jalan Buruh. Oh, Singapura. Ya, baik. Singapura antara tempat jalan-jalan juga. Kalau dulu pada tahun 80-an, ini perceritaan daripada kisah bapak saya sendiri. Kalau tahun 80-an, geng-geng bell bottom, ketika itu geng-geng skinny semua, zaman-zaman tu lah kan, semua akan membeli belah di Singapura, di Bugis Street. Zaman tu murah lagi. Tapi sekarang dah currency dah berbeza. Jadi semuanya orang Singapura pula yang berbalik kepada Malaysia, ke Johor, ke Plaza Angsana untuk membeli belah. Dah terbalik.

0: pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Ajak mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Datuk Hassan dengan lagunya Mahlika Isyadu terus menceriakan lagi awal bagi kita pada pagi ini 26 Julai 2026 bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat pagi sahabat-sahabat kita semua. Masih lagi terus on, terus layan kita. Setiap alunan yang diputarkan, setiap alunan yang disajikan menerusi Nasional Game Ruang Hantu. Hiburan yang bukan seakan membuka helaian kenangan, malah membawa kita ke lembah yang lama yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita sebagai cerita pelbagai kenangan yang menusuk jiwa kita. Itulah dedikasi yang disampaikan lagu-lagu nostalgia yang terus menjadikan lagi awal pagi kita. Sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM masih lagi ada, katanya saya ada tapi dah nak membuta, katanya masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Tapi mata ni makin lama makin kuyu je. Biasalah tu kan, waktu-waktu ni memang waktu orang kata diambang mengantuk ni. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bangkit dari tidur, baru saja celik mata. Salam tahajud juga untuk anda. Kasut dah buruk, masih ada lagi layan lagu hiburan kita pada pagi ini. Baiklah, saya ingin menyapa sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Antaranya sahabat-sahabat kita bersama-sama dengan Itaro Saya, Pep Guardiola, Mizi 85, Nura, terima kasih untuk tepi-tepinya. Marsa Salih, Salina Rahman 55, Kemboja Putih, Sabaria Awang turut hadir dan dihiburkan juga Abi Hashim, Zan Kumang Kuning, Bulat Juraida 72, Siti Khadijah, Putri Haizal, Dila Adam, Adam Daud, Azman Arifin, Su Adnan, Cik Numa, Manja Matahari, Lisa Muhammad, Aida Abdul Jamil dan 6979. Amok Syah juga di bersama Muhammad Syukri, Muhammad Syukri Hanafiah, Mai Raihan Creatures, Muhammad Mahanum Kali, Anik Asih, Only One, Fatin hadir bersama Shima, Su Alimun, Ismi Izara, Nurfisa Jaffa dan ramai lagi sahabat kita. Terima kasih menonton. Kupu-kupu beracun Mek Kelatih hadir. Terima kasih Mek Kelatih. Siti Khadijah juga yang masih lagi tepi-teping terus. Ijah Chomi yang bagi gift, semoga diberikan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan anda. Di awal pagi ini, di hujung minggu ni, kita kena sentiasa ceria, kekal positif. Hujung minggu kan cuti-cuti kan, takkanlah kita nak stres, takkan kita nak sedih kan. Hujung minggu ni lah waktu untuk kita meluangkan masa bersama keluarga maupun suami isteri, sahabat-sahabat dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan itu juga perkongsian untuk anda di mana sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sekalung ucapan tahniah kepada petarung Muay Thai negara iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib di atas kejayaan beliau melakar sejarah sebagai raib Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Menurut beliau juga, kejayaan Alif bukan sekadar mengharumkan nama negara kita, nama negara Malaysia, malah membuktikan bahawa anak muda Malaysia memiliki keupayaan serta keberanian dan iltizam untuk bersaing serta mencipta kejayaan di persada dunia. Tahniah diucapkan kepada Alif Rakib menjadi rakyat Malaysia pertama yang muncul juara dunia One Championship. Itu kebanggaan buat kita. One Championship ni bukan senang kita nak bertanding. Dia adalah peringkat antarabangsa yang telah berlangsung di Bangkok baru-baru ni. Tahniah diucapkan. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia. Seharusnya saya orang muda bangga Rakib membina nama negara di persada dunia dalam sukan Muay Thai. Juga kita terus menyokong para atlet kita untuk saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Boleh tonton di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Itu antara perkongsian untuk anda mengenai sukan lah. Sikit perkongsian juga, informasi dan hiburan terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional Game Ruhan tu. Untuk yang masih lagi berperang di dapur, membungkus dan sebagainya, belum siap lagi ataupun yang baru saja bangkit, baru saja bermula untuk membungkus dan sebagainya, semoga dipermudahkan untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Juga yang masih lagi bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, antaranya Muhammad Faris katanya, salam dari Proton Tanjung Malim. Saya tahu abang dari Proton City bang.
Terbaik bang, terima kasih yang membuka Nasional FM di kilang, di ofis dan sebagainya, di pejabat, di hospital serta di klinik. Saya kira apa jua urusan anda, apa jua tugasan, jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmat yang terbaik yang hadir untuk diri kita. Salam dari Tanom Sabah Farini, Sabah Sarawak juga yang terus layan, terus dengarkan. Bawa Faiz katanya request lagu Jiwang lagi boleh. Saya akan sulami lagu Jiwang, lagu antarabangsa seperti hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawa anda semua pendengar Nasional FM terbang ke bumi Bollywood semula. Kita layan sebuah lagu daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Pastinya hiburan terbaik Nasional Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

17 minit pagi. Buat ini salam tajuk semuanya. Selamat pagi. Semoga pagi anda ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulang Raudah. Dan siaran ulang Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian 3, yang akan disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan Rakan Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: kan, kita payah mana kan, berkira dengan Allah Ta'ala ya? Sedekah tak pernah memiskinkan orang, malahan ingat Nabi sebut bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, kau sedekahlah malam ni, selesai masalah. Ha, faham ya? Faham. Okay. Kemudian yang kelima, ada masalah hati. Ada je benda tak betul. Masalah hati, tamak. Aduh, hai. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang membuat? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Orang perempuan jawab lah. Aku tanya ni. Faham tak?
1: Faham.
0: Setuju tak? Apa tu? Tak setuju. Degil tetap degil. Maksud saya kongsi ni kongsi rezeki. Saya tak sebut kongsi suami. Loreh nak terasa. Apa? Sangka buruk tak habis hidup ni. Kan orang cakap masalah hati tu. Fikir yang bukan. Walaupun datangnya daripada mulut Syamsul. Ingat tu. Tak semestinya itu tau. Jangan tamak. Kedua, buang hara mati ni sombong. Jangan belagak. Okey? Masalah hati. Buang perasaan sombong. Tak ke mana pun. Tak ke mana pun sombong kita. Nak sombong dengan penyanyi sampai masa tak daya nak nyanyi lagu. Pelakon mula-mula jadi hero, lama-lama pelakon jadi bapa. Yang seorang tu pernah jadi heroin, tiba-tiba pelakon jadi orang gaji. Gila tu watak tu. Sampai masanya kena timah hakikat. Kan? Ada pelakon tu bayar 5,000, ada bayar 1,000. Tiba-tiba ada yang bayar 200. Nampak macam mana? Penceramah ni pun jangan main-main. Ada penceramah tu tak bayar 5,000, dia tak datang. Ada. Oh, mesti 5,000. Hotel kena siapkan macam-macam ni. Ada tuan-tuan, ada. Saya tak adalah sampai tahap tu. Saya dapat satu rumah tamu dekat sini pun jadilah, dengan lot parking yang khas kan. Jadilah kan. Saya okey je kan. Kita nak sombong ke mana? Tak ke mana pun. Tak ke mana. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Buang penyakit dalam hati ni, dengki-dengki dengan orang. Dengki ni simple aja. Dengki ni kalau kita tak nak dengki, kita faham betul-betul maksud dengki. Maksud dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu aja. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Neh. Kemudian yang keenam, kenapa dia rezeki ni tiba-tiba menjadi tidak berkat? Kerana takbur dan riak akan diri sendiri. Takbur, belagak, riak. Simple ya tuan-tuan. Dengar kata-kata ni. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Nah tadi, yang riak tadi masuk kepada seburuk-buruk. Seburuk-buruk perkara adalah terpesona dengan diri sendiri. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia baik. Ha, silaplah orang tu. Eh? Jangan kita rasa seronok sangat. Sebab kata orang kena belajar menendahkan diri. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jagalah hadap. Ya? Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Kena jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya. Apa lagi? Kemudian tak jujur dalam pekerjaan. Itu pun juga boleh menghilangkan keberkatan dalam rezeki. Menipu. Tak jujur, tipu claim, tipu overtime. Ingat, mileage dan overtime itu bukan tambahan pendapatan. In fact, adalah merupakan nak cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Betul. Mileage, mana dah cover semua? Contohlah, kita pergi khusus seminar.
1: dia suruh kita siapkan penginapan sendiri. Contoh, kelayakan kita ikut grade. Grade kita lodging, rumah tumpangan dan hotel. Kan? Dia kata, rate 44, 48. Berapa? RM120. Contoh, tak silap saya lah. Tak tahulah yang terbaru. RM120, tapi hotel mana dapat RM120 yang bagus-bagus? Kan? Yang katil yang berbunyi, katil berirama mungkin dapat. Itu dapat RM120 malam. Kan? Ataupun bilik yang tak ada tingkap tu. Contoh, kan? Golap, kan? Ya. Nah, bilik yang bagus-bagus, 200 lebih ke atas. Boleh tak ambil tu? Boleh. Tapi kita hanya boleh claim setakat RM120 aja. Contohlah. Adalah figure lebih tepat lagi, tanyalah, kan? Nah, tapi macam itulah. Dia bukan menambah pendapatan. Dia cover sebahagian daripada pembelanjaan yang kita dah keluarkan. Kemudian apa? Melakukan pekerjaan yang tak diradai oleh Allah. Buat benda-benda yang maksiat. Buat benda-benda yang tak baik. Saya baru aja berceramah untuk saudara baru. Jadi

0: dan Samsul Debat, dia kata. Dan alhamdulillah dia telah pun mengucap dua kalimah syahadah semalam dah masuk Islam. Macam kata saya sibuk, jangan tunggu saya, cari je imam dekat sana, mengucap dulu, masuk Islam dulu. Kemudian saya nasihatkan dia pergi ke Masjid Bandaraya KK. Masjid Bandaraya KK dia ada kelas, dia ada kuliah dia untuk terus guide dia untuk berada dalam Islam. Kesembilan punca hilang berkat dalam rezeki kita adalah suka merungut. Allahu Akbar. Komplain aja. Jangan komplain. Panas dah surau ni. La ilaha illallah. Jangan komplain. Just share je. InsyaAllah. Kipas lepas tu sampai. Wah, macam tu lah. Nampak kipas tengah tu. Mahal tu. RM25,000 tak kurang. Kan? Saya tahulah. Dia ada yang besar lagi tu. Itu kalau yang besar lagi tu, tak boleh, dia kena ramai. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam tu, dia kena ramai. Kan? Sebab yang ni memang dia punya ni, tapi dia akan rasa macam angin-angin luar. Itu yang bagus ni. Oh, itulah, insyaAllah. Tengok muka semua, muka macam ragat-ragat, steady-steady. Yang paling kaya yang sandar kat dinding tu, sandar dinding tu. Common lah kalau bagi sikit apa benda ya. Kan? Ada rasa penyesalan tak duduk tepi dinding tu, kan? Jatuh. Tengok orang perempuan dengan style-style kan, bagi RM45,000 selamba je. Macam tu.
1: Allahumma

0: menyokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilayha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat ke-6.

0: Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis yang menceritakan kepada kita suatu benda yang penting berkenaan dengan akidah kita. Apa hadis tersebut? Daripada Abu Hurairah, katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahul khalqa faman khalaqallah. Orang sentiasa bertanya di antara satu sama lain tentang zat Allah, sehingga ada di antara mereka yang mengatakan Allah menciptakan segala makhluk. Tapi siapa yang mencipta Allah ya? Fa'idha qalu dhalika faqulu. Bila sampai kepada pertanyaan tersebut, kata-katalah, maknanya sekiranya ada pertanyaan dalam diri kita sendiri pun, dah Allah ni lagu mana? Maka jawablah, kata Nabi, Allahu ahad as-samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Yakni Allah itu esa, tunggal. Allah itu tempat pergantungan segala makhluk. Dia tidak beranak dan tidak peranakan, dan dia tidak menyerupai segala sesuatu. Thummal yatful an yasarihi thalathan wal yasta'iz minasyaitanir rajim. Kemudian hendaklah meludahkan sebelah kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Yang ini sebenarnya was-was daripada syaitan. Kadang-kadang syaitan mari dalam hati kita, Rob. Dia tanya, Tuhan ni cipta ni, cipta ni dah ni, Tuhan ni macam mana cerita dia, Tuhan ni macam mana bentuk Tuhan ni, di mana Tuhan ini. Maka persoalan-persoalan itu Nabi bagi tahu, jangan layan soalan-soalan begini. Bahkan bacalah suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah yang esa, Allahus Samad. Inilah tempat kita bergantung apa-apa hal. Lam yalid walam yulad, tak sama dengan manusia yang beranak dan diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama dengan sesuatu apa juga pun. Maka kita serahkan yang Allah, zat Allah tu macam mana, di mana dia itu, tak payah kita ambil tahu. Sebaliknya, kita beriman saja Allah itu Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Esa. Gitu padan dah. Kadang-kadang kalau kita nak layan benda syaitan ini, mereka memang kerja dia orang untuk menyesatkan manusia, confirm dah. 24 jam. Kita tak padan kita nak duduk sibuk memikirkan tentang godaan syaitan 24 jam. Banyak kerja lain. Jadi kerana itulah Nabi menganjurkan kepada kita satu petua. Petua lah kita kata kan, kaedah. Iaitu apabila kita diberi was-was macam tu, was-was kita maknanya goyah sedikit kepercayaan kita pada Allah SWT. Nak buat macam mana? Kita ludah ke sebelah kiri 3 kali. Jangan ludah banyak-banyak. Sikit-sikit je. Tuh. Itu je. Padan dengan anak, maknanya syarat nak ambil ludah je. Puh. Jadi dah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada pagi ini.
0: Ha, sedar tak sedar kita masuk minggu baru ya.
1: Masya Allah, subhanallah. Pejam celik hari ini dah 26 hari bulan, bermana hujung bulan untuk bulan Julai ni.
0: Yeah.
1: Nak masuk ke bulan kemerdekaan dah kita.
0: Betul. Hari ini hari Ahad 26 Julai 2026, 11 Safar 1448 Hijriah. Okey. Selepas ni macam biasalah. Tapi sebelum tu, AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekau di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
3: Terengganu,
1: sana sini. Baik, cerita Terengganu sana sini hari ini kami nak kongsikan kisah ini.
0: Ya, berkenaan dengan Tahun Melawat Terengganu 2027. Kita kena bagi tahu banyak kali ni.
1: Ya, sebab kita nak masuk ke 2027 dah ni. Penyelit-penyelit kejap je masa kan.
0: Ya.
1: Yang ada homestay, yang ada inap desa, semualah yang ada untuk perniagaan yang melibatkan apa ni, tetamu-tetamu bertandang, tempat kita nak beli souvenir tu kena bersiap sedia sekarang.
0: Betul.
1: Buat stok banyak-banyak.
0: Kita dah cari tempurung dah buat kraft tangan ni kan.
1: Awak setiap petang pergi cari tempurung.
0: Ya, nak buat kraft tangan.
1: Faham. Jadi banyak mana dah tempurung awak dapat?
0: Tempurung saya. Tempurung saya ni lebih kurang 10 biji barulah.
1: Yelah, pokoknya kat mana ada tu?
0: Jangan ditanya. Adalah nampak perempuan merayau-rayau dekat pantai tu kan.
1: Cari apa orang tanya?
0: Purung. Okey, alhamdulillah. Sikitlah Azra ada teringat baru ni yang Azra baca kan. Dalam setengah tahun ni pun kita negeri Terengganu dah ada lebih daripada 6 juta pelancong. Lebih ya, daripada 6 juta pelancong.
1: Luar dari jangkaan. Ini mungkin disebabkan beberapa program yang dianjurkan kan.
0: Ya. Jadi kita nak semarakkan lagi untuk tahun depan, datang-datanglah ke negeri Terengganu ya.
1: Ya, buat persiapan yang baik. Kalau kata kita ni sebagai contohlah pengusaha homestay, nak berasa semua kan. Bukan semata-mata kita nak fikir macam ni, oh nanti orang datang banyak untung, kita ni banyak untung. Tapi fasiliti yang disediakan tu sama juga dengan keuntungan yang kita dapat tu. Supaya orang keluar daripada rumah kita rasa nak datang lagi, tak payah cari homestay lain, nak balik ke sini pula datang Terengganu lagi, kontak kita balik. Nak biar macam tu.
0: Dia kena seimbang tau, antara orang yang menginap dengan orang yang memberi inap tu.
1: Ya.
0: Akhlak kita pun sama juga, bila keluar tu jangan dibiarkan ya, sampah-sampah bertaburan dalam rumah. Mentang-mentang lah ini bukan rumah saya,
1: saya kan bayar, biar dia buat semua.

0: Terengganu FM.
1: Harap maaf, lift rosak. Sila gunakan tangga. Kesulitan amatlah dikesali. Hah? Lift rosak? Takkan aku nak naik tangga? Tingkat 3, tinggi tu. Penatlah macam ni.
2: Naik 3 tingkat pun penat? Stamina lemahlah tu. Ha, kepada pendengar, kerja-kerja juga. Kalau ada masa terluang tu, pergilah bersenam. Macam berjoging ke, stamina tu penting tau. Barulah kita ni sentiasa bersemangat untuk bekerja.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia, Terengganu FM.

0: kita pergi ke negara Nobita pula ni.
1: Nobita. Yeah. Nobita Jepun lah.
0: Yelah, dekat negara matahari terbit ni. Ini rekod baru dicatatkan apabila seramai 1,319 guru sekolah awam ni dekat Jepun meletak jawatan tau.
1: Oh, dah berhenti lah ni.
0: Berhenti pada tahun lepas, 2024.
1: Ya. Yeah.
0: Alasan dia kesihatan mental.
1: Ini pun masalah jugalah ya. Peningkatan itu dipercayai mencerminkan beban tugas guru. Berat, susulan pertambahan murid-murid berkeperluan khas. Lain pihak sekolah terus berdepan kekurangan tenaga pengajar. Cikgu tak banyak lah ni.
0: Cikgu tak ramai kat sana. Dan tinjauan jalankan setiap 3 tahun untuk peningkatan jumlah guru yang meletak jawatan akibat masalah kesihatan mental mencatatkan paling setinggi sejak kajian berkenaan diperkenalkan. Oh, dia buat kajian ke atas guru-guru.
1: Orang begitu, ada pegawai kanan dekat Kementerian Pendidikan kat sana ada memaklumkanlah kesihatan mental adalah isu yang perlu ditangani segera. Di mana-mana pun begitu sebenarnya.
0: Dan majoriti kebanyakan guru yang meletak jawatan adalah dikatakan alasan kesihatan mental. Peningkatan jumlah murid yang memerlukan sokongan pendidikan khas, bimbingan bahasa Jepun juga turut menyumbang kepada pertambahan bebas tugas dalam kalangan guru ni. Lebih daripada tugas biasa.
1: Jadi itulah yang kami kongsikan hari ini menerusi
2: Semasa Luar Bidang.
1: Terus dengarkan kami
0: Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: Kisah dalam negara pula kami nak kongsi mengenai kisah kejayaan success story di mana Perdana Menteri kita ucapkan tahniahlah kepada jago Muay Thai Malaysia.
1: Ya.
0: Yeah. Iaitu Alif Rakib atas kejayaan dia melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama. Meraih gelaran dunia One Championship.
1: Ya, yeah. Ahmad Nur Iman Alif bin Rakib ni baru je berumur 22 tahun ya. Sudah pun meletakkan nama Malaysia di persada antarabangsa yang bagus-bagus. Kita pun rasa tumpang bangga juga ni.
0: Itulah pasal kerajaan ni kejayaan ni bukan sahaja mengharumkan nama negara. Mm-hmm. Tapi buktikan bahawa anak muda Malaysia kita memiliki keupayaan, keberanian, intizam untuk bersaing dan cipta kejayaan di pentas dunia, bukan sahaja di pentas dalam negara.
1: Betul. Harap-harap boleh jadi inspirasi kepada lebih ramai golongan anak-anak kita lah, orang muda kita, untuk terus kejar cita-cita dengan tekad, disiplin dan semangat juang yang tinggi. Walaupun mungkinlah ada anak-anak muda kita ni tak berminat dengan Muay Thai, mungkin dalam bidang yang lain kan.
0: Ya, mana yang boleh lah kan. Dan sebenarnya aksi ni berlangsung di Stadium Lumpur ni, Bangkok, yang menyaksikan Alif yang dikenali sebagai Alif Sor di Japan menumpaskan lawannya mercy knockout pada pusingan kelima.
1: Tewaskan legenda Muay Thai Thailand. Itulah yang kita rasa kagum tu. Biasanya kan Muay Thai ni hebat dekat Thailand, tapi kita berjaya juga macam memecahkan tradisi tu kan.
0: Itulah.
1: Okey, tu kami kongsikan menerusi
2: Semasa Dalam Negara.
0: Sekejap lagi hampir pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi
1: dari Angkasa Puri Kota Media. Izinkan kami dulu berdua wanita ni nak make up nak
0: sebab apa?
1: Sebab kita nak masuk TV.
0: Ya, hari kalau masuk TV kita make up lah lebih sikit. Menutup celah-celah kan?
1: Menutup celah. Pakai celok.
0: Boleh saksikan kami nonton di TV 1 pada pukul 8.20 pagi.
1: InsyaAllah, terus dengarkan kami
0: Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putra. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, the teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara pun tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak itiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Dato' Sri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami kembali lagi untuk jam yang kedua, 7.18 minit pagi.
1: Ya. Selamat pagi yang sedang memandu, yang sedang melaksanakan tugasan dekat rumah mak-mak, ya, ibu-ibu misali.
0: Ya.
1: Ataupun kepada siapa sahaja yang mungkin sekarang yang bergelar pelajar yang nak menuju ke tempat sekolah kan.
0: Ya.
1: Guru-guru, selamat pagi, selamat melaksanakan tugasan kita. Ya. Kita semua ada tanggungjawab masing-masing.
0: Betul. Ada tanggungjawab masing-masing untuk dilaksanakan dengan sehabis baik, sebaik mungkin, ya.
1: Dan ibu-ibu jagalah diri, ya. Ibu adalah nadi rumah tangga. Jika gagal kawal emosi, gagallah maknanya suasana di waktu pagi ini. Sebab ibu ni ibarat madrasah buat pertama buat permata hati dalam rumah tangga.
0: Betul. Unhappy wife, unhappy home.
1: Ya, jadi wahai ibu, jadilah madrasah anakmu, okey?
0: Yeah.
1: Ibu yang tenang melahirkan anak yang senang.
0: Ya, insyaAllah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan hari ini hari yang berjalan dengan sebaik mungkin, okey? Menuju ke pukul 7.20 minit pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ada poster Mahkamah Syariah, ya. Cadang potongan gaji mandatori sebaik perintah nafkah dikeluarkan mahkamah. Itu
1: mandatori.
0: Mandatori. Itu tajuk yang paling utamalah dalam akhbar yang pertama saya ungkapkan hari ini. Seterusnya di ruangan sukan, bercerita pasal Commonwealth, harapan besar Sumandak Sabah di Glasgow. Dan adik misi Anik Kasdan pertahankan emas. Seterusnya Malaysia kecewa, empat perenang gagal mara ke final di Glasgow. Ini berkenaan dengan sukan Commonwealth, okay? Seterusnya saya soroti untuk ruangan mutakhir saksi bisu 1927. Dan PM luang masa hadir Citrawarna 2026. Seterusnya lagi lelaki ditahan dipercayai serang Ugut anggota penguat kuasa MBI. Lori sampah terbalik hempap kelendan hingga maut. Dan kita bertuah dapat saksikan pengebumian ahli syurga. Di ruangan yang sama, Raja Muda Selangor kongsi kelahiran puteri sulung dinamakan Tengku Alia Amira. Alhamdulillah dan tahniah. Seterusnya, orang Cina dah lama naik angin. Ini menurut Tok Mat. Kita lihat di ruangan berikutnya untuk ruangan global. Menteri Pendidikan India letak jawatan susulan protes beliau. Dan kanak-kanak maut selepas rawatan eksperimen genetik. Dan minta ambil gambar, terjumpa pula saudara terpisah. Dan akhir sekali, Thailand mahu dirikan pagar kawat duri 99 km di sempadan dengan Malaysia. Satu yang saya nak ambil menerusi ruangan hiburan kepada anda pagi ni, kita cari yang positif-positif, yang seronok-seronok, ya. Mila Jirin,
1: ya.
0: Utamakan kebajikan pekerja. Selesai isu dalaman.
1: Okay.
0: Selain jadi artis, dia juga jadi majikan ni.
1: Betul juga, ya. Okey, jom ikut Farah pula. Kita jengah tajuk akhbar lain pula. Dan kita mulakan dengan ruangan nasional. Ini merayap Malaysia di Qatar digesa patuh arahan keselamatan elak kawasan tentera. Lagi satu nak dikongsikan, ini mengenai dengan Pasar Borong Selangor beroperasi seperti biasa, di mana di Seri Kembangan beroperasi seperti biasa dengan urusan perniagaan tidak terjejas susulan kebakaran pada malam Khamis lalu. Di Rompin pula, hampir 15,000 pengisian perjawatan baharu perkhidmatan awam hingga Jun ini menurut SPA ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita beralih ke kolom sukan. Untuk kolom sukan, Farah nak kongsikan mengenai dengan Messi sudah buat keputusan. Dan ini pula yang dipaparkan merusi ruangan sukan juga adalah mengenai ngelantan dibenar keluar hospital selepas terjatuh. Ini berita dari Glasgow, di mana gimnas England dibenarkan keluar dari hospital selepas imbasan mengesahkan dia tidak mengalami sebarang kecederaan serius susulan insiden ngeri yang menyebabkan final berpasukan lelaki sukan Commonwealth dihentikan serta-merta. Lagi satu, jadual aksi atlet negara hari ini dipaparkan di kebanyakan akhbar dan angkat berat jadi sandaran buru emas. Jom kita tengok apa cerita. Ceritanya, badang negara Anik Kasdan dan juga Aznil Bidin dan seorang lagi Eri Hidayat bersama rakan sepasukan sedia memulakan cabaran pada sukan Commonwealth, di mana suasana suram apabila wakil negara gagal mencatatkan putusan memberangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang-renang para, pola keranjang, kerusi roda 3x3, bowling padan dan juga gimnastik artistik. Jadi kita mengharapkan emas bagi kontijen angkat berat. Mungkin adakah jawapan emas untuk Malaysia bagi sukan Commonwealth? Itu dia, berita dari sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya pula, mari kita kongsikan ini. Ini cerita protes belia Menteri Pendidikan India umum letak jawatan. Palestin pula kecam keganasan binatan haram Israel di tepi barat. Kes cerai termahal di Korea, bekas isteri dapat 2 bilion. Wow.
0: Wow.
1: Wow, tak, wow, seronok ke sebaliknya,
0: wow,
1: kan?
0: Wow, wow, tak baiklah sebab dia orang berpisah.
1: Tapi ada juga perpisahan tu, perpisahan yang

Lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi. Para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, mudah-mudahan pagi ni menjanjikan sesuatu yang lebih positif, lebih hebat, lebih cemerlang berbanding hari yang lepas. Dan pagi ni tipnya ialah ringankan tangan, jangan beratkan tulang. Orang berat tulang tu malas. So ringankan tangan artinya tolong orang buat kerja mereka. Tapi ingat, kita jangan abaikan kerja kita. So ramai orang ya, saya tengok maaf lah, minta maaf lah, baik Terengganu ke kat negeri lain, kadang-kadang ada orang yang bertunggu lumus, kerani ke ataupun eksekutif ke kalang kabut, tapi orang sebelahnya selamba je. Dah habis kerja dah, saya dah habis sebab saya tengah mengait ni. Saya buat cross stitch, mengait benang. Kawan sebelah tu kalang kabut, yang ke sebelah tu dia belum kerja. Siap kerja dia, saya dah siap. Apalah salahnya kita tolong orang sebelah yang letang pukang tu? Bila kita tolong orang buat kerja mereka, kita akan rasa seronok, kita akan dapat keseronokan luar biasa. Sebab orang yang baik suka menolong orang lain yang perlukan bantuan. So kalau anda orang baik, dan saya yakin anda pendengar orang yang baik-baik ni, sebab orang yang baik-baik je dengar program motivasi pagi ni. Kalau anda orang baik, anda akan seronok dapat bantu orang. So hari ni mari kita buat kerja kita dengan cekap, dengan efisien. Siapkan kerja kita dan kita tengok sekeliling, ada tak orang lain yang perlukan bantuan. Tapi kebanyakan pegawai kerajaan yang saya tengok memang banyak kerja, tapi jangan pula sampai aku kerja aku pun tak siap, tak nak tolong orang. Jangan. Kadang-kadang dengan sedikit bantuan kita beri kat orang, walaupun kita banyak kerja, maka Allah akan beri kita barakah masa, barakah usaha. Artinya dengan sedikit usaha dan sedikit masa, kita dapat selesaikan banyak kerja kita, sebab ada keberkatan asbab kita membantu orang yang perlukan bantuan, walaupun kita sendiri ya mempunyai tekanan waktu, tekanan tenaga untuk siapkan kerja kita. Contohlah, kita kalang kabut sungguh, banyak kerja. Tiba-tiba ada kawan kata, ya, so boleh tolong aku tak pergi klinik? Aku sakit lah ni, aku nak minta tolong klinik lah, aku tak boleh drive, boleh tak? Usap kata, ya Allah aku sibuk ni, kau tolong orang lain lah, cung lain lah, aku sibuk ni. Boleh? Itu jawapan Usap yang munasabah, sebab dia banyak kerja. Tapi dia kata, ya Allah aku banyak kerja ni, aku tertekan ni, tapi kawan ni perlukan bantuan. Tak apa, aku tolong dia dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah bagi aku kekuatan dan bagi aku keberkatan masa. Jadi nanti walaupun aku tinggal 2 jam untuk buat kerja, yang 2 jam ni sebab berkat kita dapat selesaikan kerja yang patut ini selesaikan dalam 4 jam. Kenapa begitu? Sebab kita gunakan 2 jam tadi untuk menolong kawan kita pergi ke hospital sebab dia sakit.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Farah Fauzi dan Azra.
2: Anda kat mana sekarang? Kita dah pun 7.41 minit pagi. Kalau masuk kerja 7.45 ataupun sekolah paling lambat 7.30 kan biasanya kan?
1: Itulah. Kadang-kadang ada perhimpunan di sekolah-sekolah tu kan. Dah mula pasang mikrofon masing-masing cakap cikgu bagi pesanan itu ini, itu ini.
2: Itulah pasal.
1: Okey, beberapa minit saja lagi. Kami pula lah nak bagi tahu kepada anda, kita hari ini nak meriahkan sikit konti kita lagi. Macam biasalah. 7.45 minit pagi kita ada pemainan manis ni.
2: Cakap benda panjang-panjang.
1: Lengoh perkataan yang diberikan hari ini pengong.
2: Pengong.
1: Pengong ya.
2: Okey. Bina ayat menggunakan perkataan pengong ni, kau pandai lah gana-gana pun, kanan ke kiri ke. Asalkan jadi ada perkataan pengong, okey?
1: WhatsApp kami segera 010
2: 3446632.

0: Nesak ni. Cakap dia panjang-panjang. Kena.
1: Sekiranya pagi di Terengganu FM.
2: Itulah awak kita cakap benda panjang-panjang lengah. Okey, sambil-sambil kita buat persediaan untuk muncul di kaca TV anda.
1: Mm-hmm.
2: Untuk seleksi pagi hari ni.
1: TV ada kaca lagi.
2: Ada kaca awak. Cuba baling TV rumah awak.
1: Jangan.
2: TV dah kasar.
1: Itu kita panggil cari nahas tu.
2: TV tu lah buat karaoke.
1: Kan. Macam-macam boleh buat. Boleh buat kita tidur. Menonton TV sekejap lagi, TV tengok kita.
2: Masalah juga tu. Okey.
1: Ya, yeah, botol. Mari dah ni. Pokta ada kita Chan apa tadi?
2: Chan Mali Chan.
1: Chan Jiwi Hui. Chan Giang Hui.
2: Oh, selamat pagi Chan.
1: Morning.
2: Ni orang Melaka ni.
1: Orang Melaka.
2: Farid Ali ni. Dia kata makna saat ni pengong je tengok aku. Aku tahu dah aku handsome. Ben tunjuk ngak.
1: Oh, siapa dia kata dia handsome tu?
2: Farid Ali.
1: Ya Allah, Farid Ali.
2: Ya
1: Allah.
2: Eh, orang kata kanu handsome.
1: Dan perasan. Ya, siapa kata orang tak handsome?
2: Handsome.
1: Semua handsome dan lawa-lawa belaka.
2: Itulah.
1: Ya, sebab itulah kita kata orang dia baik-baik, cantik-cantik.
2: Ya.
1: Gitu. Dan claim
2: Zabaka.
1: Zabaka pula dia kata, mana mezah ni, pengong Farah dengar Azra Kaboha aksiden Malang. Nganga muluk-muluk. Berkenaan dengan aksiden maksud dia.
2: Oh, berkenaan dengan aksiden. Jadi pengong lah cerita.
1: Pengong lah.
2: Oh, tu lah.
1: Maknanya Farah cakap tu Tak faham.
2: Sebab Azra kalau dia cerita pasal menapa-napa pun, dia suka dulu.
1: Ya, lambat faham. Dia tahu nak cerita benda.
2: Zah Bukit Bayung eh.
1: Zah dengar ni. Contoh.
2: Tu, berapa kali kena debok lah tu. Belah-belah suka debok.
1: Farid Ali.
2: Ya, yeah.
1: Pengong ya tengok.
2: Baca dah. Okay. Zee Bukit Payung pula.
1: Okay Zee
2: Bukit Payung.
3: Pengong lemang. Tengok Mac bedoh lopak pagi.
2: Tak apa, lopak pagi lagi
1: biasa lah. Kita sama kecil lopak pagi kan. Lepas tu nak panjat pokok. Itu biasa.
2: Biasa.
1: Biasa.
2: Dulu kita ni memanglah.
1: Sebelum jadi wanita ayu ni.
2: Kita raksasa.
1: Ya.
2: Abang Jee
1: dia apa mempengong dengan aku khabar. Faham ke dia?
2: Dah faham Abang Jee?
1: Dah faham sudah.
2: Kita ada pemanggil di tanya.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Suara siapa tu?
4: Suara Ayah Long Geliga.
2: Ayah Long.
1: Kerana hari ni Ayah Long kita buat ayat pengong hari ni.
4: Pengong Ayah Long tengok bongong berlari. Pasal apa tak tahu?
2: Ini nampak berwok kan mohon kali?
4: Barangkali.
2: Bakali. Okey, baik. Terima kasih Ayah Long.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada ni pula siapa ni, Pokta ni?
2: Ayu Pokta.
1: Dia kata pengong Farah dah faham bila Azra sebut sekek. Sekek tu ayat utara Terengganu bermaksud sikek.
2: Dia tanya yang penting dia kena di sini, bukan di sini.
1: Situ macam tu ya cara dia.
2: Sengau sikek.
1: Ada halkum.
2: Ada di sini. Sengau.
1: Sengau. Di hidung.
2: Sekek.
1: Sengek. Sengkek tu lain kan?
2: Lain. Itu
1: jauh beza lah. Jauh beza.
2: Sengkek minggu depan.
1: Minggu depan. Dia ada waktu dia.
2: Ada.
1: Hari ni kaya lah.
2: Kaya.
1: Warna pengomu tengok. Aloh. Mana wang, warna pengomu tengok aku. Nampak semak ke gana? Yo kalau setelah kata. Action. Jaga cakap tu.
2: Kita dengar Cik No.
1: Dah kalau.
2: Cik No kabar apa ya?
5: Assalamualaikum. Farah dan Azra. Ni Cik No geliga ke mama.
2: Waalaikumsalam.
5: Cik No nak buat ayat dia perkataan pengong eh.
2: Okay.
5: Allah pengong dia tengok. Sebab comel ngak dia make up pun.
1: Comel ngak dia make up? Dori comel ya.
2: Dekat kan?
1: Ni pula siapa nama ni? Aris Mamat. Dia faham tanya ah. Ni pengong gitu muka. Malu nak tanya.
2: Mana boleh tanya peksa kan?
1: Hari ni tak ada Facebook ini buat kita buat apa ni bahagian kejuruteraan tengah setting untuk seleksi pagi.
2: Betul.
1: Jadi boleh komen dekat WhatsApp saja okey 0103446632.
2: Nak terus memanggil boleh juga.
1: Boleh. Halo.
2: Ya.
6: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
6: Kak J pun ladang ni.
1: Kak J kita hari ni buat laksang ke gana rumah tu?
6: Ada basah pun. Apa kelapa 40 lagi kelah hari.
2: Okey. Kak J mana? Pengong.
6: Ayak dia.
2: Pengong.
6: pengong aku dengar mu jatuh pokoknya. Siapa hari lah apa? Umur tak ada lebih panjang je umur mu. Hidup lagi.
1: Tak ni macam nak sebut Farah ni. Aku bedak dengan dia. Farah aja panjang pokoknya.
2: Orang tu panjangnya mata maknya.
1: Nyo mata tu benda?
2: Nyo jenis spesies kan renek.
1: Rendang.
6: Rendang.
2: Ya.
6: Dok
2: tinggi dok. Kalau dok tinggi dok boleh juga. Ya.
1: Okey Kak J, terima kasih banyak Kak J.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita bagi peluang Kak J pergi kosok baju baik naik kelas kan?
2: Oh, tu lah orang.
1: 840.
2: Syahrul,
1: silakan.
2: 1901. Pengau ambil tengok Azra dengan Farah pagi ni. Comeng apa?
1: Tak pedak.
2: Kuat jek kau ni.
1: Ha? Wah, segrup dia ni. Bagi jek.
2: Group jek.
1: Salam DJ berdua tu. Kaabah nak terawak ayat Terengganu. Cuba teka. Kaabah bau pengong situ. Ih, seram. Kan eh?
2: Ya, bau.
1: Pengong
2: ya,
1: situ.
2: Bau sesuatu. Seram. Pengong. Seram.
1: Kalau bau seram ni, dia boleh pengong. Dia kena lari lalu. Kan?
2: Ya. Yeah.
1: Sebab seram.
2: Masuk dalam hutan bau ke moja. Bukan dia.
1: Lari. Lari tu biasa tau. Seperti cerita katung tau. Ni aluh ni tau. Dia atau suara, pesan suara. Lepas tu dia delete balik.
2: Itulah. Tapi dia atau nata suara. Dia atau nata suara. Tapi nata suara Z75. Sapa dulu.
1: Okey, Z dulu.
7: Assalamualaikum. Mek Barah dengan Mek Azra.
2: Waalaikumsalam.
7: Hari ni kita buat ayat apa ni, pengong ke benda?
1: Pengong.
7: Oh, bingung. Pengongnya tengok.
1: Apa?
2: Itu je. Depan muka dia mahu panjang.
1: Mana kita dengar supunya panjang ayat dia.
2: Betul lah.
1: Nada tu penting.
2: Apa Zek? Sapa.
1: Suria pagi. Pengong tengok solat.
2: Apa dah?
1: Puji diri sendiri kata.
2: Oh, Mek Alu sapa dah.
1: Okey, Mek Alu.
8: Guane pingau mu tengok akau. Malau akau.
2: Pingau.
1: Alik Kuala Berang pingau. Pingau.
2: Kalau alik Bukit Sawa guane?
1: Alik Bukit Sawa pula.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
9: Itu dua orang tu puteri tu. Azra Farah.
1: Lepas tu?
9: Kak ni Bukit Sawa ni.
1: Ya kak ni.
9: Ayatnya pengau.
1: Pengau.
9: Aku tengok mu lalu tak ada masa pengong.
1: Apa?
9: Sebab lain pagi yang lain.
2: Oh, lain.
1: Yang lain.
9: Pengong.
1: Limited edition.
9: Buat pada comel.
1: Buat apa dah?
9: Jadi pengong.
2: Ahli baru.
1: Esok nak habis cerita ni.
2: Ahli baru grup.
1: Pengong tengok kita.
2: Ahli baru grup. Grup jet.
1: Ramah pengong pagi ni. Pengong setara mana dah tahu. Ya, ada dua makna. Pengong tengok pelat dengan lawa.
2: Tu lah. Pengong. Kalau bahasa Melayu dia benda.
1: Bahasa Melayu ni
2: Terpana.
1: Aku terpana. Oh gitu
2: lah. Terkesima gitu.
1: Ada belaka.
2: Pemanggil terakhir pagi ni.
1: Terakhir dah.
2: Hello.
10: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya. Kak Mah kita ayat kita gana hari ni pengong.
10: Tengok Azra dengan Farah hari ni. Kak Mah tengok. Rupa pengong apa?
1: Pengong apa?
2: Bapanya.
1: Bapa Kak Mah pengong tengok kita ni depan.
10: Sebab comel sangat kau.
1: Ayat sama belaka copy paste ni.
2: Mak marah ni ku. Cikgu masuk.
1: Apalah, asal jadi tau.
2: Ya.
1: Terima kasih Kak Mah.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tak ada rakan nak memanggil.
1: Pengong kan dengar radio.
2: Tadi seorang je.
1: Lagi.
2: Oh, malaikat ni tahu orang kata. Kalau senyap gini.
1: Sebab apa jadi gitu.
2: Orang Terengganu kata.
1: Senyap tiba-tiba.
2: Ya. Yeah.
1: Mari dah.
2: Jadilah lagu ada pun. Terima kasih lah belakang semua. Kita nak beri tepuk tangan lah.
1: Tepuk tangan. Yeay.
2: Tepuk tangan sebab hari ni ayat demo sedap-sedap belaka. Macam biasalah kita ni sambil-sambil tu kita nak kabur sekali lagi ni. Kita nak tambah lecu dengan Farah ni.
1: Ya, kita nak pakai lipstick hari ni. Kita pakai blusher, pakai belaka hari ni.
2: Pakai belaka mana ada.
1: Biasa lama dah blusher dah guna. Yeah. Hari ni kita guna.
2: Kobek habis dalam
1: bilik. Sebab apa?
2: Sebab apa? Kita ada seleksi pagi lepas ni.
1: Makna saat ni.
11: Cakap benda panjang-panjang.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin, UMT keluar kampus buka ruang pendidikan tinggi kepada komuniti, dan kematian kanak-kanak autistik jatuh pansepuri tidak libat unsur jenayah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashron Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan memuktamadkan dasar berkaitan pembinaan rumah generasi kedua Felda dalam tempoh sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama kerajaan negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Semua kawasan perumahan Felda akan dibenarkan membangunkan rumah generasi kedua sebaik dasar itu dimuktamadkan. Pada masa sama, beliau mengarahkan Tenaga Nasional Berhad mempercepatkan pemasangan bekalan elektrik selepas mendapat kelulusan sementara daripada kerajaan negeri. Perdana Menteri turut memaklumkan pindaan Akta Felda kini di peringkat akhir dan disasarkan dibentangkan di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Siri ketiga program kembara pendidikan tinggi at Terengganu, Anjuran Universiti Malaysia Terengganu UMT berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Jembal. Program selaras aspirasi Kementerian Pendidikan Tinggi itu bertujuan mendekatkan pendidikan tinggi kepada masyarakat serta melahirkan generasi yang bersedia menghadapi era kecerdasan buatan, ekonomi digital dan ekonomi biru. Menurut Knight Chancellor UMT, Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim, program itu membuktikan komitmen universiti memperluaskan manfaat pendidikan melalui pemindahan ilmu, penyelidikan, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. UMT juga melaksanakan pelbagai program pembangunan pendidikan bersama Etika dan Yayasan Hasanah yang memberi manfaat kepada ratusan pelajar di negeri ini. Polis mengesahkan kematian seorang kanak-kanak perempuan autistik berusia 7 tahun yang dipercayai terjatuh dari tingkat 13 sebuah pansepuri di Ladang Tok Pelam, Kuala Terengganu semalam tidak melibatkan sebarang unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, laporan bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah kesan hentakan kuat selepas terjatuh dari tempat tinggi. Menurutnya, keluarga mangsa dari Pasir Putih, Kelantan menyewa inap desa di pansepuri itu bagi menghadiri seminar keusahawanan. Beliau juga menasihatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan gambar mangsa demi menghormati perasaan keluarga. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.